0: Mukhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pengalaman membuktikan bahwa soal perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
2: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Mukhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tabligh akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kyai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Pengalaman membuktikan bahwa soal perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
2: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
3: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita sambut di sini tausiah tertib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
2: Sebelum mengikuti tabligh akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
5: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
4: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah itu, selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
6: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 80.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
7: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
5: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
8: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
10: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
11: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu di Mekah memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
13: Baik, terima kasih Saini dan

4 sudah mulai terlihat di sisi kiri kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan

mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari itu dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2

0: untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional. Ini tadi kita juga agak sedikit ada kendala begitu ya bersama Pro 3 Jakarta. Sehingga untuk program Warta Berita Nasional terputus dan kita akan lanjutkan perjalanan di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Kita masih akan juga menghadirkan sejumlah program acara. Sembari juga membuka kabar-kabar yang ada di sekitar kita. Line telepon 5345474 atau WA 081331 4x992 itu juga boleh Anda akses untuk berbagi kabar. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pukul 7:25 waktu Indonesia Barat cukup cerah. Sekalipun BMKG ini juga masih mengisyaratkan agar masyarakat mewaspadai perubahan cuaca yang mungkin saja terjadi sewaktu-waktu. Potensi hujan ringan masih akan terjadi di sekitaran Jawa Timur mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Dan kondisi cuaca hari ini cenderung cerah berawan. Suhu udaranya 9 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 38 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Tetap jaga kesehatan Anda tentunya menghadapi kondisi cuaca yang seperti ini agar Anda terus bisa melanjutkan aktivitas Anda. Tentunya untuk kabar-kabar lain juga ya masih akan tetap kami hadirkan untuk Anda menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Karena kalau kita bicara tentang cuaca, agaknya memang anomali cuaca itu dirasakan tidak saja di Indonesia tetapi juga di belahan negara dunia lainnya begitu ya. Kita lihat beberapa negara Eropa itu juga sudah mulai dilanda gelombang panas begitu ya. Belum lagi di Filipina yang terbaru itu ada badai muson Habagat yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia. Agaknya memang ini yang harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Sebanyak 8 orang meninggal dunia dan 1 orang dilaporkan hilang akibat fenomena angin muson barat daya atau Habagat yang melanda sejumlah wilayah di Filipina. Melansir dari antara Dewan Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana Nasional Filipina, hari Minggu 9 Agustus 2026 mengumumkan badai muson itu menguat bersamaan dengan siklon tropis Luis dan Maymay yang terus berdampak di sejumlah kawasan.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini pendengar untuk edisi awal pekan hari ini Senin 10 Agustus 2026 masih dipancarwaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, kita akan hadirkan segmen Kediri Menyapa Pagi yang masih akan meng-highlight kabar-kabar terkini dan traktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang yang siap kita update kembali ke ruang dengar Anda dalam perjalanan Kediri pagi ini. Melengkapi paket-paket informasi yang tadi sudah dihadirkan oleh rekan Sari Julia dalam Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya dan juga bersama rekan Zaini di Warta Berita Pro 3 yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pendengar, yang pasti saya tetap berharap Anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semuanya, dalam cuaca kemarau panjang saat ini, kemudian juga panas di siang hari dan berangin serta dingin di malam hari, ini kerap kali juga membuat kita berpengaruh begitu ya, khususnya terhadap imun tubuh kita yang memang harus dalam kondisi baik supaya tidak mudah terjangkit penyakit begitu, khususnya untuk virus-virus flu, kemudian juga batuk, infeksi saluran pernafasan yang seringkali rentan untuk hadir begitu ya di kehidupan kita dan juga mengganggu kesehatan kita begitu di dalam kondisi musim kemarau seperti saat ini. Saya juga berharap Anda dalam keadaan semangat ya, yang pasti tetap membangkitkan energi-energi positif kita di awal pekan kali ini dengan apapun agenda yang sudah kita rencanakan. Ini mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik, bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun dan semua target terlampaui di hari ini. Dan yang pasti resolusi-resolusi 2026 yang belum terwujud, ini mudah-mudahan bisa kita wujudkan di bulan ke-8 2026. Masih terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, ada Permission to Dance dari BTS. Ini sudah mengantarkan kita di menit 42 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan kabar dari Tulungagung pendengar. 100 penari perwakilan Jawa Timur akan tampil di Istana Negara Jakarta pada momen puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Para penari mayoritas berasal dari Tulungagung dan salah seorang koreografer harmoni Jawa Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan para penari tersebut bakal menampilkan kolaborasi 5 tarian khas yakni tari remo, jaripa, topeng malang, jaranan sentirewe, dan juga gilpang. Dan hal ini akan dikolaborasikan dengan sedemikian rupa seindah mungkin dengan musik yang sudah disiapkan oleh dinas provinsi dan ia bersyukur pihaknya bisa berkolaborasi dengan sangat baik. Disampaikan oleh Hapsari pendengar, para penari mayoritas berasal dari Tulungagung, beberapa juga dari Blitar, Kediri, Malang, dan juga Trenggalek, Jawa Timur. Untuk memaksimalkan penampilan di Jakarta, ia dan juga 4 koreografer lain secara intensif memberikan pelatihan kepada 100 penari. Porsi latihan digelar setiap hari, mulai sore hingga malam hari. Dan disampaikan juga bahwa saat ini proses tim tari memasuki tahap akhir pelatihan sebelum diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa 11 Agustus 2026 besok. Dan sebelum diberangkatkan, hasil akhir pelatihan ini akan dikurangi terlebih dahulu oleh tim dari Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Jatim serta Kementerian Pariwisata guna memastikan penampilan di Istana Negara nanti benar-benar prima. Dan pendengar, disampaikan juga bahwa dari 10 penari yang berlatih terdapat satu peserta yang masih kecil. Ia adalah Damar Wisnu Dewangga, 9 tahun, siswa kelas 4 SDN 4 Kampung Dalem, Tulungagung. Disampaikan bahwa Wisnu tampak lincah membawakan tarian jaranan sentirewe. Dalam latihannya, ia beberapa kali juga melakukan atraksi koprol. Dan menurutnya, kesukaannya dalam dunia tari telah tumbuh sejak kanak-kanak. Di bawah asuhan orang tua berlatar belakang seni jaranan, Wisnu tumbuh mendapatkan jalur yang sangat tepat. Pendengar, masih ada banyak informasi yang akan kita update bersama dalam perjalanan.

Kediri pagi ini tentunya masih dalam Kediri Menyapa Pagi dengan kabar-kabar Kediri Raya yang akan kita ulas kembali untuk Anda di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, mendengar kita hadirkan kembali kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya. Kali ini dari Trenggalek, Jawa Timur, pendengar. Dan diinformasikan bahwa untuk menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026, setiap perayaan tentunya Kabupaten Trenggalek selalu menggelar berbagai kegiatan di seluruh kecamatan. Pemerintah Kecamatan Kampak Trenggalek ya, ini resmi merilis rangkaian jadwal kegiatan yang akan berlangsung di sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026 melalui akun Instagram resmi mereka, yakni di Kecamatan Kampak @Instagram. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, berbagai agenda menarik telah disediakan dan mulai dari pertandingan olahraga hingga pawai budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat sekecamatan Kampak di Kabupaten Trenggalek. Dan pendengar, diantaranya ada rangkaian lomba olahraga dan juga keagamaan, kemudian juga ada kegiatan baris berbaris serta lomba kebudayaan, kemudian ada upacara proklamasi dan atraksi seni, serta pameran eksposisi serta hiburan rakyat, kemudian juga ada pawai seni budaya dan karnaval yang akan mewarnai agenda HUT RI ke-81 di Kabupaten Trenggalek yang akan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2026 untuk puncak perayaan rangkaian HUT RI ke-81. Yang pasti tidak hanya Trenggalek, pendengar ya, di Kediri pun juga sudah banyak sekali rangkaian-rangkaian kegiatan yang sudah terjadwal begitu, baik di kabupaten maupun kota Kediri, untuk mewarnai agenda HUT perayaan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang harapannya bisa berjalan dengan lancar. Namun tidak hanya euforia yang terwujud, tetapi bisa betul-betul menjadikan momentum hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 sebagai sesuatu yang betul-betul membawa negara kita kepada kebaikan, khususnya kepada warga. Ini kita betul-betul termotivasi untuk menjaga kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan dengan perjuangan yang disesuaikan dengan era kekinian, dengan digitalisasi, kemudian juga dengan banyaknya platform-platform digital yang bisa dimanfaatkan untuk menyebar banyak kebaikan di masa-masa seperti sekarang. Nanti guys, saya akan kembali dengan menghadirkan kabar dari Blitar serta Jombang, mendengar di program yang sama, Kediri Menyapa Pagi.

0: Radiomercubuana.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar, Kabupaten Blitar memperkuat langkah pengembangan industri kopi lokal melalui peluncuran merek dagang kopi Joscis. Brand kopi yang digagas oleh Wakil Bupati Blitar Becky Herdiansyah ini hadir sebagai upaya baru dalam mengoptimalkan potensi kopi daerah sekaligus membangun ekosistem kopi berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Jawa Timur dan melimpahnya produksi biji kopi dari para petani di bumi penataran menjadi salah satu alasan hadirnya Kopi Joscis sebagai merek dagang lokal yang diharapkan mampu membawa kopi Blitar memiliki nilai tambah dan juga daya saing bernilai tinggi. Peluncuran Kopi Joscis bukan sekadar menghadirkan varian produk baru di pasar, melainkan menjadi bentuk komitmen dalam membangun ekosistem kopi yang berkelanjutan. Melalui brand ini, pengembangan industri kopi Blitar diarahkan tidak hanya pada sektor produksi, tetapi juga mencakup pengolahan, pemasaran, hingga pemberdayaan masyarakat yang terlebih di dalamnya. Dan mendengar ada satu kabar terakhir dari Jombang yang juga akan turut kita update dalam perjalanan Kediri pagi ini.
2: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lembaga Kesehatan LK PBNU menyiapkan sejumlah langkah antisipasi kesehatan bagi ribuan peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Menjelang agenda nasional NU tersebut, LK PBNU mengingatkan peserta untuk menjaga kondisi tubuh, terutama menghadapi perubahan cuaca selama musim kemarau. Kondisi cuaca panas pada siang hari dan udara dingin pada malam hari menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kesehatan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua LK PBNU Dr. HM Zulfikar Asad MMR meminta peserta mempersiapkan perlengkapan yang sesuai dengan kondisi cuaca di lokasi muktamar. Pada siang hari lebih baik menggunakan pakaian berkain tipis karena seperti diketahui cuacanya sangat panas pada siang hari, sedangkan pada malam hari tentunya untuk cuaca sangat kontra, yaitu lebih dingin dari biasanya. Selain menyesuaikan pakaian, peserta yang memiliki riwayat penyakit tertentu juga dihimbau membawa obat pribadi. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kesehatan selama mengikuti rangkaian kegiatan muktamar. Ketua Umum Arsinu, Asosiasi Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama tersebut, ini juga menjelaskan, panitia juga sudah menyediakan fasilitas kesehatan yang siap melayani peserta selama 24 jam. Kabar mengenai muktamar NU ini sekaligus mengakhir perjumpaan kita dalam rangkaian program Kediri Menyapa Pagi yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini untuk edisi awal pekan hari Senin 10 Agustus 2026. Sesaat lagi kita akan bergeser ke segmen Kediri Pagi ini yang akan menghadirkan dialog Kediri Menyapa Pagi yang pada Senin pagi ini akan menghadirkan kembali Insinyur Sukam Parwadi, Direktur Paskomnas Indonesia. Kita akan membahas dilema harga pangan di puncak musim kemarau ke ruang dengar Anda. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini lewat program Kediri Menyapa Pagi. Kita sudah terhubung dengan narasumber yang luar biasa. Kita hadirkan kembali setiap hari Senin di awal pekan ya. Hari ini 10 Agustus 2026 ada Bapak Insinyur Sukam Parwadi, Direktur Paskomnas Indonesia, yang pada pagi hari ini siap membagikan paparan beliau. Kali ini terkait dengan dilema harga pangan di puncak musim kemarau tiba. Kita tersambung dengan beliau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik.
1: Suaranya kurang keras.
0: Oh gitu. Baik, saya tambah dulu. Sudah
1: dekat ya. Ya.
0: Okay. Sudah didengar ini, Pak Sukam, suara saya?
1: Oh, cukup.
0: Okay, baik. Ya, siap ya. Pak Sukam. Ini lagi ada agenda apa ini? Sepertinya lagi di rumah kalau suaranya lengang seperti ini, Pak Sukam ini.
1: Jadi begini,
0: ya.
1: Saya tuh baru pulang dari Tegal tadi malam.
0: Oh, okay. Ya.
1: Jadi sekarang ini kita kan perusahaan saya, Paskomnas Indonesia ini atas kesepakatan dan persetujuan dari pemerintah mendukung program pemerintah khususnya untuk ketahanan pangan ini kan bagaimana menstabilkan harga
0: ya.
1: Ini kelihatannya hanya dua kata ya, stabilkan harga. Karena apa? Sesuatu yang stabil itu kan nyaman, toh Mas?
0: Iya, betul. Nyaman pasti.
1: Maaf ya. Pegawai pabrik, pegawai negeri yang punya gaji stabil walaupun jumlahnya sedikit.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya anggap sedikit lah. Wong kadang-kadang masih di bawah garis kemiskinan, toh.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu kan nyaman. Karena sesuatu yang pasti, yang jelas, itu kan ngaturnya mudah.
0: Baik. Ya.
1: Ya, kalau kita ini agak belok dikit. Jadi kalau garis kemiskinan kita pakai 4,3 juta per bulan. Ya.
0: Yeah.
1: Per orang loh itu.
0: Per orang ini.
1: Per orang. Ya, punya orang per orang misalnya panjenengan saya punya tanggung jawab istri anak.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Itu naik 4,3 juta. Itu sebenarnya pada garis di atasnya sedikit. Menengah, di bawahnya sedikit miskin.
0: Oke.
1: Okay. Ini angka bank dunia loh. Gitu. Artinya mungkin jangan-jangan kita termasuk garis miskin nih kalau 4,2.
0: Oke.
1: Okay. 4,2 setengah miskin kan. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, CC ini diri yang kemarin saya ajak guyon dengan teman-teman di tim nasional.
0: Gimana nih Pak Sukam?
1: Waktu salah satu cirinya kalau yang menengah ke bawah itu tidak pernah makan di luar.
0: Oke.
1: Tingkat tingkatnya lu. Oh, nah aku tiap hari makan di luar, saya kan itu kan.
0: Yeah.
1: Loh, kenapa? Soalnya ruang makanku itu di teras, aku. Enggak ini, jangan terlalu serius dulu kita kan.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang nanti mesti kita sikapi.
0: Oke.
1: Okay. Sebetulnya bukan hanya pegawai yang nyaman stabil.
0: Betul.
1: Tapi para petani, para masyarakat petani, pedagang, pelaku usaha, stabilisasi itu satu kata yang diimpikan untuk segala hal.
0: Betul sekali.
1: Stabilisasi keamanan, ya kan?
0: Oke.
1: Okay. Stabilisasi rupiah yang enak gitulah, stabilisasi produksi, stabilisasi perdagangan. Pedagang pasar induk saya itu sekarang tingkat kepercayaannya terhadap pemasok itu mendekati nol.
0: Waduh, saya mendekati nol ya.
1: Karena apa?
0: Okay.
1: Karena tidak stabil. Kadang kirim banyak, kadang tidak ada kiriman.
0: Oke.
1: Itu bayangkan pedagang punya lapak, nunggoni lapak,
0: Nah,
1: kirimannya kadang banyak, kadang sedikit, kadang tidak ada. Kadang melimpah. Yang posting itu pegawai saya bagian sampah, Mas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terutama kalau pasokan sedang banyak.
0: Oh ya.
1: Ya. Karena apa? Produk pangan itu kan sebagian besar perishable, mudah rusak.
0: Oke. Ya.
1: Nek tekan saiki bayam sak truk, monggo butuhe pasar induk iki setengah truk.
0: Oke.
1: Okay. Setengah truk jadi sampah.
0: Jadi sampah. Oke.
1: Nah, Nah ini situasi pangan bisa stabil memenuhi yang diharapkan oleh peraturan presiden nomor 66 tahun 2021. Itu adalah bagaimana stabilisasi itu tercipta sehingga harga menjadi stabil. Nah, stabil apa supaya harga stabil? Pasokan ke pasar, pasokan ke dapur, ya kan? Dapur rumah tangga, dapur MBK atau dapur restoran itu butuh stabilisasi. Ya. Itu ya, ini pembuka kita
0: pembuka. Di hari. Baik. Baik Pak Sukam. Ya Pak Sukam, kalau tadi sudah banyak disinggung termasuk public trust khususnya dari pedagang dan juga pemasok yang mendekati nol ini, bahkan ini PR juga Pak Sukam ya. Ini kalau misalkan kalau misalkan dikorelasikan dengan kondisi real dengan pasokan komoditas pangan, artinya memang ada masalah serius begitu ya Pak Sukam ya, kalau sampai public trustnya mendekati
1: super
0: nol.
1: Super serius.
0: Ya. Oke. Baik, nah ini apakah ini terjadi karena puncak musim kemarau atau ada faktor lain begitu Pak Sukam?
1: Nah, dihubungan dengan musim. Indonesia itu kan ngalami musim kemarau, musim penghujan itu kan sejak zaman kita belum ada. Bahkan sejak negara ini belum ada. Kan itu kan. Ini yang mestinya itu malah oleh orang-orang tua sudah ditangkap kok. Sudah ditangkap dan sudah disikapi kalau untuk orang-orang tua. Ya, saya tua. Bapak saya lebih tua lagi dulu. Gitu. Jadi tahun-tahun 50-an, 60-an. Jenengan isih mbuh nang langit. Lapis berapa ini?
0: Iya.
1: Alhamdulillah saya sudah ngalami.
0: Baik.
1: Ya. Bapak punya gerobok. Gerobok itu kotak kayu jati ukuran 1 x 2 x 1. Isinya nanti kalau panen itu dipakai untuk nyimpan gabah. Gunanya itu untuk nanti saat musim tidak panen itu untuk cadangan pangan rumah tangga. Nah, itu artinya dengan adanya stabilisasi kebutuhan yang terjamin oleh cadangan pangan itu, maka terjadilah stabilisasi di pasar pun. Itu kekacauan pasar itu kan karena rakyat semuanya mengalir ke pasar, ya. Artinya membeli atau cadangannya di pasar. Sekarang cadangan itu kalau petani produsen harus di rumah tangga, gitu loh. Ini, nah ini supaya apa, di musim kemarau saat ini yang sebagian kering lalu tidak punya hasil panen, itu tidak lalu kesulitan ya untuk mengakses, untuk menjangkau pangan untuk keperluan rumah tangga. Bayangkan ya, rumah tangga yang di daerah pertanian jumlahnya kan cukup besar juga ya. Mestinya dia tidak beli ke pasar saat musim kering dan tidak panen ini. Tapi dia membuka cadangan pangan di rumah. Malah dulu di desa saya, selain cadangan pangan di gerobok-gerobok tiap rumah itu, itu juga ada istilahnya lumbung desa. Lumbung desa itu sebenarnya ada dua fungsi. Untuk cadangan pangan bagi rumah-rumah tangga yang mungkin stoknya kehabisan, atau untuk orang miskin yang memang tidak punya sawah, tidak punya itu. Tapi orang miskin yang nggak punya sawah pun punya gerobok loh Mas, tempat saya itu. Dari mana hasilnya? Dari mana asalnya? Pertama upah panen. Upah panen dulu itu kan gabah. Itu padi, gabah. Simpen sebagian orang dipangan kape, menolong. Yang kedua, leh ngangsak. Tahu ngangsak?
0: Ngangsak ya.
1: Nah itu kalau jenengan orang tahu ngangsak, neng ngerti. Neng aku tahu ngangsak. Saya itu suka ngangsak, mulai dari ngangsak gabah, kacang, jagung. Kena entuk go mulai setengah karung buah pombok, iki entuk iki yo. Kena lebih pepe, ngono to.
0: Dijemur.
1: Kau iki dipangan besok, ngono. Iki disisihke, ngono. Sebetulnya ini loh, membangun stabilisasi ketersediaan pangan sehingga walaupun kemarau panjangnya 3 km 3-4-5-6 bulan dan pemerintah lewat BMKG sudah mengingatkan, itu kan berarti antisipasinya bagus. Nah, ini okay. Aku khawatir antisipasinya atau dalam mengatasi kemarau panjang dengan pangan ini kan jaga kebantuan pemerintah. Menurut saya ini selemah-lemahnya cadangan pangan adalah jaga ke. Jaga ke peranan orang lain, pihak lain, gitu. Pihak lainnya saya pemerintah. Pemerintah itu dari ilmu negara, pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua masalah masyarakat. Ada kalimat begitu. Iya, jadi iya. Termasuk masalah
0: pangan ya.
1: Ketersediaan pangan. Terutama di kemarau itu.
0: Pak Suko, menarik kalau tadi sempat disinggung media yaitu gerobak begitu ya. Ini yang bahkan yang pernah dipraktekan langsung dan juga dilakukan langsung oleh zaman
1: dan sekarang gerobaknya masih.
0: Baik. Nah, ini untuk penyimpanan cadangan pangan semacam ini Pak Sukam di era modern saat ini apakah masih relevan begitu Pak Sukam untuk dilakukan oleh masyarakat kita begitu Pak Sukam?
1: Masih. Bahkan perangkatnya sekarang kan teknologinya semakin baik. Ya dulu itu selain gerobok itu kan gedengan padi itu kan dulu diuntingi terus ditentel-tentel ke itu kan. Di pendopo rumahnya bapak itu kayak palang-palang pring antar tagak itu loh. Itu untuk nyantel-nyantel ke pari yang jenis rojo lele. Kan rojo lele kan anu toh, kuat toh, tidak rontok. Bucan dan nyantel ke. Jadi mertamu rono, waduh, cadangan pangan yang baik saya oke ya. Wengko anggere, engko mangan sesok, engko simbok nutu tolong gedeng, patang gedeng, digeplok, nang lesung kae, terus detek beras. Engko katule dijenang gua aku. Jadi mangane aku jenang katul masih menjem. Gitu. Terus engko liweteng kok kawan teh mangan.
0: Siang baru.
1: Loh, saiki nek dihubung karo makanan bergizi, katul lah yo, saiki dianalisa gizinya apa. Dikira itu pakan ayam. Itu pakan manusia, vitamin B-nya bagus kok.
0: Baik.
1: Loh, kowe nek maaf ya. Jangan-jangan Anda nek makan roti, minum susu pabrikan itu. Sumber vitamin B-nya bisa katul itu.
0: Tetap dari bekatul ya.
1: Iyalah, saya kan langsung jenang katul sing gawe simbok.
0: Baik, Pak Sukam. Iya. Artinya memang harus menjadi satu edukasi untuk masyarakat dan menjadi satu habit untuk melakukan penyimpanan cadangan pangan begitu ya Pak Sukam ya untuk saat
1: ini. Jadi tidak perlu takut kemarau panjang. Saya ngalami kemarau panjang 9 bulan.
0: Sembilan bulan.
1: Saya ingin ambil. Iya 9 bulan saya ingin ambil rongsasi gegere kaya arep. Iya kan? Ya. Jadi baik. Karena apa? Ya maaf para pemimpin, Anda jangan mempolitisir situasi. Seolah-olah Anda hebat, seolah-olah Anda hebat ngadepi kayak gini, padahal sebetulnya tidak seberat itu. Jadi masyarakat itu jangan dibikin takut. Gitu. Nah ini kan, ayo kita kreatif. Hati ini, hati pemimpin, hati kita semua itu kita wakafkan ya. Untuk mikir-mikir rakyat. Ini ngojo diwedeni, ojo duwe pikiran engko ben wedi karo aku, terus aku nulung, baru engko milih aku. Ya kita RRI juga harus kritis loh, tapi bikin dalan orang terus nganggu ngerusak situasi kan juga kan gitu. Gitu ya.
0: Baik Pak Sukam. Pak Sukam menarik kalau kita bicara tentang musim kemarau yang memang bahkan Pak Sukam pernah mengalami 9 bulan katanya begitu ya.
1: Betul.
0: Sementara kita juga untuk saat ini tidak tahu ini sampai berapa lama begitu. Sebenarnya kalau bicara tentang
1: sabarnya panjang.
0: Sabarnya enggak boleh habis ya. Ini yang pasti. Ya,
1: enggak maksud saya kan gini Mas. Kita berpikir panjang, anggap saja 9 bulan.
0: 9.
1: Kita siap-siap. Soal kok kenyataannya hanya 6-5 bulan, 4 bulan ya alhamdulillah. Kan ngono toh.
0: Betul.
1: Ya kayak aku ki nek numpak sepur nang Jakarta tiketnya 300 ya. Ya tangune 600 ngono lah. Jadi nek turah ya. ayam
0: menurut. Gitu ya Pak Sukam ya. Okay. Iya. Ya, tapi saya senang hari ini Pak Sukam bisa bersantai di rumah. Biasanya kita dialog dalam kondisi Pak Sukam perjalanan nih soalnya. Banyak ke-
1: ya, agendanya. Karena saya hari Sabtu dan akad kemarin saya enggak libur.
0: Oh gitu. Oke. Okay.
1: Ini pun saya masih pegang pensil itu sama gelar kertas yeah. Itu membuat jadwal tanam.
0: Oh,
1: untuk sebuah kelompok koperasi
0: okay.
1: Di Brebes sana
0: Brebes, ya?
1: Yang mau nanam bawang merah.
0: Oh gitu. Oke.
1: Okay, aku sih nyekel pensi loh, jangan dikira saya nganggur.
0: Iya. Wah, ini multitasking ini ya, tangannya pegang pensil, ini yang lain untuk radio.
1: Mulutnya ngomong tapi beri pakun dulu jadwal sing urung rampung lho.
0: Baik, luar biasa Pak Sukam. Ya, Pak Sukam, kalau kita bicara tentang musim kemarau lagi, ini sebenarnya kalau bicara komoditas, komoditas mana sih Pak Sukam yang memang paling ekstrim begitu gejolaknya serta paling rapuh ini pasokannya begitu Pak Sukam?
1: Iya. Gini. Sebetulnya tidak perlu khawatir ya. Justru kita harus bisa berinovasi dengan teknologi agar di musim kemarau ini pasokan ke pasar tidak turun.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu kan.
0: Iya, iya.
1: Loh, saya iki bayangkan Mas, takono karo kontong-kontong munang Kediri nganggur.
0: Baik.
1: Produksi bawang merah, produksi cabai itu justru paling bagus di musim kemarau.
0: Oke.
1: Iya. Produksi padi itu juga mestinya di musim kemarau ini kalau air ada itu produksinya justru lebih tinggi dibanding musim penghujan.
0: Oke, baik.
1: Cuman nanemnya itu harus pakai teknologi. Ya, nek padi ini ya sebetulnya kita ini kan masih sangat tradisional. Nanem padi di tancepke ditekeli siji-siji karena wong tandur ditekeli siji. Ya, di Jawa Timur saya sudah monitor di daerah Probolinggo dan sekitar itu sudah ada mesin tanam padi. Itu. Ya, itu sudah maju selangkah lah. Ini ya isih disurung ngono lho.
0: Oke.
1: Nek ana sing mesin tanam padi wis ditumpaki kaya iki kowe. Tapi yang ditanam itu ada dua macam, gabah atau tabila atau bibit yang sudah ditancep-tancepke. Ternyata dengan teknologi tabela tanam benih langsung. Umur padi itu bisa panen lebih tepat sekitar 15 hari.
0: Oke.
1: Loh, nih saiki kan anggere aku numpak sepur liwat gonamu kayaknya. Padi gilar-gilar, ya toh kadang sedau mata memandir kan padinya gilar-gilar. Ya. Neng sing tak bayang keke leh nanduri ditekeli sisi-sisi ibu-ibu nganti bongkok gede.
0: Iya.
1: Itu kan itu yang harus dirubah.
0: Oke.
1: Enggak maksud saya Pak Bupati, ini non saya
0: nggih.
1: Tindak-tindak ampun main HP. Tapi tolong ningali mesani pemandangan itu ning anu imajinasinya harus melampaui apa yang dilihat, ngono lho. Gitu. Saya kemarin lewat di Kendal naik kereta api. Luas, Bang. Tanaman padi. Saya guyon dengan teman saya. Sebetulnya petani padi itu paling ayem. Ya. Ayem manggere wis parine apik, idoro-yoro-yo, engko panene apik, engko ana lagune to kae.
0: Oh iya.
1: Ana lagune panca tani ngono kira penak to. Itu hanya berlaku kalau petani tidak ada informasi lagi bahwa ning ngene, padi sing idoro-yoro nek panen kuning-kuning kae iki batine untungnya itu per hektar per bulan hanya sekitar 6,5 juta. Ya, itu petani sebenarnya tetap nyaman kalau tidak ada informasi lain. Loh, apa itu?
0: Apa nih?
1: Informasi bahwa ada tanaman lain yang satu bulan untungnya bisa 30 juta.
0: Oke.
1: Nek petani padi ki mok kabari kuwi kok dhek bingung aku ora nem nandur padi wae. Mulane kan ngene. Jadi nanam padi itu penting karena makanan pokok kita adalah beras. Tapi jangan lupa petani harus tidak miskin kan, tidak beli miskin.
0: Tidak boleh.
1: Nah untuk itu kan mesti harus ada pola tanam tanaman lain yang untuk meningkatkan produksi. Mulane nek nandur pari ojo non-stop.
0: Oke.
1: Padi baru kuwi ganti sing tanaman nilai tinggi engko padi lagi kan gitu kan.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Nah sehingga di musim kemarau ini nek iso pas nanam padi juga karena produksinya bisa lebih tinggi. Karena apa? Sinar matahari full, asimilasi full, ya kan? Air terbatas. Justru air terbatas itu anaan padi banyak. Sehingga produksi tinggi. Itu. Nek musim penghujan itu kan air banyak, akhirnya parine dikom, anaane sithik, sinar matahari sedikit. Ketoke wulenane gedhe ning sing mentes si ora kabeh. Iki nek arep detail membicarakan padi yo.
0: Oke.
1: Ya, nanti ojo kabeh-kabeh nandur lombok karo Brambang regane antilok.
0: Baik. Jadi ini lebih ke selingan untuk jenis yang ditanam begitu ya Pak Sukam ya.
1: Ini kan akhirnya walaupun kemarau panjang kan ada tanaman padi kan
0: Masih tersedia padi. Baik, Pak Sukam, kalau tadi sempat disinggung bahwa agak menohok sih ini bahwa petani tidak boleh miskin, begitu memang faktanya seperti itu Pak Sukam ya. Karena di bisa dikatakan kalau kita bicara tentang pangan ya, petani ini garda terdepan begitu yang tidak boleh dimiskinkan, begitu Pak Sukam. Nah ini manakala di puncak kemarau harga pangan naik tajam begitu di tingkat konsumen, sebenarnya untuk kenaikan-kenaikan harga semacam ini fakta yang Pak Sukam amati di lapangan, yang menikmati apakah petani atau justru sebaliknya nih, ada beberapa rantai perantara yang bisa menikmati tapi petaninya tidak, begitu Pak Sukam?
1: Jenengan kan mesti membaca ya pernyataan Pak Presiden yang viral bahwa ada pengusaha beras untungnya 2 triliun atau berapa itu per bulan.
0: Per bulan.
1: Ya, itu sebetulnya itu nyata loh Mas. Ini kemarin kan ada tulisan yang mengklarifikasi itu dan menerangkan dengan detail, dan itu semuanya memahami. Kok bisa begitu? Iya. Karena apa? Karena ada pengusaha besar banget yang pada saat panen raya padi itu dia membeli gabah dari petani. Ya malah harganya sedikit lebih tinggi lah dibanding dengan harga pembelian pemerintah. Dan itu kan itu kan petani jane ya seneng tau. Nah terus dia kumpulkan, dikelola secara modern, disimpan dalam bentuk gabah maupun beras, tapi modern sehingga produksi bagus, kualitasnya bagus gitu loh. Nah dia menjualnya bukan sebagai beras medium, tapi sebagai beras premium. Dalam dunia perdagangan kok yang nuki orang keliru kok. Tidak salah loh, kan ini teknologi dan ini strategi pasar. Dan dia ngeluarkannya, produk yang dikumpulkan itu tidak saat panen raya. Karena ini juga strategi dagang, itu sah-sah saja. Sehingga dia keuntungannya besar. Karena apa? Mungkin gudangnya gede banget. Panenan tak tanah Jawa itu hampir dijeladai istilahnya, walaupun tidak semua dikuasai ya. Tapi yang dijeladai sampai Sulawesi, sampai Sumatera Selatan yang gudang-gudang beras. Itu kecerdikan pedagang besar. Mestine kuwi sing terdik ngono kira perusahaan negara toh. Kalau itu yang kaya kuwi iki perusahaan negara, negara untungnya kan ya tetep, tapi ojo gede-gede ra ngono. Nek sing pengusaha swasta ya dhek golek untung gede ki ora salah. Jadi kita jangan terpancing seolah-olah pedagang kurang ajar, pedagang jahat, ngoseng-ngoseng sing dadi piye to kan. Yo mungkin awake dhewe sing bodho, ning nganggep wong pinter jahat. Iya ra? Lah awake dhewe sapa sing punya kekuatan besar itu kan BUMN to. Misalnya ini ya viral meneh semua BUMN atau hampir seluruh BUMN ini merugi. Ayo dibuka-buka. Jadi apa yang BUMN orang rugi gak tak? Itu juga viral.
0: Viral
1: gitu
0: juga loh.
1: Nek kaya ngono kuwi kan kepercayaan rakyat terhadap negara kan semakin memprihatinkan. Jadi arahnya ataupun efeknya itu sangat besar.
0: Baik.
1: Sehingga umpamane iki tidak guyub rukun rakyat ngono ni, karena rakyat deh, alah, satu kata ngono ini bisa berbahaya loh mas.
0: Iya betul.
1: Iya kan? Alah, kan ngono tu coba ngiri masyarakat Malaysia, kak ni kita bisa kumpulan, alah, ngiri lurah perintah ini perintah, alah, ngono bisa kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Ini secara sosiologi ini harus dipahami.
0: Oke, ya sudah. Jangan sampai terjadi krisis kepercayaan begitu ya, Pak Sukarno.
1: Nah itu dia
0: arahnya ke sana.
1: Sebetulnya krisis paling berat itu krisis kepercayaan. Okay. Nek meng pangan ya lah ora mas. Orang bisa ya orang no segoi mangan telo isih
0: bisa. Kuat.

0: Oke. Oke.
1: Sebab apa? Itulah keadilan sosial bagi rakyat ngonoene nggon Pancasila ya.
0: Oke, okay, ya. Yeah.
1: Sebetulnya itu dijabarkan dalam dunia ekonomi itu sangat penting dan okay, semuanya penting lah. Mm-hmm. Di adil di apapun itu penting, di pengadilan ya penting, nanggon pertanian ya.
0: Pertanian
1: penting
0: juga.
1: Ya, di mana? Karena apa? Sebetulnya petani itu yang penting untung. Okay. Saya takon pedagang, yang penting saya itu ya untung, Pak. Kan itu. Nah, berarti kan untung itu penting.
0: Yeah.
1: Ini untung yang seberapa, yang wajar saja. Wajar okay, itu okay, seperti apa?
0: Nah, ini.
1: Ya, nek masyarakat kan tidak merasa berat.
0: Oke.
1: Okay. Loh, nek tidak merasa berat itu berarti bergantung pada pendapatannya. Kan gitu. Yeah. Nah, terus nek pedagang iki jane manut. Saiki nek dodol laris, ya toh? Kuwi seneng kok. Kan uang muter.
0: Iya. Yeah.
1: Nek nek dodol ora laris, iki ono wadah rugi, barang iso rusak. Ya kan modal berhenti, yeah, kan gitu kan. Yeah. Nah, kenapa? Mungkin daya beli rakyat rendah sehingga ora kuat tuku, sehingga ora payu. Kan ngono toh?
0: Iya.
1: Ngono. Lah ini kan waduh, ini di mana letak masalahnya? Letak masalahnya itu kalau ditelusuri ya mulai dari pendapatan masyarakat konsumen sebetulnya, dari pasar, kan gitu kan?
0: Oke, okay, dari pasar.
1: Kan konsumen itu anggap saja dia di pasar atau konsumen itu adalah pasar.
0: Oke.
1: Okay. Kue wes di emote karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW perintah karo sahabatnya Abdurrahman bin Auf, kalau kamu mau dagang pergilah ke pasar dulu.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Ki supaya kowe ndelok oh sing do tuku ki dite pira miskin apa sugih. Kowe kena nang pasar swalayan, kena nang pasar rakyat. Ini zaman biyen kan roh ono swalayan.
0: Iya, iya.
1: Sehingga Abdurrahman bin Auf di Madinah sana pergi ke pasar yang ternyata dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kan ora toh? Oh lah do ngapusi timbangan. Oh lah rakyate daya belinya sekiran dan sebagainya. Sebenarnya zaman sekarang ya begitu itu. Pergilah ke pasar.
0: Oke.
1: Okay. Aku kini di pasar induk telu. Saya maaf ya, orang-orang dewan, menteri, dong yeah, pidato macam-macam. Lampu itu udah ngerti pasar kok ngomong saya kan gitu. Kadang-kadang saya jengkel tuh dengan pernyataan orang-orang.
0: Okay.
1: Bahkan para guru besar, para profesor, dokter, nyekolahi bocah-bocah di bidang agribisnis, ini ngurung tahu ngerti pasar.
0: Oke, okay, baik.
1: Saya diundang oleh para guru besar, dokter di universitas terkenal di Jogja, yeah, tiga universitas kumpul, saya dikon ngomong itu. Lah sampean tahu ngerti pasar urung para profesor belum. Lah sampean ngono kok mulang. Aku okay, nanti ayo iki bahasa pasar ngono, silakan tersinggung, nek tersinggung sesuk mangkat nang pasar. Kan ngono to?
0: Iya.
1: Aku ki tersinggung itu perlu loh, Mas.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Ini justru motivasi ya, Pak Sukam ya.
1: Iya, nek tersinggung rak tok merokok. Aduh. Ora ati aku lah, Pak Sukam ki rak dudu profesor lah kok ngomongnya kok ngono aku. Sekolah angel-angel tiba-tiba.
0: Oke, oke.
1: Ternyata ya, saya kesini untuk menyinggung perasaan Anda-Anda semua.
0: Yeah.
1: Loh, aku dhisik pacaran kira untuk menyinggung perasaan anu toh, pacar saya toh, ngono lho. Walaupun aku ora bagus nih, aku piye carane menarik kan, kayak tersinggung, wah, aku cinta okay, ngono toh.
0: Iya. Yeah. Ya jadi muaranya ada di pasar ya, Pak Sukam ya.
1: Iya mulai dari pasar.
0: Dari pasar.
1: Nenek kue nang swalayan tok kue, ya karo ditelok. Waduh harga di sini, misalnya apa bawang merah, Rp30.000 misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Rp30.000. Terkudune karo ndelok stoke sepiro, okay, entek sedino piro. Sing rono ki sapa wae kan harus dipelajari.
0: Oh.
1: Oh, okay. Sing rono ki bangsane wong sugih-sugih. Lah ngene dhewe ki sing sugih pira? Saya lho deloken data BPS nih karo data Bank Dunia.
0: Oke.
1: Karena standare beda nek nurut Bank Dunia dari ini. Sing miskin ngene dhewe ki 66%an lho.
0: Oke.
1: Okay. Ya jangan-jangan awake dhewe miskin, Mas. Kelompoke.
0: Berdasarkan survei ya,
1: Pak. Iya, gue masalah ratu makan di luar itu.

0: Oke. Ya saya setuju makan di luar ya, Pak Sukam ya, di teras rumah ya, Pak
1: Sukam. Nasi bungkus gak nang kebon nang.
0: Sudah makan di luar sudah. Oke. Pak Sukam, kalau menarik kalau tadi disampaikan bahwa pasar merupakan muara dari berbagai hal sehingga bisa kita lihat problematika mengenai adanya naik turunnya dinamika harga pangan begitu di musim apapun ya, tanpa terkecuali di musim kemarau. Kalau ya, selama ini masyarakat memandang bahwa keluhan yang muncul ini hanya yang di highlight ini di sisi konsumen, sementara dari sisi pedagang pasar induk juga menghadapi keluhan yang berbagai macam begitu. Wah, maksud kami.
1: Ini arep krungu, Mas. Nek arep krungu.
0: Gimana nih,
1: Pak? Jadi pedagang pasar induk, pasar eceran itu juga menghadapi masalah berat.
0: Baik.
1: Contohnya gini. Aku ketemu pedagang,
0: okay. Mas,
1: ya barang muke dikulai karo pengecer kae, kuiki ono sing dibayar, ono sing ora dibayar orang, waduh pak, kayak emang ono, waduh pak, kira nek kita harus tahu
0: toh, iya,
1: nah, terus nek umpamane ono sing dibayar pirang persen,
0: iya,
1: piro, 10, 20, walah pak, 20% itu mbon apik.
0: Oke.
1: Okay. Seandainya pedagang itu ngutang kenang pedagang pengecer, kok ora kebayar 20% iki termasuk apik lho. Berarti berat ngono kuwi. Pak, nek dandane niku kabeh do mbayar tepat waktu, regane dane kula gawe murah iso.
0: Oke. Oke.
1: Niki kula gawe rada larang karena nggo menghadapi kok nek ora do mbayar iki lha tur kula kan rugi. Aku lo ya ora iso mangan lo kan ngono. Ini bahasa pasar. Kan kita bisa nyimpulkan sebenarnya penyebab harga tinggi akhirnya konsumen berat itu juga karena ya tingkat kegagalan di pemasaran itu cukup besar juga.
0: Okay.
1: Mana lo? Ya mas, sehingga harga tinggi. Yang kedua tadi yang di tingkat produsen ya harga jangan tinggi-tinggi kalau teknologi yang digunakan hemat biaya kan, mana teman? Zaman ngerti biaya per kilo bawang merah untuk produksi itu berapa?
0: Berapa nih Pak Sukam?
1: Nek urung ngerti tak kandani.
0: Iya, berapa nih?
1: Itu Nganjuk, Probolinggo sampai Brebes sana itu sudah di atas Rp14.000 per kilogram.
0: Oke.
1: Biaya produksinya?
0: Biaya produksi baik.
1: Lalu saya kira biaya produksi semono kui baku petani ora untung, nih ora rugi. Kui ku double piron ya tak. Nek saya menyarankan harganya sekitar 20.000 paling tidak.
0: Oke.
1: Petani jual. Nek petani jual 20.000 bisa dibayangkan sampai konsumen berapa?
0: Oh iya.
1: Bisa 40.000. Bisa 40.000.
0: Oke.
1: Tapi ada teknologi yang sekarang tersedia dan sudah dipraktekkan.
0: Iya.
1: Di NTT, di Kupang, di ini biaya produksi bawang merah tidak lebih dari 7.000 per kilo.
0: Oh, oke.
1: Sekarang insya Allah ya sedang saya praktekkan di daerah kering di daerah Tanah Brebes Selatan.
0: Okay.
1: Jadi ada semacam kekeliruan pemikiran kita bahwa bawang merah harus ditanam di sawah. Bawang yang bagus, produksi tinggi, mutunya baik itu justru di tanah kering.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di musim kemarau, bahkan musim penghujan juga masih bisa. Kami punya sahabat di Afrika sana. Ini tentang khusus dia fokus di bawang merah. Ya, di sana per hektar bisa 30 ton loh produksi bawang merah. Nah, 30 ton itu harga pokoknya paling-paling hanya 3.000-4.000.
0: Oke.
1: Jadi kok dodo kaget. Engko ana bawang merah impor gane murah.
0: Oke.
1: Kuwi bukan bukan apa kae jenenge iki ben mati kene. Enggak, karena memang dia murah. Dan nanti sudah untung walaupun jual tidak terlalu mahal. Coba bayangkan. Nengko ana rego bawang merah.
0: Iya.
1: Iki nek umume misalnya eceran 40.
0: 40.000.
1: Kok nang pasar dudu ana sing dodol 20.000. Kira-kira masyarakat piye? Okay. Sing masyarakat miskin 60%an belum tadi.
0: Oh iya.
1: Ya seneng.
0: Ya pasti.
1: Ya seneng. Menyenangkan pembeli itu perintah Kanjeng Nabi.
0: Oke.
1: Okay. Menyenangkan pembeli karena apa? Karena belinya tidak mahal dan sesuai dengan daya belinya kan ngono
0: to. Oke.
1: Okay. Mulane nek kowe arep nurut Kanjeng Nabi, do selawatan kuwi, kuwi para menteri, para petugas kuwi, kuwi carikan teknologi murah untuk produksi pangan.
0: Oke.
1: Ngono ta, Mas?
0: Iya.
1: Nek produksine biayanya murah, itu nanti jualnya tidak harus mahal, tapi okay, iso iso untuk badi oke okay, karena jualnya banyak. Kan gitu, Pak.
0: Oke. Baik. Baik. Okay. Baik, Pak Sukam. Di kesempatan kali ini monggo Pak Sukam barangkali ada saran praktis begitu dari Pak Sukam ini khususnya untuk konsumen rumah tangga dalam menyikapi fluktuasi harga pangan saat musim kemarau kali ini. Silakan Pak Sukam.
1: Kalau konsumen rumah tangga yang mungkin kita berikan apa ya semacam ya saran adalah menghemat.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, jadi menghemat. Menghemat itu ana hikmahe. Jadi nek Pak maaf ya, makan nasi sehari dua kali. Tiga kali ya.
0: Oke, okay, tiga kali.
1: Mungkin di musim kemarau ini perlu kita kurangi menjadi dua kali saja.
0: Oh.
1: Soalnya okay, apa? Diulur-ulur stok pangan iki ben ora cepet entek. Nah, terus yang sepisan palawija kan sekarang banyak.
0: Banyak, oke. Okay.
1: Oh, yang palawija itu ada ubi kayu, ada ubi jalar, ada ini dan sebagainya. Itu bukan makanan orang miskin. Itu makanan pengganti yang menyehatkan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita mengurangi makan nasi, terus lalu diselingi palawija, itu kemungkinan kena penyakit gula lebih gede.
0: Oke. Okay.
1: Karena pemicu kadar gula tinggi di tubuh manusia itu salah satunya berat.
0: Iya.
1: Lalu saya ikut tuh, anu toh, kudu cerdas oleh menghadapi kui. Jadi orang lo kui mangan es gua kurang miskin lo kui ora. Aku mangan telur bukan karena ini makanannya orang miskin.
0: Iya.
1: Itu ya satu menghemat. Yang kedua. Kalau masih ada lahan, terus masih ada air walaupun terbatas, tanam labu-labuan.
0: Okay.
1: Sebangsa labu maksud saya.
0: Oke. Okay.
1: Tanaman paling kuat menghadapi kekeringan dengan air terbatas itu waluh.
0: Waluh. Ya.
1: Waluh itu lho. Ngerti ya, Mas ya?
0: Iya, iya.
1: Kae nang kebon nang sawah, gawe ya banyu sak ember ngono siramke lemahe di patu-patu titik ngono. Terus liyane ora usah digarap. Karena ora mau garap ora tukul suket mung suket wedo garing kok.
0: Iya, iya.
1: Nah, engko jarak tanamnya 80 cm atau berapa kayak ada pupuk kandang biji waluh taruh saja. Ini ya kuwi engko telaten engko amben sore iki golek banyu titik terus saiki kan iso to engko botol air mineral bekas golong titik diiseni terus digelitrakkan ora netes.
0: Oke.
1: Kuwi sing paling simpel. Kuwi engko banyu terbatas itu waluh lha kuwi nah sebelah rumah aku itu walah tubure ra karuan. Saiki wis mulai awok. Waluh itu gizinya tinggi, warnanya kan merah. Mengandung beta karotin itu melarutkan lemak di pembuluh darah.
0: Oke.
1: Okay. Berarti kowe mangan waluh ora terus oh aku miskin makan waluh ora, kowe cerdas.
0: Iya, sehat yang pasti ya.
1: Sehat lagi. Terus kowe mangan dok ayam siji ngono to. Jadi madang itu orang kudun, dok, sego, jangan campur jadi sak piring, orang mangan waluh sak piring, sik. Terus baru itu mandok didi. Nek kurang asin ya waluhnya diuyai toh. Kan butuh garam juga tuh.
0: Oh iya, baik.
1: Jadi okay, makan itu orang ono peraturan nih, yang penting masuk dan itu meningkatkan gizi kita kan itu.
0: Oke.
1: Okay. Nek sing sugih rasah kandhani Mas wong soalé dhek iku mangan sing gaya to.
0: Itu ya masuk kami.
1: Ya, lha bagi sahabat kita yang miskin, ayo berhemat. Kita nanam apa yang kita bisa
0: yang
1: di dalam poti terbatas. dan mari kita berkonsumsi yang sehat. Oke?
0: Ya. Terakhir Pak Sukam, untuk pemerintah dan juga para pelaku rantai pasok pangan ini, supaya stabilitas harga pangan nasional tetap terjaga jadi, sampai dengan musim penghujan tiba. Ya.
1: Oke. Untuk pemerintah, pemerintah kan sudah woro-woro cadangan pangan sekarang 5 juta ton. Itu prestasi selama Indonesia ada. Iya. Terus paham. Tapi barang itu distribusikan ke pasar.
0: Oke.
1: Itu. Ya mungkin ada yang untuk bantuan sosial, tapi bantuan sosial ini dipilah-pilah. Hanya untuk orang miskin menurut saya itu. Yang lainnya dijual.
0: Baik.
1: Dengan harga yang diatur pemerintah, kan ini kan perusahaan pemerintah toh, dan itu bulog kuwi. Tapi kalau dengan dijual, itu kan ada uang beredar. Lalu pedagang juga hidup, kan gitu. Jika aku ini sedih loh, nang daerah-daerah ki, waduh mati warunge rapayono, ini nonton bantuan nih kok, kabeh do untuk bantuan atau kulalah dodol pripun. Ini efeknya. Perlu dipelajari loh. Sebenarnya Pak, yang dibantu betul-betul tidak beli itu kan orang-orang yang miskin tadi. Ya bantuan yang miskin oke sih ya. Tapi kadang-kadang yang tidak miskin ya juga dapat bantuan. Lah ngomong ini, aku bayar pajak ya bareng ono bantuan rakei. Lagi.
0: Mindset-nya.
1: Aku urung iso dadi wong sugih kuwi. Ya nek nang dadi wong sugih kuwi nek ono bagian wong miskin aja kepengin.
0: Jangan pengen. Betul.
1: Ya ngono ta. Nah, sehingga pemerintah juga harus disiplin. Ono petugas aja terus agak dulur kuwi. Ono to aja ngono. Saya tuh melihat kayak gitu. Jadi ini pemerintah itu bukan harus yang dari yang paling tinggi ya, yang paling rendah pun ya sing anu lah, sing bener lah nyambut kayak gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Terus ini hikmah cadangan pangan di desa ada enggak? Lumbung desa ada tidak? Gerakan untuk memanfaatkan budidaya pada lahan kering dilakukan apa tidak?
0: Okay.
1: Itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
0: Ya,
1: litbang pemerintah daerah itu harus membuat kajian-kajian tentang biaya produksi yang rendah dan sebagainya yang tadi saya sampaikan.
0: Oke. Siap, Pak Sukam. Terima kasih ini di sela-sela waktu santai tapi tetap bekerja tapi juga tetap hadir di RRI.
1: Ya, aku tak neruske gawe perencanaan
0: nih. Inggih, Pak Sukam nggih mohon izin disimpan nomor kami supaya bisa dialog lagi ya pekan depan Pak Sukam.
1: Baik.
0: Inggih.
1: Baik.
0: Siap, mohon izin
1: kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sukam. Dan pendengar, kita baru saja hadirkan kembali narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Insinyur Sukam Parwadi, Direktur Paskomnas Indonesia, yang untuk kesekian kalinya hadir ke ruang dengar Anda. Namun tentunya tidak bosan-bosan beliau membawa banyak informasi-informasi penting begitu ya, seputar dunia pertanian. Dan hari ini dilema harga pangan di puncak musim kemarau sudah kembali lagi diulas oleh Pak Sukam dalam dialog Kediri Menyapa Pagi edisi Senin 10 Agustus 2026. Saat lagi kita akan lanjutkan perjalanan Kediri Pagi ini pendengar lewat segmen Halo RRI yang akan kita hadirkan kembali untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di perjalanan Kediri Pagi ini bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh Bu.
2: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok nggak ada sepinya toh, makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
3: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
4: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita masih melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini di edisi hari ini, di edisi awal pekan ya, hari Senin 10 Agustus 2026. Sejenak kita dengarkan persembahan Cek Fakta yang mengulas kabar hoax untuk hari ini di agenda 10 Agustus 2026. Dan kali ini pendengar, mengenai satu hal, yaitu pendaftaran lowongan kerja Indogrosir yang ditengarai sebagai kabar hoax atau kabar bohong yang akan diturunkan oleh Rekan Esa. Selamat mendengarkan.

Anda masih di Halo RRI pendengar di edisi hari ini, awal pekan Senin 10 Agustus 2026. Kita update kabar berikutnya, kali ini mengenai sektor pariwisata Kota Kediri yang kembali bergeliat dengan hadirnya destinasi wisata

alam anyar bernama Lumiland Kediri. Mengambil tempat di lapangan belakang Taman Wisata Tirtoyoso Park, Festival Bercahaya ini menyulap lahan seluas 2 hektar menjadi hamparan instalasi lampu hias berunsur estetis. Destinasi ini dijadwalkan beroperasi secara rutin setiap hari sejak tanggal 7 Agustus sampai dengan 20 September 2026 mulai pukul 17 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Komisaris LPT Lumiland Wonderful Indonesia Eko Ardi Nugraha menyampaikan kehadiran wahana tersebut ditujukan untuk memberikan wahana rekreasi yang menyegarkan sekaligus memberikan pengalaman visual baru bagi warga Kediri dan sekitarnya. Untuk mengakses kawasan liburan malam, ini pengunjung dewasa dikenakan tarif tiket masuk sebesar Rp35.000, sedangkan tiket untuk anak-anak dibanderol Rp25.000. Selain menyuguhkan landscape cahaya yang dapat dimanfaatkan sebagai area swafoto, pengelola juga menyediakan fasilitas pendukung, diantaranya ketersediaan tenan kuliner, beragam pilihan, serta pelibatan fotografer lokal guna mendokumentasikan momen pengunjung dengan harga terjangkau. Guna menyemarakkan pembukaan destinasi tersebut pendengar, pengelola meluncurkan program sosial berupa pembagian 50.000 tiket masuk gratis yang ditujukan kepada para siswa-siswi SDMI terpilih di wilayah Kota Kediri. Tim Lumiland dijadwalkan mendatangi sekolah-sekolah sasaran secara langsung untuk mendistribusikan tiket tersebut. Tak hanya bagi pelajar, apresiasi juga diberikan kepada insan pendidikan, seluruh guru sejatim berkesempatan masuk secara cuma-cuma hanya dengan menunjukkan kartu identitas guru yang valid di loket pembayaran.

Iya, ada Serenata Jiwalara dari Discoria featuring Dian Sastro. Ini sudah mengantarkan kita di menit 54 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polres Kediri Kota ini melakukan penutupan sementara untuk akses jalan PB Sudirman di kawasan Simpang 4 Alun-Alun dan Simpang 4 Sumur Bor Kota Kediri pada hari Minggu kemarin ya. Penutupan jalan tersebut ini dilakukan sebagai langkah pengamanan dan juga rekayasa lalu lintas akibat adanya pekerjaan pengerukan jalan guna pembangunan gorong-gorong di kawasan tersebut. Kegiatan pengamanan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Kediri Kota bersama Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota dengan melibatkan personel unit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota di lapangan. Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Yudo mengatakan penutupan sementara dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan infrastruktur sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan maupun penjaga atau pekerja ya di lokasi. Personel Satlantas melakukan pengamanan di titik persimpangan, mengatur arus kendaraan dan juga serta memastikan pengguna jalan dapat menyesuaikan perjalanan selama berlangsungnya pekerjaan. Kabar yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda sekaligus mengakhiri perjumpaan kita mendengar dalam segmen Halo RRI yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda di program pagi ini untuk edisi awal pekan hari Senin 10 Agustus 2026. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah setia membersamai dan juga mengawal perjalanan Kediri pagi sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga saat ini merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi perjalanan Kediri siang ini akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda yang sudah siap untuk hadir kembali ke ruang dengar Anda, menyapa Anda lewat program-program menarik yang sudah disiapkan untuk membersamai siang hari Anda hingga nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat pendengar, mudah-mudahan hari kita berkualitas dan sampai jumpa di esok pagi masih dengan perjalanan Kediri pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Sungai Putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang ada, masih bersama saya Ariel Fonda. Ya, kita memasuki penyajian program Kediri siang ini ya, ruang publik ya, pengaruh setamaan gender yang mana akan menepi dengan semua sampai dengan tim rapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya di sisi yang hari ini pendengar ya, mudah-mudahan sehat-sehat juga berbahagia selalu ya. Melanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini ya. Dalam penyajian ruang publik pengaruh setamaan gender, saya akan mengangkat terkait dengan bagaimana konsep keadilan gender ya dalam perspektif Islam tentunya ya. Yang mana gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan juga perempuan, yang juga mencakup perbedaan sosial yang tidak bersifat kodrat ataupun ciptaan Tuhan, melainkan dihasilkan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Dalam Islam sendiri tidak ada perbedaan dalam hak ya, dan juga kewajiban berdasarkan anatomi manusia. Keduanya selalu sama di mata Islam ya, tanpa memandang jenis kelamin. Islam mementingkan konsep keadilan ya untuk semuanya tanpa memandang jenis kelamin, dan sebagai agama yang menyebarluaskan kasih sayang kepada semua individu ya. Sebagai contohnya dalam sejarah Nabi Muhammad SAW ya, ada seorang wanita ahli sufi bernama Robito Al-Adawiyah yang sangat berpengaruh pada zamannya. Secara umum gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan juga perempuan ketika dilihat dari nilai dan juga perilaku. Dalam buku Women's Studies Encyclopedia, gender adalah suatu konsep yang kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan dalam peran, perilaku, mentalitas dan juga karakter emosional antara laki-laki dan juga perempuan. Dalam studies Women's Studies Encyclopedia sendiri dijelaskan bahwasanya gender adalah suatu konsep kultural ya, yang berusaha menciptakan perbedaan atau distinction ya, dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan juga karakteristik emosional antara laki-laki dan juga perempuan. Misalnya perempuan terkenal dengan sifat lemah lembut, cantik, emosional dan juga keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan juga perkasa. Jadi Dri Ahimsa menegaskan bahwasanya dalam istilah gender dapat dibedakan menjadi beberapa pengertian, sebagai istilah asing dalam makna tertentu, sebagai suatu fenomena sosial budaya, gender sebagai suatu kesadaran sosial dan lain sebagainya. Epistemologi penelitian gender secara garis besar bertitik tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori, yaitu fungsionalisme struktural dan juga konflik. Aliran fungsionalisme struktural tersebut berangkat dari asumsi bahwa masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Hilary M. Lips dan juga S.A. Shield membedakan teori struktural strukturalis ya, dan juga teori fungsionalis, di mana teori strukturalis sendiri lebih condong ke sosiologi, sedangkan teori fungsionalis lebih condong ke psikologis, namun keduanya memiliki kesimpulan yang sama.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nurtanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengarnya, dalam teori tersebut hubungan antara laki-laki dan juga perempuan lebih merupakan kelestarian dan juga keharmonisan ya, dalam bentuk persaingan ya. Menurut Talcott Pearson dan Robert Bales ya, gender pada awalnya adalah suatu klarifikasi gramatikal untuk benda-benda menurut jenis kelaminnya. Kesetaraan gender sering dituntut secara tidak proporsional ya. Semua kondisi tersebut menambah rumitnya masalah problem gender. Tentu saja keadilan dan juga kesetaraan gender tidak harus berarti keramaian dalam semua hal. Diperlukan kearifan yang lebih objektif dan juga realistis ya, untuk mengembangkan konsep ataupun mengaktualisasikan konsep peran gender yang lebih proporsional dan juga adil. Allah SWT juga menciptakan bentuk fisik dan juga tabiat wanita berbeda dengan laki-laki. Kamu laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah SWT ya, baik fisik maupun mental ya, atas kaum wanita, sehingga pantas kaum laki-laki menjadi pemimpin atas kaum wanita. Dan telah tercantum dalam Al-Quran ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-35 yang intinya menyarankan, jika kalian ragu dalam rumah tangga, maka utuslah seorang hakim agar mendamaikan perselisihan kalian. Dalam perspektif Islam sendiri, semua yang diciptakan Allah SWT didasarkan pada kodratnya masing-masing ya. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam Al-Quran dengan ukuran-ukuran dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi segala sesuatu yang disebut kudrat ya, atau qadrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan juga jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Syekh Muhammad Syaitut ya, mengatakan bahwasanya tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan juga perempuan berbeda, namun dapat dipastikan bahwasanya Allah lebih menganugerahkan potensi dan juga kemampuan. Dan telah disebutkan pula dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 ya, yang mana memiliki makna yaitu menyeru kita untuk bertakwa kepada Allah Rabbal Alamin ya, dan Allah menciptakan kamu pasangan dari nafs. Yang dimaksud dengan nafs di sini menurut mayoritas ulama tafsir adalah Adam dan pasangannya atau istrinya Siti Hawa. Pandangan ini melahirkan pandangan negatif dengan menyatakan bahwasanya perempuan adalah bagian dari laki-laki, tanpa laki-laki perempuan tidak ada, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka berpendapat bahwasanya perempuan ataupun Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sati Twin.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional.

Tanggal Kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, Paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar memang adanya perbedaan antara laki-laki juga perempuan tidak dapat disangkal dikarenakan keduanya memiliki kodratnya masing-masing ya, setidaknya dari segi biologis. Al-Qur'an sendiri mengingatkan agar manusia tidak sombong terhadap apa yang telah diberikan ataupun dianugerahkan oleh Allah, dan pun sebaliknya. Manusia diminta untuk memohon karunia dan juga rahmatnya, mana ayat tersebut memberikan isyarat tentang perbedaan dan keistimewaan masing-masing. Namun perbedaan inilah juga membawa tanggung jawab dan fungsi utama yang harus diemban oleh keduanya. Di sisi lain, mendengar tidak ada perbedaan dalam tingkat kecerdasan juga kemampuan berpikir antara kedua jenis kelamin tersebut. Al-Quran memuji ulul albab ya, yang mana tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, melainkan juga mencakup kaum perempuan. Setelah Al-Quran menjelaskan tentang ulul albab, ditegaskan bahwasanya maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 195, mana tersebut pun menandakan bahwasanya kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektual mereka, dan mereka pun juga dapat berpikir, belajar juga mengamalkan ajaran agama serta pengetahuan dari alam raya ini. Kedudukan laki-laki dan juga perempuan di hadapan Allah adalah sama, sebagaimana telah dijelaskan dan juga ditegaskan dalam Al-Quran, khususnya surat An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwasanya para laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi para perempuan atau istri. Namun kepemimpinan ini tidak boleh mengarah pada penyalahgunaan wewenang, ya, karena Al-Quran juga memerintahkan saling tolong-menolong antara laki-laki dan juga perempuan. Di sisi lain, Al-Quran juga mendorong suami dan juga istri untuk mendiskusikan serta memusyawarakan persoalan mereka bersama. Islam bukan hanya sekedar agama, tapi juga merupakan sistem kehidupan yang membimbing manusia untuk memahami realitas hidup. Islam diterima sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta, dan sebagai konsekuensi logisnya, penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki misi sebagai khilafah fil ard atau pemimpin di bumi. Mereka memiliki kewajiban ya, untuk menyelamatkan dan juga memakmurkan alam semesta, mencapai kesadaran akan tujuan menyelamatkan perbedaan kemanusiaan. Dalam konteks ini pendengar ya, perempuan dalam Islam memiliki peran ya, yang komprehensif dan setara dengan laki-laki, memiliki kedudukan yang tinggi sebagai hamba Allah dan mengemban amanah yang sama. Pada posisi inilah muslimah memiliki peran strategis dalam mendidik umat ya, memperbaiki masyarakat dan juga membangun peradaban, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat perempuan atau sahabiah dalam mengantarkan masyarakat pada keunggulan peradaban. Mereka berperan dalam azam ataupun tekad tinggi ya, untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, dan kesadaran para sahabiah untuk berperan aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat terbangun dari pemahaman mereka tentang syumuliyat Islam. Secara normatif pendengar ya, prinsip kesetaraan manusia, kemanusiaan yang laki-laki juga perempuan dinyatakan dalam Al-Quran, seperti yang mana pada surah ke-9 ya, ayat ke-71 ya, meskipun termasuk eksplisit kelebihan laki-laki atas perempuan dalam Al-Quran, seperti yang dijelaskan pada surat ke-4 ayat ke-34 ya. Namun hal ini tidak boleh diartikan sebagai satu kelompok menjadi subkoordinat terhadap yang lain. Dalam konteks kontekstual ya, wahyu harus dipahami lengkap dengan latar belakang konteksnya atau asbabun nuzul, dan syariat sebagai wujud formal wahyu dalam kehidupan manusia menjadi ruh kehidupan masyarakat. Namun terdapat dua faktor yang menghambat perjuangan gender, yaitu faktor internal juga faktor eksternal. Faktor internal melibatkan persepsi dari perempuan yang cenderung menganggap dirinya di bawah laki-laki sehingga kurang memiliki keberanian untuk maju. Sementara faktor eksternalnya melibatkan adanya nilai-nilai budaya yang mendominasi segala bentuk kehidupan masyarakat yang mengarah pada pengabaian peran perempuan. Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian ruang publik ya, pengaruh utama gender yang mengatupi yaitu konsep keadilan gender dalam perspektif Islam ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Sesaat lagi tepat pada pukul 11 kita bergeser dalam penyajian Dinamika Olahraga Sentra, akan siar langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game, obviously. Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Cordova dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Cordova, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales, the big show
2: sprint. Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas, seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Dirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2020 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2020 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legends, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 ke diri kanal informasi dan inspirasi, mendengarnya Anda masih bersama saya Ariel Fonda. Kita memasuki penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama mendengar datang dari Bromo, Probolinggo, mana upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus diperkuat. Pemerintah mengerahkan 3 helikopter untuk melakukan waterbombing guna menjangkau titik api yang sulit diakses oleh pasukan darat. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan 3 helikopter tersebut pun telah dioperasikan untuk membantu memadamkan kebakaran yang sempat mengganaskan lahan ya pada hari Sabtu kemarin. Saat meninjau lokasi kebakaran pada hari Minggu sore kemarin, Raja Juli menyebutkan operasi udara masih menghadapi kendala cuaca. Sehari sebelumnya penerbangan hanya dapat dilakukan hingga sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun kondisi cuaca pada hari Minggu dinilai lebih mendukung. Hingga saat memberikan keterangan ya, sebanyak 17 kali waterbombing telah dilakukan. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga sekitar 30 kali per penjatuhan air. Air yang mana untuk operasi waterbombing diambil dari kawasan Ranupani dan Ranu Regolo. Selanjutnya air diangkut menggunakan helikopter dan dijatuhkan ke titik-titik api yang berada di lokasi sulit dijangkau petugas melalui jalur darat. Raja Juli berharap ya kondisi cuaca tetap bersahabat sehingga seluruh target operasi udara dapat dimaksimalkan. Selain 3 helikopter, operasi pemadaman juga diperkuat 3 unit drone sprayer ya milik BPBD Jawa Timur, di mana drone tersebut pun digunakan untuk menyemprotkan air ke lereng dan sejumlah titik yang sulit dijangkau oleh personel. Upaya pengendalian kebakaran tidak hanya dilakukan dengan operasi udara, dan BTS sendiri juga memperkuat pencegahan agar api tidak kembali meluas dengan melakukan patroli di sepanjang sekat bakar di sisi selatan kawasan. Sekat bakar tersebut mendengarnya memiliki panjang sekitar 6 km. Saat ini sedikitnya terdapat 10 personel yang melakukan patroli menggunakan sepeda motor. Jumlah personel tersebut pun direncanakan ditambah lagi hingga 20 orang. Patroli dilakukan untuk memastikan api tidak melewati garis pengendalian yang telah dibuat.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir pendengar, perubahan pola pikir seiring perkembangan zaman dan semakin intensnya interaksi melalui media sosial menjadi akar dari munculnya berbagai persoalan yang berujung pada perceraian di Kabupaten Lamongan yang didominasi gugatan dari pihak istri. Data Pengadilan Agama Lamongan mencatatkan sepanjang 2025 terdapat 2.902 perkara perceraian yang telah diputus. Sebanyak 2.219 perkara diantaranya merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, sedangkan 683 perkara berupa cerai talak yang diajukan oleh suami. Sementara pada bulan Juli 2026, ya, PA Lamongan, Pengadilan Agama Lamongan telah memutuskan 1.683 perkara perceraian, terdiri dari 1.294 cerai gugat dan 389 cerai talak. Data tersebut menunjukkan perempuan masih mendominasi pihak yang mengajukan perceraian. Jika dilihat berdasarkan faktor penyebabnya, persoalan ekonomi berada di urutan teratas. Pada tahun 2025 terdapat 1.216 perkara yang dilatar belakangi masalah ekonomi. Berikutnya perselisihan dan juga pertengkaran terus menerus sebanyak 647 perkara, meninggalkan salah satu pihak 202 perkara, zina dan ataupun perselingkuhan 159 perkara, serta perjudian 108 perkara. Pada tahun 2026 hingga Juli, pendengar ya, urutannya masih sama. Persoalan ekonomi masih menjadi penyebab terbanyak dengan 551 perkara, disusul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebanyak 532 perkara, meninggalkan salah satu pihak 106 perkara, serta zina atau perselingkuhan sebanyak 81 perkara. Selain itu terdapat sejumlah faktor lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, pasangan sering mabuk, hingga pasangan yang sedang menjalani hukuman penjara. Perubahan cara pandang terhadap kehidupan rumah tangga, kebiasaan membandingkan kondisi diri dengan orang lain di media sosial, hingga terbukanya ruang komunikasi dengan orang lain dapat memperbesar konflik pasangan. Menurutnya, kebiasaan membandingkan kehidupan rumah tangga dengan orang lain dapat memunculkan ketidakpuasan, di mana hal tersebut yang awalnya hanya sebatas percakapan di media sosial dapat berkembang menjadi persoalan ketika salah satu pihak mulai merasa kehidupan rumah tangganya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ruang interaksi di media sosial juga dapat membuka kembali komunikasi dengan teman lama ataupun masa lalu. Dalam kondisi tertentu, komunikasi tersebut bahkan dapat berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat. Disinilah ya, menurut Mazir, media sosial tidak hanya berkaitan dengan munculnya orang ketiga, interaksi di media sosial juga dapat memicu kecemburuan, terlebih ketika pasangan menemukan percakapan dengan orang lain di telepon seluler. Baik pendengarnya, informasi dari Lamongan menutup perjumpaan kita dalam penyajian musik dan informasi, yang mana selagi tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam penyajian Sekoci Senandung Keroncong juga Campur Sari, yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda, lagu keroncong juga Campur Sari melalui jalur on air 0354 3101108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 FM Ready Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar yang Anda masih bersama saya Aril Fonda. Kita memasuki penyajian sekoci, serangan kerancang juga campur sari.

0: Pursari melalui jalur on air ya 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon telular bisa di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Saya enggak sendirian, saya ditemani oleh dua adik-adik saya, ada Dila dan juga ada Iva. Hai guys.
1: Halo.
0: Oke, kita kembali lagi ya. Monggo silakan yuk ya, kita ramaikan edisi siang hari ini ya. Yang mau masuk boleh ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, sudah ada yang masuk di telepon seluler. Kita sapa-sapa dulu yuk. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sekoci.
1: Sekoci Pare, Senandung Keroncong Campur Sari, Bang Libur Sari.
0: Oke. Yuk disapa-sapa dulu yuk, siapa nih?
2: Ya, halo Pak Setioko.
1: Halo, ini Dila ya. Siapa?
0: Kok yo sing dieling-eling ku Dila, mbok yo sing lanang ku dieling-eling ki. Sing lanang ki dieling-eling.
1: Lho aku yo eling jemaah begini. Iki mung pakai eling.
2: Iya.
0: Oke, sampai.
2: Gimana kabarnya Pak Setioko, baik?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau baiknya tuh enggak sehat.
2: Oh sehat ya.
1: Sudah tua tuh kan enggak baik tuh.
0: Yo sing nom iki gak wani ngomong Pak Istiqo enggak sehat iki gak wani Pak.
1: Loh iya maksud saya itu saya sehat tapi iya. Jelek gitu loh sudah tua kok.
0: Nah ya iya lo koyok sopo? Sopo artis sing ganteng GGS sopo? Aliando. Aliando ku ganteng kuwi.
1: Kuwi kuyonan ana ing kuwi ketahan.
0: Yuk lagunya apa ini?
1: Aku jadi Rondo Duka lah ya.
2: Iya. Monggo. Salam-salamnya monggo Pak Setioko.
1: Ya, salamnya untuk semua fan RRI. Jadi itu aja.
2: Siap.
1: Yang nanti aja direndang aja.
0: Salam. Oke. Oke.
1: Oke.
0: Oke.
1: Saya nih.
0: Matur Mbah Nun.
1: Assalamualaikum.

0: Oke, di jalur pesan singkat sudah ada yang masuk. Di sapa-sapa dulu guys, baca guys.
1: Ada siapa?
2: Skoci, Senandung Keroncong, dan Campur Sari. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Pop Keroncong Layang Kangen versinya okay. Arik Bling. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Eyang Purbo, Lik Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Aril Fonda. Dan dada-dada cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin.
0: Amin. Terima kasih Pak Mariono ya. Ditunggu Pak Mariono ya. Oke, di belakang Pak Mariono sudah ada yang masuk jalur on air. Halo, selamat siang. Skoci.
3: Ya, Skoci.
0: Ah, yuk.
3: Kocong dan
0: aku tak diam apa Dil, apa Dil, apa Dil, lihat lihat Dil. Ayo siapa Dil? Apa di siapa nih Dil? Ayo siapa? Kocong lirik-lirik kancane. Siapa itu, siapa?
2: Halo,
0: itu?
2: Selamat siang.
0: Siapa itu?
2: Dengan siapa ini?
0: Wah, enggak ada siapa.
3: Kok tanya lo?
0: Kok tanya lo kan?
2: Dengan Lik Dul.
3: Masuk nilai lo kalau. Kurangi lo enggak. Rantot ya.
2: Oke. Siap. Iya.
0: Betul. Gimana gimana? Ya. Sehat, sehat, sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Semuanya sehat ya.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
3: Tetap semangat cantik. Jaga kesehatan. Tinggal berapa lama lagi?
0: Tinggal berapa lama tuh sebutin?
2: Tinggal 2 bulan.
3: Itu ya. Iya.
0: Lagunya apa Lek Dul?
3: Perahu layar.
2: Perahu layar. Salam-salamnya boleh Lek Dul.
3: Salamnya buat Bung Bani. Baugeng ya, ini suaranya Baugeng mana ini?
2: Mudah-mudahan
3: sehat. Ada Pak Mariono tadi ya.
2: Pak Mariono.
3: Ada yang Popo, Bung Bambet. Ada Pak Menoto, ada Pak Agus juga, Pak Sukarji, Pak Tari.
2: Oke.
3: Dan semuanya Sabang sampai Merauke yang lagi mendengarkan acara Skoci.
0: Oke.
3: Salamnya sehat, sehat selalu.
0: Amin.
2: Semuanya.
3: Terima kasih semuanya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sudah ada yang masuk lagi guys ya, Jalo on air ya. Halo, selamat siang, Sekoci.
1: Halo, selamat siang, Sekoci. Selamat berantang dan Kampursari.
0: Kampursari. Ayo, siapa ini? Ayo, kalau aku mah udah tahu, udah hafal ini. Bapakku itu tadi. Ayo, siapa?
1: Dari Tulungagung, siapa?
0: Tulungagung, tuh, kasih clue. Siapa? Gak tahu. Gak tahu. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Ayo, siapa?
1: Nyerah.
0: Pak Selamat.
2: Pak Selamat.
0: Oke. Iya. Pak, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Gimana Nada Ariel sehat?
0: Pangis keluarga tuh, sehat. Alhamdulillah.
1: Nah, ini cantik-cantik dua ini siapa lagi?
0: Siapa tadi tuh?
2: Iva dan Dila.
1: Iva dan Dila. Ya, selamat semangat terus ya.
2: Oke, Pak Selamat.
1: Sampai juga silakan sehat semangat.
2: Amin.
1: Ya ini apa itu biar cepat keputar saya request yeah. Roncong Senandung Bidadari.
2: Senandung Bidadari. Iya. Yeah.
1: Roncong Senandung Bidadari. Salamnya Nunut Nekdel. Terima kasih salamnya Nekdel.
0: Inggih.
1: Dapat oleh untuk santu pelepas lelah ini.
0: Amin. Siap. Ya,
1: terima kasih.
0: Matur Bahnun, Bapakku.
1: Selamat siang.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk satu lagi ada di jalur WhatsApp. Halo selamat siang, Sekoci.
3: Selamat siang. Halo,
0: Sekoci.
3: Sekoci. Senandung Kroncong dan Campursari.
0: Campursari. Gung, volumenya bisa dikecilin nggak, Gung?
3: Oke.
0: Sudah. Sehat, Gung.
3: Alhamdulillah, agak batuk dikit tapi tetap semangat.
0: Agak batuk dikit, emang cuacanya ya Kung ya. Semoga Kung Bani
3: ya, tapi yang selalu
0: tinggi.
3: Alhamdulillah, yang terpenting jangan lupanya merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka. Kalau kata
0: Kak Kung Bani kayak gitu. Monggo Kung, lagunya apa Kung?
3: Lagunya
0: apa Kung?
3: Hitungan.
0: Halo?
3: Halo ya. Rondo Gantungan.
0: Rondo
3: Gantungan.
2: Nje, salam-salamnya boleh Bapak Bani.
3: Ya.
2: Ya.
0: Ya, sampun.
3: Jadi ya, salamnya untuk pertamanya Mas Arif dan Mbak Dila sama Cipa.
2: Iya.
3: Semoga semuanya diberi kesehatan yang Maha Kuasa semuanya.
2: Amin. Iya.
0: Halo. Nggih, lanjut kok, masih dengar kok. Yuk, lanjut.
3: Ya, sama untuk yang baru turun tadi Pak Selamat sama Letul lah.
0: Nggih,
2: Letul.
3: Letul. Oh ya. Terima kasih salamnya.
0: Siap.
3: Yang lain untuk semuanya.
2: Siap. Bani.
0: Matur Mbah Nun.
3: Terima kasih waktunya
0: Mas Nun. Guys, kita putarkan dulu ya rekesan pendengar semuanya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Sekoci
2: Senandung Kroncong dan Campur Sari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dagangnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: selamat siang dari Pro Satu Kediri.
1: Oke.
0: Ini dari siapa ya, Kak Aryo?
1: Dari Eyang Purba.
0: Ya, dari Eyang Purba. Eyang Purba request Kedanan. Salamnya buat semua pendengar Skoci. Selamat siang buat yang bertugas, titip semangat, tetap semangat.
1: Siap. Sama-sama, Eyang. Terima kasih. Ada lagi yang masuk, guys? Ayo dibacain, Dil. Satu lagi.
2: Skoci senandung keroncong dan campur sari. Selamat siang Mas Haril, request lagu Campur Sari yang dinyanyikan oleh Nurhana. Salamnya buat Ibu Eti, Pak Slamet di Kalangbret, Pak Zainal Abidin, Pak Sukarci, Pak Agus, Pak Tarci, dan semua pendengar RRI Kediri.
1: Untuk yang bertugas bacain itu, bacain aja gak apa-apa.
2: Untuk yang tugas, Bu Andalan DKV SMK Negeri 1
1: Bogor. Iya benar.
0: Ya? Ya, benar.
1: Lanjut.
2: Dila dan juga Ipa, siswa harapan orang tua, bangsa dan negara serta seluruh umat manusia. Selamat bertugas dengan penuh semangat dan semoga hari ini menjadi hari yang bahagia.
1: Amin.
2: Dan untuk Mas Ariel Fonda, selamat bertugas, tetap semangat dan semoga tetap
1: sehat. Oke, terima kasih Mas Arif ya di Nganjuk ya. Mudah-mudahan apa yang terhibur nanti, insya Allah nanti lagunya saya putarkan ya. Oke, dengan begitu tangan sudah bersama kita dan dalam sajian Skoci Senandung Keroncong juga Campur Sari. Terima kasih atas atensinya. Ada siapa saja tadi?
0: Ada Pak Setioko, Pak Mariono, Lek Dul, Pak Slamet, Bapak Bani, ada Pak Eyang Purba dan Mas Ari.
1: Ada Mas Ari ya, terima kasih ya. Abis ini kalian udah selesai ya?
0: Abis
1: itu seharusnya ada Esan juga Fuji ya?
0: Iya,
1: seharusnya Esan Fuji. Siap, terima kasih guys ya, bye-bye. Oke, baik pendengar ya, tuntas sudah bersama kita dalam nyanyian Skoci ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semua. Selagi tepat lalu ke-13 kita bergeser untuk penyajian Lintas Kediri Siang ya, sampai menjelang penyajian rendang nantinya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 13 waktu Indonesia Barat.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya pendengar ya, edisi Senin 10 Agustus 2026. Sari berita. Pelajar asal SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil sambut emas pada ajang LKS Nasional 2026. Stabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar GPM. Informasi yang terakhir, sinergi Pemkab dan PKDI Cup 2 Jombang. Tim sepak bola siap berlaga dan targetkan juara grup. Informasi yang pertama mendengar, Kemenhas Jombang yang matangkan persiapan biovisa tahapan pemberangkatan haji 2027 mulai bergulir. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
2: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Prestasi tersebut diraih setelah mengungguli 33 peserta dari berbagai provinsi dalam kompetisi yang berlangsung di SMKN 4 Jakarta pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
3: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
2: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
4: Terima kasih menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin. Kata kuncinya di disiplin. Ketika disiplin ini sudah bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh dan disiplin itu datang tumbuh dari dirinya sendiri, dari masing-masing.
2: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Anu Kusuma melaporkan.
1: Baik pendengar, informasi baru saja hadir terkait dengan pelajar asal SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil sambut emas pada ajang LKS Nasional 2026. Kita bergeser ke informasi yang selanjutnya. Stabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di KPP Kabupaten Kediri menggelar GPM. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
5: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kediri. Pada agenda hari ini, analis ketahanan pangan dan peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
6: Ya, jadi di GPM hari ini seperti di tempat yang lain, di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHB dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng. Kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di alur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngajarjo, juga ada PG Mercan.
5: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid Anur Pare Kapang Diri Yuli. Ia mengaku sangat senang bisa membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
1: Sinergi Pemkab dan PKDI Cup 2 Jombang, tim sepak bola siap berlaga dan targetkan juara grup. Rekan Cantia memberikan laporannya.
7: Tim sepak bola Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Cup 2 Jombang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut turnamen antar kabupaten. Keikutsertaan ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi langsung dari pihak pemerintah Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Wasubi SMSI menyatakan dukungan penuhnya terhadap kegiatan positif ini yang dinilai tidak hanya memajukan dunia olahraga tetapi juga mempererat kebersamaan antar daerah melalui sepak bola.
8: Baik di Pemkab menjadi pengalaman penuhnya
7: Melengkapi dukungan tersebut, Sekretaris Daerah Agus Purnomo SHMSI, jajaran Kepala OPD terkait serta Ketua dan Pengurus PKDI Cup 2 Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa koordinasi dengan jajaran Pemkab berjalan sangat baik dan maksimal. Persiapan tim mulai dari strategi di tengah lapangan hingga kondisi fisik pemain telah sepenuhnya matang dan siap menghadapi kick off.
9: Masih kerjasamanya dengan Kabupaten Pemkab semuanya berjalan dengan baik dan maksimal. Pemain juga sudah ready untuk pertandingan dan kick off-nya di Kabupaten Jombang. Semuanya berjalan dengan lancar, aman, mudah, baik. Jas dan PKD Kabupaten Jombang, tim yang kita banggakan menjadi tim dan tim Jawa Timur.
10: Lu targetnya apa, Nong? Target? Juara grup?
7: Dengan semangat tinggi serta dukungan sinergi dari Pemkab Jombang, PKDI Cup 2 Jombang memasang target jelas untuk melangkah mulus di kompetisi ini dan kor sebagai juara grup. Cantia melaporkan.
1: Baik, pendengar yang Anda masih di jalur lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, Kemenhaj Jombang matangkan persiapan biovisa tahapan pemberangkatan haji 2027 mulai bergulir. Rekan Anakusuma memberikan laporannya.
2: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mulai mempersiapkan tahapan pengurusan biovisa bagi calon jemaah haji di tahun 2027 mendatang. Persiapan tersebut dilakukan setelah verifikasi tahap pertama bagi calon jemaah hampir rampung sehingga proses administrasi pemberangkatan mulai memasuki tahapan berikutnya. Selain pendataan dokumen, Kemenhaj juga mulai memastikan kesiapan administrasi seluruh calon jemaah agar pelaksanaan ibadah haji di tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam hal ini menjelaskan bahwa pendataan calon jemaah yang telah memiliki paspor mulai dilakukan sebagai syarat utama pengajuan biovisa. Hingga awal Agustus 2026 ini, sebanyak 1.104 dari total 1.282 calon jemaah dalam daftar urut porsi telah menyatakan siap berangkat. Sementara sekitar 100 calon jemaah masih belum memberikan konfirmasi, sedangkan sebagian lainnya memutuskan untuk menunda keberangkatan.
11: Untuk sekarang kami mulai masuk ke tahapan pengurusan biovisa. Sampai awal Agustus ini, dari total 1.282 calon jemaah yang masuk daftar urut porsi sebanyak 1.104 orang, ini sudah menyatakan siap untuk berangkat. Jadi masih ada sekitar 100 orang lagi yang belum memberikan konfirmasi, sementara sebagian lainnya memilih menunda keberangkatan. Untuk kategori prioritas lansia ada 64, tentu mereka nanti akan mendapatkan pendampingan khusus selama proses penyelenggaraan ibadah haji. Kalau yang menunda keberangkatan, alasannya macam-macam. Ada yang kondisi ekonominya belum siap, ada yang masih punya anak kecil, dan ada juga yang memilih menunggu mahram.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang berharap seluruh calon jemaah dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sehingga setiap tahapan persiapan haji 2027 dapat berlangsung tepat waktu. Dengan kesiapan administrasi yang lebih awal, proses pemberangkatan diharapkan berjalan dengan lebih tertib, lancar, dan juga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Arun Kusuma melaporkan.
1: Tingkatkan kepedulian lingkungan, warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah menjadi cuan. Rekan Ayujitra memberikan laporannya.
5: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
12: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan, terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang, walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, alah sampah, ngoten. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga, ngoten.
5: Seberapa besar?
12: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
5: menukarkan.
12: Iya, dapat 100 lebih.
5: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri M. Saini menambahkan, ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada acara tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan ditukarkan melalui sistem bank sampah.
13: Untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda. Dan alhamdulillah banyak-banyak. Nah, ini masuk, timbang, kemudian langsung dibayar, setelah itu langsung dipilah, nanti di packing langsung, insya Allah nanti malam langsung disetor ke pengepul. Dan bentuk apresiasi kami, karena ini kami kebetulan punya hajat ulang tahun, seluruh sampah yang hari ini disetor masyarakat, kami yang membeli, nanti hasil penjualan kepada pengepul akan menjadi kasnya bank sampah yang hari ini menjadi tuan rumah.
5: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah, sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi yang terakhir pendengar, waspada calo. BPJS Ketenagakerjaan tegaskan pengambilan JHT 100% gratis tanpa pungutan biaya. Rekan Cantia memberikan laporannya.
7: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menegaskan kepada seluruh peserta bahwa proses pengambilan atau pencairan jaminan hari tua dipastikan bebas biaya atau Rp0. Penegasan ini disampaikan untuk merespon maraknya praktik oknum atau pihak ketiga yang menawarkan jasa bantuan pencairan klaim dengan mematok tarif atau potongan tertentu kepada masyarakat. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, mengungkapkan bahwa pihak kantor sama sekali tidak melayani perantara dalam proses klaim. Oknum-oknum tak bertanggung jawab seringkali hanya mendatangi warga untuk membantu mengoperasikan aplikasi, namun berujung dengan meminta tarif jasa yang merugikan peserta. Bahkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat mendapati laporan adanya calo yang meminta potongan hingga 25% bahkan 50% dari dana jaminan hari tua milik peserta.
14: Jadi ingin sampaikan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pengambilan jaminan hari tua itu adalah tidak ada biaya, Rp0 gitu. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin saya menyampaikan bahwa untuk pengambilan JHT itu bisa melalui aplikasi JMO, bisa mengambil antrean online atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengulangi informasi bahwa tidak ada percaloan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jika ada oknum-oknum tertentu yang datang ke rumah Bapak Ibu menyampaikan sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan yang dapat membantu klaim jaminan hari tua, itu tidak benar Bapak Ibu sekalian, bahwa klaim di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah 100% tidak ada biaya, artinya Rp0. Nah, jadi tidak perlu melalui perantara karena di kantor kami pun tidak melayani perantara tersebut gitu.
7: Untuk menghindari praktik pencaloan tersebut, peserta diimbau agar melakukan pengurusan klaim secara mandiri melalui saluran resmi yang telah disediakan. Proses pencairan kini semakin mudah melalui aplikasi digital JMO atau Jam Sostek Mobile untuk saldo di bawah 15 juta. Layanan lapang asik tanpa datang ke kantor kantor atau dengan memanfaatkan sistem antrian online guna menghindari antrian panjang dan keterbatasan waktu. Bagi peserta yang mengalami kendala teknis seperti perbedaan data, kegagalan verifikasi biometrik atau wajah, maupun perusahaan tempat bekerja sebelumnya sudah tutup, masyarakat disarankan untuk langsung mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat di wilayah Kediri, mulai dari Kediri, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek hingga Blitar, agar mendapatkan solusi alternatif secara resmi, aman, dan tanpa dipungut biaya. Canta melaporkan.
1: Demikian warta Lintas Kediri siang hari ini ya. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Arul Fonda beserta divisi pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: tadi kok cemberut terus mukanya? Tadi lo sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapi.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung telut. Pulau mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut.

0: 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Ariel Fonda. Pendengar ya, kita memasuki penyajian rendang sedap gurih enak po. Monggo ya, silakan ya yang ingin merequestkan lagu kesayangan Anda ya, lagu dangdut tentunya ya, jalur on air 0354310108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0812-3460-289 atau di 0857-253-5250. Joana sudah ada yang masuk, sapa dulu. Halo, selamat siang rendang. Halo rendang, on air rendang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Rendang dut,
0: enak pol. Sedap kudi enak pol. Eyang Purba, yuk gimana
1: iya,
0: kabarnya?
1: Iya, Mas Ari.
0: Yap.
1: Gimana kabar sehat?
0: Alhamdulillah, udah bisa teriak-teriak.
1: Teriak-teriak ya.
0: Udah bisa teriak-teriak saya.
1: Oh, iya, alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin belum bisa kan, udah bisa gitu ya.
0: Nah, gitu dia kan. Kalau belum bisa pasti kan pendengar bertanya-tanya nih, yang siaran sopo sih jane kok lowo-lowo.
1: Ya kayak mau sekoti yang tadi yang siaran ya.
0: Ada tadi. Kan maka
1: lah ya ditunggu panggah lagu-lagu doer landang BAG UB satu tunggu.
0: Oke.
1: Ya, nanti yuk, lagunya ano dari Mansur aja Mas ya.
0: Mansur apa itu?
1: Gadis Pantura.
0: Oke, salam-salamnya monggo.
1: Ya, salamnya untuk Mawanda, selamat siang. Dan lagi Pak Mariono, selamat siang juga, sehat selalu. Walaupun Pak Sama juga dari itu, selamat siang.
0: Okay.
1: Pak Agus, selamat siang juga.
0: Oke.
1: Okay. Dan lagi Pak Sioko, dan lagi Pak Sukardi sama Ibu, selamat okay. siang.
0: Siap.
1: Dan lagi Bung Ferdi, juga ada Bunda Sita, Bu Eti, dan Pak untuk siapa itu kok ya lupa ya, Pak Mendirawan selamat siang. Jika ada Pak Bani, Pak Monoto dan
0: semuanya aja. Oke.
1: Dengar kali-kali selamat siang. Terima kasih Mas Arin.
0: Terima kasih yang.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Di belakang Eyang ada yang masuk di telepon WhatsApp, ada Pak Setioko. Halo selamat siang rendang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rendang.
2: Rendang sedep gurih enak pol.
0: Pol, bapakku gimana?
2: Loh, ini kok sendirian?
0: Nah, saya sendirian, saya ditinggal sama adik-adik.
2: Oh, lagi, paling takut
0: mo. Lagi liputan.
2: Lagi oh, liputan. Aku kira takut kan Mas Haril kan kalau siaran kan kakinya enggak nginjak tanah jadi nah. takut.
0: Lah ngawang, sikilku ngawang. Terbang. Masyaallah.
2: Enggak, kan dia pakai sandal kan jadi kakinya enggak nginjak tanah.
0: Nah, iya benar ya Allah, tolong. Ayo monggo ya bapakku, lapan lagunya ini. Satu lagu, dua lagu.
2: Ya dah. Oh, dua lagu ya dah, kabar dan dosa.
0: Monggo salam-salamnya yuk.
2: Kabar dan dosa, salam-salamnya yang baru turun tadi siapa ini?
0: Eyang Purba.
2: Oh, Eyang Purba. Ya, Eyang Purba. Terus Pak Rahmat, Pak Zainal. Lalu ada juga Pak Mariono, Putra Tutut, okay. Pak Sugeng, Pak Slamet. Pak Monoto.
0: Monoto.
2: Pak Tarji, Pak Sukarji, okay. PBNI. Lalu ada juga Bu Mama Wanda.
0: Wanda.
2: Bu Lili.
0: Bu Lili.
2: Oh. Bu Lili Aryani. Pak Nawang, Bu Etik, Bu Tri. Bu Sita.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Vina-Vina.
0: Vina-Vina.
2: Bu Farida. Ya, dan semuanya lah.
0: Ingge matur Mbah Nu.
2: Lagunya saya tunggu di mana ini?
0: Enggo-enggoan mawon.
2: Oh, enggo-enggoan ya panas ya rame.
0: Mangkane
2: kuwi. Ya udah enggak apa-apa. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sioko sudah merapat ya pendengar. Oke, di belakang Pak Sioko sudah ada masuk lagi jalur Amer. Halo, selamat siang rendang.
3: Request enak
0: teman. Enak, sedap gurih, enak pol. Dengan siapa ini? Pak Dito kah ini?
3: Ya iya, kok
0: hafal no. Kalau satu, kalau lebih dari sekali masih hafal. Kalau cuma sekali tuh ya ngapunten, enggak hafal saya.
3: Iya,
0: sudah. Inggih Pak Dito, sehat Pak Dito.
3: Semangat terus.
0: Semangat terus.
3: 17 Agustus.
0: 17 tang benar. Harus tetap semangat ya Pak Dito ya.
3: Iya, gitu.
0: Ya,
3: walaupun nggak jadi bupati ya, tapi kan jadi.
0: Nah.
3: jadi dengan
0: alhamdulillah barakallahu matur bahnuun. Ayo. Benar.
3: Saya anu.
0: Lagunya apa?
3: Request Caca Andisna.
0: Yang mana itu?
3: Yang anu apa namanya itu?
0: Apa?
3: Itu Mas, cincin putih.
0: Oh, cincin putih. Siap, sudah ready. Ya, salam-salamnya monggo.
3: Iya sudah untuk semuanya lah.
0: Inggih. Matur Mbah Nuwun Pak Dito.
3: Sampai ketemu lagi nanti.
0: Inggih, insyaallah. Matur Mbah Nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Sekedar informasi ya pendengar ya, yang melewati jalan Panglima Besar Sudirman Pare Kediri ya, terpantau memang sedang padat merayap ya. Kemungkinan hanya ada satu jalur saja ya, dikarenakan memang sedang dilaksanakan gerak jalan ya, tingkat SMA kalau gak salah ya. Oke deh, yang mau nonton boleh di sekitaran jalan Panglima Besar Sudirman ya, sampai dengan nanti ya di Ringin Budo kalau gak salah ya, sampai sana nantinya. Monggo silakan yuk kita ramaikan ya. Yang mau pengen jajan aja di sepanjang jalan PB Sudirman boleh ya, kita ramaikan UMKM ya. Oke, kita putarkan dulu ya di kosan dari pendengar semuanya yang mau masuk lagi nanti di segmen kedua ya. Tenang aja ya, masih kebersamaan kita masih panjang sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Rendang Sedap Gurih Wenakpol.

0: Yuk monggo yuk ya, yang mau merequestkan lagi ya, lagu kesayangan Anda ya, lagu dangdut ya. Oke, sudah ada yang masuk jalan on air. Sapa dulu, ada siapa kegerangan? Halo, selamat siang rendang.
1: Sedap, gurih.
2: Wenak pol.
0: Wenak pol lah, Mas Dwi.
1: Halo.
0: Halo, halo Bandung, gimana kabarnya?
1: Wah, ini udah apa? Agustusannya.

0: gak terpenuhi janjinya nanti.
1: Janji nih, lu ngone nganti suwe-suwe gitu.
0: Ya mana itu? Bidadari.
1: Bidadarinya lagi liputan, ada gerak jalan.
0: Ya. Aku minta dari bentar ini waduh.
1: Tekannya
0: dari apa?
1: Saha.
0: Tanpa kamu.

0: Indonesia. Terima kasih Mas Dwi.
1: Ya.
0: Di belakang Mas Dwi ada yang lagi masuk. Halo, selamat siang. Rendang
2: sedap goreng.
0: Oh, enak pol. Lah niki Mas Obet.
2: Wis apa to, Mas?
0: Oh yo apal no. Aril kok yo seorang apal. Lancen kok.
2: Dan luar biasa.
0: Oke, Mas Obet, kabar gimana kabar punya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat tulung agung pripun niki? Panas kentang-kentang napa mboten?
2: Nggih, poal niki teng sirah kaya mboten.
0: Beh, mletek-mletek ngeten nggih.
2: Lah piye wong yo panas e.
0: Mangane.
2: Mana yang kawan-kawan saya ingin kerja di bangunan, ya tetap bertahan.
0: Tetap bertahan, alhamdulillah.
2: Kalau harus minum air putih yang banyak.
0: Inggih, leres. Ojo minum, jangan minum-minum yang lain, tidak boleh, haram.
2: Tidak boleh, nanti kena dehidrasi.
0: Inggih, lagunya apa Mas Obet?
2: Lagunya Abah Mak, Mas.
0: Hah?
2: Abah Mak kelompok Centil yang nyanyi.
0: Abah Mak.
2: Ya, yang nyanyi kelompok Centil.
0: Kelompok Centil. Oke. Nggih,
2: siap. Barusan Dwi.
0: Mas Dwi Cahyo.
2: Dari Tulungagung juga.
0: Nggih, leres.
2: Oh, itu beda kecamatan sama saya.
0: Oh, gitu, beda kecamatan.
2: Ya, kalau Dwi kan kecamatan Kota Tulungagung, kalau saya kecamatan Kedungwaru.
0: Oh, Kedungwaru, siap.
2: Ya, siap, itu siap, termasuk siap. Kalau Dwi kan termasuk Timka.
0: Apa Timka tuh?
2: Ya mungkin kalau Mas Hari nanti ke Tulungagung kenal sama Pinta.
0: Oh gitu.
2: Ramai banget itu tempat wisata itu, pinggir kali.
0: Oh alah, siap.
2: Ya mau macam-macam menu, malah yang modern sampai yang jadul ada di situ.
0: Ada semuanya di situ.
2: Ada.
0: Siap.
2: Semuanya ada, mau gadis mau janda.
0: Eh kok malah arah sana ya? Saya enggak dengar loh. Nggih monggo salam saya lagi.
2: Ya salam semuanya ngikut.
0: Nggih, siap.
2: Lagunya siap ya?
0: Sudah ready no.
2: Ya, mata ready lawan.
0: Nggih, matur mbah nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Mas Obet Tulungagung sudah ada masuk. Halo, selamat siang Rendang.
3: Halo, assalamualaikum. Rendang sedap, gurih, enak kok.
0: Nah, Mama Manda.
3: Yang ganteng-ganteng, pripun kabare?
0: Alhamdulillah baik, Mama. Sudah bisa teriak-teriak saya, alhamdulillah.
3: Apa aja ganteng. Mama Manda bisa ning kali dawer iso bengok-bengok karo radio.
0: Nah, kemarinnya kan saya enggak bisa teriak-teriak mergo neloro.
3: Bapak ya Leo.
0: Inggi.
3: Yo aku tak suwok lele.
0: Inggi, siap Mama. Yuk lagunya apa Mama?
3: Wah, lagunya aku nanti
0: Irwan.
3: Minta anu apa?
0: Irwan.
3: Dewi Persik. Oh, indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Inggi, monggo salami pun Mama.
3: Iku mau kok Robert wis ganyi-ganyi karo Mas Dwi. Wis disalami manut. Manut salame kabeh ngono. Lek dul bareng mau sembarang le.
0: Sampun. Lek dul. Oh, dereng, rendang dereng.
3: Lah iya rendang lek dul dereng.
0: Inggih.
3: Ya lek dul. Ge guyang guyu lewat.

0: Oke, sudah ada Mama Manda. Tadi ada Pak Munoto sama siapa? Oh, ini Pak Munoto ya. Halo, selamat siang, rendang.
1: Selamat siang, rendang segar gurih enak, Pol. Oh,
0: enak, Pol. Bapakku gimana kabar? Ya,
1: kabar sehat, Ariel sehat kan?
0: Baru kalau teriak-teriak alhamdulillah sampun.
1: Ya nanti
0: apa lagunya?
1: Lagunya kunang-kunang dari Rita.
0: Kunang-kunang dari Rita. Monggo salam-salamnya.
1: Salamnya buat semua tanpa terkecuali ya. Dirangkum aja A sampai Z semuanya.
0: Inggih.
1: Mudah-mudahan semua sehat.
0: Amin.
1: Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin.
1: Buat Ariel.
0: Inggih.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Jaga keselamatan.
0: Sehat-sehat selalu Pak Munoto.
1: Terima kasih waktunya. Inggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Lanjut lagi ada Pak Zainal di Balikpapan. Halo, selamat siang, rendang. Halo, selamat siang, rendang.
2: Selamat siang, rendang. Sedap, gurih, enak epol.
0: Enak epol, Pak Zainal. Bisa dikecilkan dikit, Pak Zainal, volumenya?
2: Oke, tak dengar dari HP yang streaming.
0: Siap. Sehat, Pak Zainal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Siap. Monggo, lagunya apa nih Pak Zainal?
2: Surat terakhir dari Nur Halimah.
0: Oke, salam-salamnya monggo.
2: Salamnya buat Popo Bani, Pak Mariono,
0: Inggit.
2: Bu Eti, Bu Sita, dan ikut saya sama Pak Setioko sudah komplit Inggit. Semua itu.
0: Buat siap.
2: Buat Mas Ariel, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu
0: bersama
2: keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainal Abidin ya, yang ada di Balikpapan merapat juga di jalur telepon WhatsApp. Ayo Pak Agus, Pak Agus ini mak nelpon tapi nggak masuk lagi nih Pak Agus nih ya. Ayo Pak Agus masuk lagi Pak Agus.

Oke ya, kalau Pak Agus nanti aja Pak Agus ya di segmen terakhir Pak Agus ya, kalau mau masuk lagi ya. Saya putarkan dulu ya Pak Agus ya, requestan dari pendengar semuanya ya. Tenang aja Pak Agus, masih ada satu segmen lagi nanti di akhir ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Rendang Sedap Gurih Wenak Pos.

0: Ada yang masuk, ada dari Pak Agus di Kota Kediri. Sapa dulu, halo selamat siang, rendang.
1: Selamat siang, rendang, dangdut, sedap,
0: gurih,
1: gurih, enak,
0: enak pol.
1: Enak, pol.
0: Pak Agus, gimana kabarnya Pak Agus?
1: Alhamdulillah sehat, sehat Mas, Mas Sari ya. Juga sehat ya.
0: Panges tuh insya Allah sehat.
1: Ya, mudah-mudahan sehat.
0: Inggi.
1: Aku bantu Mas Sari, lalu aku mendoakan kamu lekas bisa umrah atau haji ya.
0: Barokallah, doa terbaik juga, terima kasih Inggi Pak Agus, amin. Inggi, lagunya apa nih Pak Agus?
1: Mau minta lagunya Orang Asing Mas, Rita Sugarto.
0: Ritanya sudah keluar. Ceritanya sudah keluar.
1: Ya kalau itu Mas.
0: Siapa?
1: Siksa kubur sudah keluar tuh.
0: Siksa kubur itu siapa? Siapa itu? Hidalaila ya?
1: Hidalaila.
0: Boleh. Salam-salamnya monggo.
1: Ya salamnya buat Lejo yang di Kediri Kota, Pak Mariono juga di Tulungagung, Bopo Bani, okay. Pak Munoto, Mas Bento. Okay. Ya salam untuk semua, semoga sehat-sehat semua teman-teman.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Pak.
1: Tunggu lagunya.
0: Ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bagus di Kota Kediri sudah merapat juga ya jalur WhatsApp ya 081234600289. Saya coba bacakan dulu jalur pesan singkat. Ada Kung Bani, rendang sedap gurih enak pol gitu katanya, request lagu Konco Dewe. Oke, dari Era Safira. Itulah. Salamnya untuk semuanya aja, untuk pasarinnya dan dua bidadari cantik. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama Kung Bani. Tunggu lagunya Kung Bani.

Anak konco dewe era Shakira sudah ready Kong Bani ya, ditunggu aja. Oke, ditunggu aja nanti Kong Bani ya. Oke, monggo yuk yang mau masuk lagi yuk, jalur on air ya 0354310108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812340289 atau di 0857253525250.

Untuk lanjutan program Kediri sore ini yang akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai dengan tim merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Arul Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi di Kediri sore ini, kali ini bareng sama Rifki Royan. Ya, melanjutkan dari rekan Ariel Fonda yang sudah menemani Anda di sepanjang siang hari tadi. Kita akan awali dengan program Beranda Asta Cita siang hari ini tentang UMKM. Namun kita akan sejenak dengarkan terlebih dahulu azan asar ya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Kediri sore ini bareng sama Rifki ya, dalam Beranda Asta Cipta yang membahas tentang UMKM. Setiap hari Senin kami hadirkan hingga 1 jam ya, mulai pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, dunia sertifikasi halal di Indonesia baru saja mendapat pedoman penegakan yang lebih tegas, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH resmi menerbitkan peraturan BPJPH nomor 2 tahun 2026 tentang pengenaan sanksi administratif pelanggaran penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebuah sinyal bahwa pemerintah kini memiliki kerangka hukum yang jelas untuk menindak pelanggaran di sepanjang rantai sertifikasi halal, mulai dari pelaku usaha hingga lembaga pendamping. Nah, pendengar, aturan tersebut juga menjadi pedoman resmi bagi BPJPH dalam menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan jaminan produk halal atau JPH, sekaligus juga memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Lalu juga BPJPH memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada 5 kelompok pihak, yaitu pelaku usaha, lembaga pemeriksa halal, auditor halal, lembaga pendamping proses produk halal atau PPH, dan juga pendamping PPH. Jenis sanksinya nanti bervariasi ya pendengar, menurut posisi pihak yang dilanggar, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan sertifikat atau status registrasi. Nah, regulasi tersebut juga mengatur prosedur penjatuhan sanksi, mekanisme pengajuan keberatan, dan juga tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga nantinya proses penegakan tidak akan berjalan sepihak.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini pendengar ya. Balik lagi di Beranda Sukacita tentang UMKM pendengar. Jadi sejak kewajiban sertifikasi halal mulai diberlakukan bertahap untuk berbagai kategori produk, sejumlah pelaku usaha yang mengurus sertifikat halal baik lewat jalur reguler maupun self-declare terus meningkat setiap tahunnya. Lonjakan volume tersebut membawa konsekuensi logis di mana semakin banyak pihak yang terlibat dalam ekosistem JPH, maka semakin besar juga potensi pelanggaran baik yang disengaja maupun juga akibat dari kelalaian administratif. Nah, pendengar, selama ini banyak pelaku usaha maupun lembaga pendukung sertifikasi yang belum memiliki acuan tunggal yang merinci jenis pelanggaran dan juga konsekuensinya secara rinci. Ketidakjelasan semacam itu juga berisiko menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di lapangan, baik dari sisi pengawas maupun pihak yang diawasi. Nah, peraturan dari BPJPH nomor 2 tahun 2026 hadir untuk menutup celah tersebut dengan menyediakan kerangka sanksi yang terstruktur dan juga berlaku seragam ke seluruh pihak dalam rantai JPH, bukan hanya kepada pelaku usaha sebagai pemilik produk saja. Nah, secara garis besar, regulasi ini juga merinci 5 cakupan utama, yaitu yang pertama kewenangan pengenaan sanksi administratif yang menegaskan bahwa BPJPH adalah otoritas yang berhak menjatuhkan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan JPH. Lalu yang kedua, jenis-jenis sanksi yang berlaku yang berbeda untuk setiap kategori pihak sesuai peran dan juga tanggung jawabnya. Yang ketiga, prosedur penjatuhan sanksi yang mengatur tahapan formal sebelum sanksi resmi dijatuhkan. Berikutnya yang keempat, mekanisme pengajuan keberatan yang di situ bisa memberi ruang bagi pihak yang disanksi untuk mengajukan sanggahan ataupun banding. Yang berikutnya atau yang kelima, tindak lanjut hasil pengawasan yang tentunya memastikan temuan pelanggaran di lapangan benar-benar ditindaklanjuti dengan tuntas ya. Ya, perlu dicatat sanksi juga tidak hanya menyasar pelaku usaha pendengar, BPJPH juga berwenang menindak lembaga pemeriksa halal atau LPH untuk bertugas melakukan pemeriksaan kehalalan produk, auditor halal yang menjalankan audit teknis, lembaga pendamping PPH yang mendampingi proses sertifikasi terutama untuk skema self-declare, serta juga pendamping PPH secara perorangan. Dengan kata lain pendengar, seluruh mata rantai ekosistem sertifikasi halal kini berada dalam satu sistem akuntabilitas yang sama.
0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan Prosatu RRI Kediri, Kadang Informasi dan Inspirasi. Lagu dari Nona tadi, Hong, yang baru juga dirilis di bulan Juli kemarin. Mereka balik lagi di Beranda Asta Cita Prosatu RRI Kediri, masih bahas tentang UMKM ya, yaitu sanksi administratif dari peraturan BPJPH tahun 2026. Bagi Anda yang berwirausaha, pendengar yang statusnya sebagai pelaku usaha, ada 4 jenis sanksi administratif yang bisa dijatuhkan apabila terbukti melanggar ketentuan dari JPH. Yang pertama ada peringatan tertulis, yaitu teguran resmi sebagai bentuk sanksi yang paling ringan. Selanjutnya ada denda administratif berupa kewajiban membayar sejumlah nominal sebagai konsekuensi finansial atas pelanggaran yang dilakukan. Yang berikutnya pencabutan sertifikat halal, dan juga yang berikutnya lagi penarikan barang dari peredaran ya, yaitu produk yang sudah beredar di pasar wajib ditarik kembali oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Sedangkan bagi Anda yang berperan sebagai LPH, sanksinya meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan operasional, atau pencabutan status akreditasi LPH. Untuk auditor halal, ada sanksi sanksinya hanya satu bentuk namun cukup berat, yaitu pencabutan nomor registrasi auditor halal. Sementara bagi lembaga pendamping PPH maupun pendamping PPH perorangan, sama-sama menghadapi 3 kemungkinan sanksi berjenjang, yaitu peringatan tertulis, pembekuan nomor registrasi, dan atau pencabutan nomor registrasi. Nah, pola berjenjang tersebut penting untuk dipahami pendengar, karena menunjukkan bahwa BPJPH tidak langsung menjatuhkan sanksi terberat. Ada tahapan-tahapan yang memberi kesempatan untuk perbaikan, namun juga ketegasan tetap dijaga melalui ancaman sanksi puncak seperti pencabutan sertifikat, pencabutan akreditasi, maupun juga pencabutan registrasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jadi di kesempatan sore hari ini Anda masih mendengarkan Beranda Asta Cita tentang UMKM. Nah, karena sanksi terberat seperti pencabutan sertifikat halal maupun penarikan barang dari peredaran berdampak langsung pada operasional usaha, ada baiknya Anda para wirausahawan mulai menyesuaikan tata kelola kepatuhan sejak dini. Beberapa langkah yang relevan antara lain memastikan dokumen dan juga proses produksi tetap sesuai dengan komitmen yang tercantum saat pengajuan sertifikasi, menjaga komunikasi aktif dengan LPH atau pendamping PPH yang mendampingi proses sertifikasi, serta juga memantau pembaruan regulasi JPH secara berkala. Jika nantinya Anda menghadapi sanksi, penting diingat bahwa aturan ini juga menyediakan mekanisme pengajuan keberatan, ya. Jadi jika merasa sanksi dijatuhkan tanpa dasar yang tepat, tetap memiliki jalur formal untuk mengajukan sanggahan, bukan sekedar menerima keputusan secara sepihak. Dokumen lengkap peraturan ini juga termasuk rincian prosedur dan mekanisme keberatan bisa diunduh melalui laman resmi jdih.halal.go.id ya, agar bisa dipelajari ketentuannya secara utuh sebelum mengambil langkah lanjutan. Demikianlah Beranda Asta Cita sore hari ini pendengar. Segera nanti kita akan ikuti info prima berjaringan Skor Wilnus 10 Jawa Timur tepat pukul 16 dari Pro 1 Surabaya. Lalu kami akan kembali menyapa Anda dengan Kediri sore ini setelah mendengarkan info prima.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjatan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kebakaran seluruh pintu masuk wisata Bromo ditutup sementara. Mobil SPPG kecelakaan di Banyuwangi, satu orang meninggal dunia. Kejari Tanjung Perak setorkan 4,9 miliar rupiah barang bukti kasus judi online ke kas negara. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Aprilia Purbasari. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meluas dan berdampak pada penutupan sementara seluruh pintu masuk wisata. Laporan Karyantoni.
2: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS berpotensi meluas hingga ke Lembah Watangan Kabupaten Probolinggo. Kondisi tersebut dipicu oleh angin kencang yang membuat api melompati jalur JLKT di Blok Jantur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menyampaikan berdasarkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait di lapangan, api terpantau sudah melintasi JLKT dan bergerak ke arah Blok Jantur pada Minggu 9 Agustus 2026. Selain itu, Blok Jantur titik api yang pertama kali muncul pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 di kawasan Argo Wulan juga dilaporkan semakin membesar. Hingga malam ini upaya pemadaman belum berhasil menuntaskan kebakaran di titik tersebut.
3: Kepala Balai Besar TNBTS mengumumkan penutupan total dari semua sumber api. Hari ini update pukul 12 lebih 42 menit, yang mengarah ke Argosari sudah bergeser ke Budak Lebu atau B30, masuk kawasan Probolinggo, dan 3 heli sudah dikerahkan untuk melakukan bom air.
2: Merespon perkembangan itu, BPBD bersama instansi terkait mengambil langkah penutupan sementara seluruh pintu masuk kawasan wisata. Petugas gabungan saat ini masih melakukan pemantauan dan upaya pemadaman di lapangan. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak mendekati lokasi kebakaran dan mengikuti arahan petugas hingga kondisi dinyatakan benar aman. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terlibat kecelakaan di Jalan Lingkar Ketapang, Banyuwangi. Insiden itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Laporan Anggi Widya.
4: Pendengar, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lingkar Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Senin 10 Agustus 2026. Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengangkut makanan bergizi gratis MBG menabrak bagian belakang truk saat hendak mendahului kendaraan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 9 pagi itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban merupakan kernet mobil SPPG berinisial G, warga perumahan Giri Mulia, Kelurahan Klatak, Banyuwangi. Sementara sopir mobil berinisial KN mengalami luka-luka. Saksi mata di lokasi, Marwan, mengatakan mobil SPPG melaju dari arah utara menuju selatan. Saat hendak mendahului truk yang berada di depannya, muncul sepeda motor dari arah berlawanan.
5: Itu ada sepeda motor dari belakang, terpaksa dia nempor. Terus dia nengat ke polinya truk.
6: Sama-sama dari utara ya.
5: Sama-sama dari utara. Tapi ceritanya ya. Ceritanya bagaimana sih? Ya, ceritanya ini sama-sama dari utara. Ya. Dari arah utara semua. Ini mungkin keras ini, Pak. Kencangnya keras ya. Kejadiannya keras. Kalau coba 50-60 pasti nusut. Terus ini enggak mungkin nusut, ini sekitar 80-an.
4: Akibat benturan tersebut, bagian depan mobil SPPG mengalami kerusakan cukup parah. Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Mobil SPPG diketahui berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Kendaraan tersebut baru selesai mengantarkan makanan MBG dan sedang melakukan pengiriman yang kedua. Dalam pengiriman tersebut, mobil membawa sekitar 980 ompreng makanan bergizi gratis. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penanganan di lokasi. Kepolisian juga melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi serta penyebab pasti kecelakaan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
0: Universitas Jember menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 yang diikuti hampir 10.000 mahasiswa baru. Laporan Gia Debora.
7: Universitas Jember atau UNEJ melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 mulai tanggal 8 hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 9.857 mahasiswa baru yang diterima dari total 68.642 pendaftar melalui berbagai jalur penerimaan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SH/MH mengatakan, PKKMB tidak hanya bertujuan mengenalkan lingkungan akademik kepada mahasiswa baru, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan, integritas, serta etika.
8: Jadi sesuai dengan apa yang saya laporkan kepada Pak Rektor saat pembukaan tadi, bahwa PKKMB ini salah satu tujuannya adalah menanamkan, satu, jiwa kebangsaan dari anak-anak kita, ya. Yang kedua, berkaitan dengan pemahaman mereka anti plagiarisme di dalam nanti mereka membuat karya-karya ilmiah. Yang ketiga juga menghindari atau mencegah terjadinya kekerasan. Kekerasan dalam pengertian luas, tidak hanya seksual gitu ya. Termasuk berkaitan dengan praktek-praktek intoleran dan sebagainya itu kita harapkan dihindari. Jadi intinya kita mengemban kampus kebangsaan ini dalam rangka memberikan satu nilai ya dan spirit kepada anak-anak kita, bagaimana dia mencintai tanah air ini, dan yang paling penting adalah membangun integritas mereka sehingga dia dalam berperilaku tidak hanya di kampus, harapan kita juga di masyarakat ya, dia punya kejujuran ya, punya etika, punya integritas yang baik. Itu bagian dari modal dasar mereka. Persoalan terkait dengan akademik pengetahuan bisa dia pelajari sambil berjalan, tetapi basis atau basic dari kejiwaan mereka itu menurut saya yang penting.
7: Dari jumlah penerimaan mahasiswa sebanyak 3.327 mahasiswa diterima melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, 3.643 mahasiswa melalui seleksi nasional berdasarkan tes, dan 2.314 mahasiswa melalui seleksi mandiri mahasiswa baru. Selain itu terdapat 64 mahasiswa program pasca sarjana, 58 mahasiswa melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau, dan 11 mahasiswa afirmasi serta 10 mahasiswa asing. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
9: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih April. Sebuah rumah warga di Desa Semen Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi ludes terbakar saat penghuni tidak berada di rumah. Laporan Imam Malik.
10: Kebakaran hebat melanda rumah warga di Dusun Sumber Agung, Desa Semen Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Tiga bangunan rumah kayu milik warga bernama Ahmad Khairul Anwar luluh tak tersisa dilalap jejak merah. Kepala Desa Semen Suyanto menyampaikan pihak desa mendapat laporan dari perangkat desa setempat tak lama setelah api mulai membesar. Peristiwa kebakaran ini pertama kali diketahui warga Jumat siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik rumah sedang bekerja dan tidak berada di tempat.
11: Dilapori dari Pak Kamituwo saya itu pukul 2.30 bahwa ada kebakaran di Sumber Agung, rumahnya Pak Ahmadi. Ya, masyarakat tentunya membantu untuk memadamkan dan melaporkan ke BPBD dan bidang kebakaran, tapi karena kebakarannya itu besar sekali, waktu pemadam kebakaran ke sini ya sudah habis.
10: Diketahui, 2 unit mobil pemadam kebakaran damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dugaan sementara, api dipicu akibat korsleting listrik dari dalam rumah. Meskipun 3 bangunan rumah yang didominasi bahan kayu ini ludes terbakar, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sejumlah barang berharga milik korban juga berhasil diselamatkan. Hingga berita ini diturunkan, kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kebakaran. Imam Malik, RRI Madiun.
9: Mendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
12: Baik, terima kasih Nindi. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Pamekasan. Warga bergotong royong menghias lingkungan sebagai wujud semangat nasionalisme. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
13: Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Pamekasan. Para warga setempat bergotong royong menghias lingkungan. Mereka tidak hanya mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga menghias lingkungan dengan membangun gapura dengan berbagai ornamen, dilengkapi lampu warna-warni serta pernak-pernik lainnya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakespangpol Kabupaten Pamekasan Cahya Wibawa mengatakan, para warga sukarela menghias kampung halamannya untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
14: Ini kampung-kampung warga secara sukarela bergotong royong menghias lingkungan. Macam-macam, ada dengan umbul-umbul, bendera merah putih, pembuatan gapura, dan berbagai macam ornamen. Hal ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air masih tumbuh di masyarakat kita.
13: Menurut Cahya, menghias kampung bukan sekadar memperindah lingkungan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, persatuan, dan penghormatan pada jasa para pahlawan. Ia berharap semangat ini tidak berhenti pada peringatan HUT Kemerdekaan RI, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kerukunan, serta bersama-sama membangun daerah dan bangsa. Purnama Iswantoro melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silahkan.
15: Baik, terima kasih Ririn. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyetorkan hampir 4,9 miliar rupiah penerimaan negara bukan pajak dari barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang kasus judi online. Laporan Faris Yarbo.
16: Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyetorkan penerimaan negara bukan pajak senilai 4,9 miliar rupiah ke kas negara melalui Bank Syariah Indonesia. Uang tersebut merupakan barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang kasus judi online atas nama tersangka Yuri. Kejari Tanjung Perak, Darwis Burhansyah mengatakan penetapan tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Ditres Siber Polda Jawa Timur tertanggal 30 Juli 2025 dan surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 3 Juni 2026.
17: Bagaimana yang rekan-rekan saksikan merupakan barang bukti hasil penyitaan pada beberapa rekening yang saling terkait yang dijadikan sebagai modus dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perjudian online website s.m.a dengan link http://112.140.185.183/. yang dilakukan penyidikannya oleh penyidik Kepolisian Polda Jatim pada perkara dengan tersangka atas nama Yuri yang saat ini berstatus DPO.
16: Dengan tambahan setoran 4,9 miliar tersebut, total penerimaan negara bukan pajak yang telah disetorkan dari Kejari Tanjung Perak sepanjang 2026 mencapai 8,8 miliar. Faris Yerbo melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan pembebasan BPHTB untuk fasilitas sosial, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan pesantren. Laporan Januar Fahmi.
18: Bupati Sidoarjo Subandi membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB untuk fasilitas sosial, sarana pendidikan, dan tempat ibadah serta pesantren. Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan Pemkab Sidoarjo terhadap pengembangan fasilitas pelayanan publik dan keagamaan. Pembebasan BHTB tersebut diharapkan meringankan beban lembaga pendidikan, pesantren, dan pengelolaan tempat ibadah dalam pengadaan maupun pengurusan aset tanah dan bangunan mereka.
19: Dan polisi kebijakan terkait pendidikan, terkait masalah masjid, musola, ya, karena ini adalah bentuk pendidikan, saya tidak mungkin memberikan BHTB kepada pendidikan. Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depan anak bangsa. Nanti pemerintah bisa bisa melihat, karena kalau pendidikan, tidak mungkin kita akan memberikan setelahnya itu bayar BHTB untuk kartu pelajar. Biarkan tidak jadi beban, terutama bagi wali murid atau orang tua wali murid, ya. Harapan kita seperti ini.
18: Kebijakan itu juga berjalan beriringan dengan program digitalisasi serta penyederhanaan proses perizinan operasional lembaga pendidikan di Sidoarjo. Langkah tersebut ditujukan agar pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Pemkab Sidoarjo berharap kemudahan tersebut dapat mempercepat pembangunan, pengembangan fasilitas pendidikan sosial, serta keagamaan lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
1: Info Olahraga.
15: Ribuan atlet meramaikan kejuaraan Kabupaten dan Bupati Open Lamongan sebagai ajang pembinaan sekaligus menguji kemampuan atlet muda. Laporan Farin Regi.
20: Bupati Lamongan, Yudhara Raveni membuka Kejur Cup dan Bupati Open Bulu Tangkis yang digelar PBSI Lamongan di Gor Lamongan. Dua ajang tersebut menjadi bagian dari upaya mencetak atlet muda berprestasi sekaligus meningkatkan jam terbang melalui kompetisi. Pak Yes apa nakrabnya mengapresiasi konsistensi PBSI Lamongan menggelar kejuaraan. Menurutnya Kejur Cup menjadi ruang pembinaan atlet daerah, sementara Bupati Open memberikan kesempatan atlet Lamongan menguji kemampuan dengan peserta dari berbagai daerah.
21: Ini selain sebagai wadah silaturahmi, juga penyelenggaraan Kejur Cup ini akan menambah jam terbang bagi para calon-calon atlet maupun atlet yang akan terus meningkatkan prestasinya di Lamongan ini, karena dengan banyaknya kejuaraan-kejuaraan tentu akan menambah wawasan dan pengalaman mereka untuk lebih berprestasi lebih baik.
20: Ketua PBSI Lamongan, Dirama Kwaraksara mengatakan, dua kompetisi ini menjadi ajang mengasah mental dan kemampuan atlet Lamongan melalui persaingan dengan atlet dari luar daerah. Ia berharap penyelenggaraan yang masuk ke tahun kedua dapat terus berkembang. Tahun depan, pihaknya menargetkan jumlah peserta dan hadiah meningkat sehingga kompetisi semakin berkualitas.
21: Usia untuk kejurkap ada 18 nomor pertandingan, yang Bupati Open ada 20 nomor pertandingan. Lalu total atlet dari kejurkap dan Bupati Open itu bisa mencapai 1.000 lebih. Terutama Bupati Open ada 700 sekian lebih. Total hadiah kita persiapkan untuk pembinaan, totalnya mencapai 115 juta rupiah. Dan ini kami sampaikan penyelenggaraan kedua secara berikutnya dari tahun lalu. Kita berharap di tahun depan bisa lebih besar lagi, ada lebih banyak lagi, dan pesertanya lebih meningkat lagi.
20: Dengan kompetisi rutin, pengalaman bertanding, dan fasilitas yang semakin baik, PBSI Lamongan optimis mampu melahirkan atlet yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah, tetapi juga mampu bersaing di level nasional. Farin Raki melaporkan.
15: Rangkaian PHBN HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri diisi dengan lomba catur antar pelajar SMA, SMK, dan MA. Laporan Ane Kusuma.
22: Rangkaian peringatan PHBN dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri diisi dengan lomba catur tingkat SMA sederajat. Kegiatan yang berlangsung di SMA Dharma Wanita 1 Pare pada hari ini diikuti oleh 20 pelajar dari sejumlah sekolah di wilayah Kecamatan Pare, terdiri atas 12 peserta putra dan 8 peserta putri. Panitia Lomba Catur PHBN Kecamatan Pare, Samsul Komarudin, menjelaskan bahwa hasil dari kompetisi ini selanjutnya diharapkan menjadi bahan bagi sekolah untuk memberikan pembinaan dan juga perhatian terhadap potensi siswanya di cabang olahraga catur. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penjaringan atlet muda berpotensi, termasuk untuk mendapatkan kesempatan pembinaan lebih lanjut dari Percasi Kabupaten Kediri.
23: Ini
2: salah satu dia dari Kecamatan Pare tingkat SMA untuk PAUD RI 81. Outputnya nanti ya kita kembalikan ke sekolah masing-masing, bahwasanya mereka memang memiliki bakat di bidang catur. Ini nanti kita akan ada penjaringan, nanti kita harapkan dari Percasi, Persatuan Catur Indonesia yang ada di KONI Kabupaten Kediri bisa lebih memperhatikan bakat-bakat yang ada di tingkat SMA di Kecamatan Pare.
22: Sementara itu, salah satu peserta, Fajar Arifin dari SMA Muhammadiyah 1 Pare, menyebut bahwa keikutsertaannya dalam lomba catur ini merupakan pengalaman pertama, tidak hanya untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan dan juga bakatnya di bidang catur.
3: Yang berarti pertama kali ikut lomba ini?
6: Ya, pertama kali. Dalam rangka RI yang ke-81, ya. Harapannya lomba catur ini bisa dikembangkan, pesannya jadi lebih banyak.
22: Melalui kompetisi ini, sekolah diharapkan dapat semakin mudah untuk mengenali potensi pelajar, sementara para peserta juga mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Arung Kusuma melaporkan.
15: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik medali pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, dengan 3 nomor yang menjadi andalan. Laporan Agustin Irdiani.
23: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik medali pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. 3 nomor yang didaftarkan menjadi tumpuan untuk menembus final sekaligus membuka peluang meraih medali emas. Wakil Save the Mission CDM Tim Indonesia, Hari Warganegara, mengatakan tekbol memiliki prospek menjanjikan meski tergolong cabang olahraga baru di Indonesia. Perkembangan tersebut terlihat dari pembinaan serta pengalaman atlet mengikuti kompetisi di tingkat nasional dan internasional. Hari menyebut Indonesia sebenarnya memiliki peluang mengikuti 5 nomor pertandingan. Namun regulasi membuat kontingen Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor pada Asian Games 2026. Karena itu pemilihan nomor dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan peluang atlet Indonesia bersaing dengan negara lain. Hari optimis 3 nomor tersebut membawa wakil Indonesia melangkah jauh.
24: Pun kita hanya partisipasi 3 nomor dari 5 nomor karena faktor regulasi. Tentunya pemerintah tuan rumah akan punya kesempatan lebih. Dia akan bisa berpartisipasi lebih dari 35 bahkan. Nah, minimal di 3 itu kita juga seolah bisa masuk 5. Itu arah pemerintah.
25: Apa cek khusus?
24: Kalau tentu targetnya adalah medali. Emas dengan syukur, emas di sini. Kita targetnya kan kalau bercita-cita harus tinggi. Tapi tidak menurut kemungkinan juga. Jadi ada strateginya. Jadi memilih 3 nomor dari 5 itu ada strateginya. Jadi kita juga optimis. Tadi saya bilang ini ya, yang mau kuasa.
23: Luar persiapan teknis, tim CDM juga memastikan kebutuhan non-teknis kontingen terpenuhi. Kenyamanan atlet selama perjalanan, latihan, hingga pertandingan menjadi perhatian agar mereka dapat tampil maksimal. Hari menjelaskan kontingen Indonesia telah menyiapkan 432 atlet dan 148 official. Keberangkatan atlet nantinya disesuaikan dengan jadwal pertandingan masing-masing dan ditargetkan tiba di Nagoya 2-3 hari sebelum pertandingan. Agustin Irdiani melaporkan.
15: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
26: Terima kasih, Dio. International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga di Kota Batu mencatat rekor peserta terbanyak, diikuti 75 atlet dari Indonesia dan Malaysia. Laporan Rizky Darmawan.
27: International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 di Landing Zone Songgo Maruto Kecamatan Songgo Kerto Kota Batu diikuti 75 atlet dari dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Ketua Federasi Aerosport Indonesia FASI Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Pelaksana IPAC seri ketiga Arif Eko Wahyudi mengatakan kejuaraan tersebut telah memenuhi unsur internasional karena melibatkan peserta dari negara lain. Sebanyak 11 atlet berasal dari Malaysia, sedangkan 64 atlet lainnya berasal dari negara Indonesia. Arif juga menjelaskan bahwa berdasarkan data peserta, kelompok generasi Z mendominasi kejuaraan tersebut. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 62% merupakan generasi Z.
28: Dan rekor terbesar di Kota Batu ini pesertanya 75. Jadi kalau bilang internasional sudah masuklah kita. Karena ada dari Malaysia, ada 11 atlet, dari Indonesia ada 64 atlet. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya, ini pesertanya yang generasi Z itu 62%, yang generasi milenial itu 21 orang, 28%, yang generasi X.
27: Sementara itu, peserta dari kalangan generasi milenial berjumlah 21 orang atau sekitar 28% dari total atlet yang mengikuti kompetisi. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
26: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Aprilia Purbosari. Silakan April.
0: Terima kasih Diana. Muhammadiyah University Basketball League atau MUBL 2026 kembali digelar di Jember sebagai wadah kompetisi dan pembinaan atlet bola basket pelajar. Laporan Gea Deborah.
4: Muhammadiyah University Basketball League atau MUBL 2026 kembali digelar sebagai ajang kompetisi sekaligus pembinaan olahraga bola basket bagi pelajar di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Kegiatan tahunan yang merupakan program kerja unit kegiatan mahasiswa atau UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember akan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 15 Agustus 2026. Panitia MUBL 2026 Apriliana mengatakan kegiatan tersebut menjadi agenda rutin UKM Basket Unmu Jember yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga bola basket.
5: Perkenalkan, nama aku Apriliana, aku dari Universitas Muhammadiyah Jember, UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember.
7: Perkenalkan, nama aku Ratu Mahdi Nur Aini, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, salah satu pengikut UKM Basket di Universitas Muhammadiyah Jember. Dan ini kita ada kegiatan Muhammadiyah University Basketball 2026 merupakan kegiatan tahunan dari program UKM Basket Universitas Muhammadiyah.
4: Iya, ada berapa peserta yang ikut dalam kegiatan ini dan tingkatannya apa aja?
7: Itu sekitar ada 60 sekolah, kemudian itu dari tingkatan SD, SMP, sama SMA.
4: Iya, untuk kegiatan dari tanggal berapa sampai berapa?
7: Dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 15 Agustus.
4: Sementara itu, Arif Wangga Yuda, yang merupakan pelatih SD Al-Furqon, mengapresiasi pelaksanaan MUBL 2026. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus mengembangkan kemampuan basket sejak usia dini.
8: Lengkap Arif Wangga Yuda sebagai salah satu pelatih di SD Al-Furqon, salah satu peserta di kegiatan MUBL.
5: Ya, menurut Mas Angga, kegiatan olahraga ini, aktivitas seperti apa?
8: Ini bagus, jadi ajang tahunan untuk turnamen bola basket, terutama dia menyediakan dari kategori mulai SD terus SMP sampai SMA. SD pun terbagi di kelas lower sama upper, jadi saya juga sebagai salah satu pelatih di Jember ini jadi sangat diuntungkan dengan agenda setiap tahun yang diadakan sama mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember.
5: Ya, untuk SD Al-Furqon sendiri menurunkan berapa tim?
8: Kita menurunkan 4 tim, jadi untuk tim lower ini karena kita banyak anaknya, kita ada tim A sama tim B, kemudian ada tim putra sama tim putri di kelas upper-nya.
4: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Aprilia Perbasari dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Kediri siang ini, Mbak. Kediri sore ini bareng sama Rifki ya, Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi lintas lembaga sebagai upaya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai titik. Nah, pendengar, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengupayakan pemadaman segera agar api tidak meluas ya. Beberapa jumlah titik api yang ada di Indonesia saat ini diantaranya ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, yang terbaru juga ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur ya. Menurut Prasetyo, rapat koordinasi juga telah dilakukan dengan BMKG untuk merancang operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kendati OMC tidak memungkinkan dilakukan pada seluruh titik api, pemerintah tetap memantau perkembangan secara berkala. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan percikan api. Sebelumnya, pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan bahwa Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman karhutla di musim kemarau. Nah, memang karhutla tidak hanya merusak hutan, tapi juga mengganggu kehidupan masyarakat karena dapat memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, meliburkan sekolah, menghambat aktivitas ekonomi hingga mengganggu operasional bandara. Namun pendengar, Raja Juli optimis Indonesia mampu menekan angka karhutla meski El Nino tahun ini diperkirakan datang lebih cepat akibat dari perubahan iklim ya. Pendengar, tetap waspada dan juga tetap berhati-hati terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan ini ya, atau karhutla.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Kediri sore ini bareng sama Rifki pendengar, kita masih bahas tentang Karhutla ya, penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau Karhutla di kawasan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus dilakukan. Memasuki hari ke-6 tadi malam, titik api masih terpantau di wilayah Probolinggo dan Pasuruan, sementara kawasan Jemplang, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dalam kondisi aman. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan bahwa hingga tadi malam masih terdapat titik api di kawasan hutan Blok P30, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pemadaman dilakukan petugas gabungan dari wilayah Probolinggo bersama dengan Balai Besar TNBTS melalui jalur darat. Selain pemadaman darat, operasi waterbombing juga dilakukan untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani dari darat. 3 unit helikopter BNPB dikerahkan untuk melakukan penyiraman dari udara di kawasan hutan Blok P30 dan wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Nah, pendengar, titik api di kawasan Dingklik mulai terpantau sekitar pukul 13 hingga pukul 18 kemarin dan masih terlihat kepulan asap tebal berwarna keabu-abuan di kawasan tersebut. Sementara di kawasan Jemplang, petugas gabungan TNI, Polri, dan Polhut KPH Tumpang melaksanakan apel siaga Karhutla. Apel digelar di Bromo Hillside, Pos Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo. Nah, penanganan Karhutla di kawasan TNBTS juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kondisi Karhutla di kawasan TNBTS. Peninjauan sendiri dilakukan di kawasan Apsara Bromo dan Cafe Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Nah, pendengar, personel gabungan masih melakukan pemantauan dan juga siaga di wilayah Jemplang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat, sekaligus juga untuk mencegah api kembali merembet ke kawasan Kabupaten Malang. Semoga api segera padam ya pendengar, terutama untuk Karhutla di kawasan TNBTS. Ini juga jadi informasi terakhir kami di Kediri sore ini. Nanti Anda bisa menyimak beragam budaya Indonesia ya dalam Galeri Budaya Nusantara, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.
2: Bagian apa tuh?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat penyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara mas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-3008-93x0. SP Tuban, Witra Adila, 0896-1604-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-893-0, SP Tuban, Witra, 0896-016-04-5745, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Galeri Budaya Nusantara Senin 10 Agustus 2026 tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri. Sore ini masih bareng sama Rifki pendengar sampai nanti menjelang azan maghrib. Sore hari ini kita bahas mengenai pala ya, rempah, satu rempah ikonik dari Maluku. Di balik karomah khasnya, pendengar, pala menyimpan kisah panjang yang pernah mengubah jalannya sejarah dunia. Nah, pendengar, pala sendiri sepintas ya, bentuknya mirip seperti buah duku, namun dengan ukuran yang sedikit lebih besar. Buah ini berbentuk bulat lonjong, berdaging buah, dan beraroma khas karena mengandung minyak atsiri. Kulitnya berwarna coklat muda dengan ketebalan sedang. Daun tanaman ini berbentuk elips langsing dengan warna hijau tua. Buahnya bergelantungan di seluruh bagian pohon, namun tidak dalam satu rangkaian. Nah, kalau buah ini dimasak, pendengar, maka kulit dan daging buahnya akan membuka dan bijinya akan terlihat dengan warna merah. Buah sekaligus rempah ini ya bernama pala. Jadi pala merupakan satu tanaman buah yang namanya sudah mendunia bahkan sejak dahulu kala. Para pedagang kuno sudah banyak mengincar tanaman ini karena nilai jualnya yang cukup tinggi serta juga permintaan kebutuhan yang sangat-sangat banyak. Bagian utama yang banyak menjadi incaran para pedagang adalah biji dan daging buahnya. Konon katanya, pendengar, buah dan biji pala sudah menjadi komoditi perdagangan yang penting sejak masa Romawi berkuasa di seperempat bagian bumi. Biji pala yang sudah dikeringkan adalah bahan utama untuk pembuatan berbagai masakan ya. Biasanya biji pala ini akan digerus dan dibentuk menjadi bubuk. Salah satu penyebab pala menjadi istimewa adalah minyak atsiri yang terkandung dalam buahnya secara alami. Nah, tentunya Indonesia patut berbangga ya, pendengar, karena menjadi salah satu penghasil pala tersubur yang pernah ada di muka bumi ini. Tidak heran bila para pedagang Arab sudah lama menjajaki wilayah Indonesia untuk berdagang rempah populer ini ya. Bahkan penjajahan yang terjadi di Nusantara oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, bahkan juga Belanda disebabkan oleh hasrat monopoli perdagangan rempah-rempah seperti pala. Salah satu penghasil pala di Nusantara adalah Maluku ya, Provinsi Maluku dan juga Maluku Utara. Karena tanaman tropis ini tumbuh subur di kedua provinsi tersebut.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, balik lagi di Galeri Budaya Nusantara. Masih barengan sama Rifki Pendengar di kesempatan Senin 10 Agustus 2026. Masih bahas tentang pala ya. Pendengar, untuk mendapatkan kualitas biji dan daging buah terbaik dari pala, proses yang dilalui juga tidak sebentar. Panen pertama biasanya dilakukan dalam kurun waktu tanam 7-9 tahun. Nah, setelah berjalan normal, produksi maksimum tanaman ini diperoleh setelah berumur 25 tahun. Tanaman pala merupakan tanaman yang kuat dan juga berumur sangat panjang, hingga ratusan tahun dengan ketinggian mencapai 20 meter. Nah, pendengar, setelah pala dipanen, dagingnya bisa langsung dikonsumsi, sedangkan bijinya harus dijemur dan dipisahkan dari folie atau kulit pembungkusnya. Nah, pengeringan ini juga memakan waktu hingga 8 minggu dan bagian dalam biji akan menyusut. Cangkang biji tersebut akan pecah dan bagian dalam inilah yang akan dijual sebagai pala. Nah, buah pala yang memiliki nama ilmiah Myristica fragrans ini memang terkenal akan cita rasanya dalam dunia kuliner ya. Namun ternyata pala juga punya banyak manfaat bagi kehidupan atau bagi bidang kehidupan lainnya. Para ahli yang meneliti tentang kandungan nutrisi buah pala menemukan bahwa buah pala mengandung senyawa-senyawa kimia yang bermanfaat bagi kesehatan. Sebagai contoh, kulit dan daging pala mengandung minyak atsiri dan zat samak. Bunganya mengandung zat pati dan biji pala sendiri mempunyai kandungan atsiri, saponin, miristisin, enzim lipase, pektin, lemonella, serta asam oleanolat yang sangat dibutuhkan tubuh manusia. Buah pala dapat mengobati susah tidur, masuk angin, rematik, melancarkan pencernaan, peningkatan selera makan, meringankan nyeri head, bahkan juga mengatasi rasa mual di tubuh.

0: Dengan demikianlah Galeri Budaya Nusantara edisi Senin 10 Agustus 2026. Tadi kita sudah berkisah tentang pala ya di kesempatan sore hari ini. Anda masih bisa menyimak Galeri Budaya Nusantara edisi berikutnya esok hari pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri setelah azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Kami akan kembali menyapa Anda pukul 18 dengan Warta Kediri.

bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat.

surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat-Mu.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.

0: dia dari Kecamatan Pare, tingkat SMA untuk PAUD RI 81. Takutnya nanti ya kita kembalikan ke sekolah masing-masing, bahwasanya mereka memang memiliki bakat di bidang catur. Ini nanti kita akan ada penjaringan.
1: Lihat lomba baris dari SMP Sak Kecamatan Pare.
2: Anaknya ikut juga?
1: Iya.
2: Seperti apa? Bisa ceritakan?
1: Anak-anak

0: Sari berita, rangkaian PHBN 2026 Kecamatan Pare jaring potensi atlet catur pelajar tingkat SMA. Ratusan pelajar tingkat SMP di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri antusias mengikuti gerak jalan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Inilah Warta Kediri selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, rangkaian PHBN 2026 Kecamatan Pare jaring potensi atlet catur pelajar tingkat SMA. Laporan dari Ane Kusuma.
1: Rangkaian peringatan PHBN dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri diisi dengan lomba catur tingkat SMA sederajat. Kegiatan yang berlangsung di SMA Dharma Wanita 1 Pare pada hari ini diikuti oleh 20 pelajar dari sejumlah sekolah di wilayah Kecamatan Pare, terdiri atas 12 peserta putra dan 8 peserta putri. Panitia Lomba Catur PHBN Kecamatan Pare, Samsul Komarudin, menjelaskan bahwa hasil dari kompetisi ini selanjutnya diharapkan menjadi bahan bagi sekolah untuk memberikan pembinaan dan juga perhatian terhadap potensi siswanya di cabang olahraga catur. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penjaringan atlet muda berpotensi, termasuk untuk mendapatkan kesempatan pembinaan lebih lanjut dari Percasi Kabupaten Kediri.
2: Salah satu giat dari Kecamatan Pare tingkat SMA untuk HUT RI ke-81. Outputnya nanti ya kita kembalikan ke sekolah masing-masing, bahwasanya mereka memang memiliki bakat di bidang catur. Ini nanti kita akan ada penjaringan, nanti kita harapkan dari Percasi, Persatuan Catur Indonesia yang ada di KONI Kabupaten Kediri, bisa lebih memperhatikan bakat-bakat yang ada di tingkat SMA di Kecamatan Pare.
1: Sementara itu, salah satu peserta, Fajar Arifin dari SMA Muhammadiyah 1 Pare, menyebut bahwa keikutsertaannya dalam lomba catur ini merupakan pengalaman pertama, tidak hanya untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan dan juga bakatnya di bidang catur.
3: Yang berarti pertama kali ikut lomba ini?
4: Ya, pertama kali. Dalam rangka HUT RI yang ke-81 ya. Harapannya lomba catur ini bisa dikembangkan, pesertanya jadi lebih banyak.
1: Melalui kompetisi ini, sekolah diharapkan dapat semakin mudah untuk mengenali potensi pelajar, sementara para peserta juga mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ana Kusuma melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, ratusan pelajar tingkat SMP di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri antusias mengikuti gerak jalan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kita dengar laporan dari Ayu Citra.
5: Ratusan pelajar tingkat SMP di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri antusias mengikuti gerak jalan peringatan HUT ke-81 RI. Hal itu disampaikan oleh Olivia Tejayanti, pelajar SMP Negeri 4 Pare, Kabupaten Kediri, sekaligus peserta lomba berbaris tingkat SMP se-Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Olivia mengatakan kegiatan yang berjalan kali ini sangat berdampak positif bagi dirinya dan teman-teman, apalagi bisa menambah pengalaman dan ikut meningkatkan semangat cinta tanah air.
6: Banyak pengalaman, terus juga
5: sementara itu, Brana, masyarakat asal Desa Kepung Timur, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri mengaku ia sangat senang bisa melihat langsung lomba baris berbaris yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dalam rangka menyemarakan peringatan HUT ke-81 RI. Apalagi pada kesempatan ini, anak kandungnya juga turut menjadi salah satu peserta dari Proton SMP Negeri 2, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
7: Lihat lomba baris dari SMP 1 Kecamatan Pare.
8: Anaknya ikut juga?
7: Iya.
8: Seperti apa bisa ceritakan?
7: Anak-anak kalau pulang ke rumah semangat untuk ikut baris ini karena ikut memeriahkan hari kemerdekaan dengan semangat kebangsaan, semangat merah putih, dan berjiwa kebangsaan juga.
5: Diketahui pada agenda gerak jalan tingkat SMP Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ini diikuti oleh 69 peserta, baik dari peserta perempuan maupun laki-laki, yang mana mereka ini menempuh jarak sejauh 4 km dengan start dan finish di Stadion Candrabirawa Pare Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri FM 100,2 MHz. Pendengar, dampak musim kemarau 2026, petani Kediri mulai alihkan tanaman padi ke jagung dan bawang merah. Kembali kita dengar laporan dari Anne Kusuma.
1: Memasuki puncak musim kemarau 2026, sejumlah petani di Kabupaten Kediri mulai mengubah pola tanam dari padi ke jagung dan juga bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketersediaan air yang mulai terbatas. Petani asal Kecamatan Badas, Wiluyo, menjelaskan bahwa sebagian besar petani di wilayahnya memang mulai melakukan peralihan tanaman, terutama ke jagung dan juga bawang merah, karena kedua komoditas tersebut dinilai memiliki kebutuhan air yang jauh lebih rendah dibandingkan padi, sehingga lebih sesuai dengan kondisi lahan saat musim kemarau.
9: Kenapa pilih jagung, Pak?
10: Ini,
9: Pak.
10: Air yang tidak cukupi, jagung 2, padinya 1. Kadang-kadang jagung nganu putih yang ngono ya sendok suloyo. Sing corong anu ora iso anu apa ga iso dadi jagung, bolit kuwi.
9: Jadi kalau nanam jagung, airnya masih cukup, Pak?
10: Cukup, jagung, berambang.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat dan juga provinsi terkait potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mendorong percepatan tanam padi dan jagung dengan memanfaatkan sisa ketersediaan air di lahan.
11: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak El Nino untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang sudah ada, yang masih ada, jadi untuk segera tanam. Jadi mudah-mudahan nanti air masih ada, tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
1: Selain percepatan tanam, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi serangan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman selama musim kemarau ini. Pemerintah juga telah menyalurkan dukungan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk membantu petani dalam kegiatan budidaya. Dengan berbagai langkah tersebut, produktivitas pertanian di Kabupaten Kediri diharapkan tetap terjaga meski petani menghadapi risiko keterbatasan batasan air selama musim kemarau 2026 ini. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, terdampak aktivitas tambang pasir, puluhan warga di Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mengalami krisis air bersih. Laporan dari Ayu Citra.
12: Terdampak aktivitas tambang pasir, puluhan warga di Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mengalami krisis air bersih. Untuk itulah, maka sejumlah warga melakukan aksi guna menyuarakan penolakan mereka terhadap aktivitas penambangan pasir. Hal itu dikatakan oleh Ketua RW 01 Dusun Yani 1, Desa Satak, Mujianto, pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa aksi dilakukan dan membentangkan spanduk penolakan dan melakukan kerja bakti, memperbaiki jaringan pipa air bersih yang rusak. Adapun warga juga menilai kegiatan penambangan pasir ini juga dapat mengancam kelestarian lingkungan dan sumber mata air yang menjadi tumpuan masyarakat selama ini.
13: Kerja bakti memperbaiki pipa dan untuk menghentikan atau menyetop penggalian pasir yang ada di wilayah Damarulan. Karena sumber air semakin mengecil. Kalau kemarau, orang Puncu dan Satak kekurangan air minum.
12: Sementara itu, warga lainnya sulit mengatakan bahwa perubahan kondisi lahan memang terlihat semakin parah sejak adanya aktivitas pengerukan pasir yang berlangsung sejak tahun 2017. Bahkan area yang sebenarnya datar kini berubah menjadi cekungan dan jurang akibat pengerukan yang kini berukuran sedalam 30 meter.
14: 5, jadi jajak belanja nih untuk tambuan ini dilanjutkan untuk generasi sekarang ini untuk kehidupan masyarakat. Desa Satal sekarang lebih ya 4.000 jiwa. Dua dusun. Ini untuk Satal ya. Ya, jadi dulunya itu air melimpah ruah dengan adanya penggalian itu debit berkurang. Jadi sekarang ini air bersih sebagian beli.
12: Lebih lanjut, kondisi penambangan pasir tersebut juga dikhawatirkan warga akan mengancam jaringan pipa air swadaya yang menjadi salah satu tumpuan pasokan air masyarakat setempat. Ayu Citra melaporkan.
0: SC Kabupaten Kediri targetkan medali emas pada Porprov Jatim 2027 melalui pembinaan atlet sejak dini. Laporan dari Anne Kusuma.
1: Cabang olahraga e-sport Indonesia atau ESI Kabupaten Kediri menargetkan meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Target tersebut disiapkan melalui pembinaan dan pelatihan atlet secara berkelanjutan sekaligus menjaringkan talenta e-sport untuk membentuk tim yang kompetitif. Ketua Cabang Olahraga ESI Kabupaten Kediri, Edwin Bahtiar Hidayat, menyampaikan bahwa persiapan menghadapi Porprov telah dilakukan sejak jauh-jauh hari melalui proses pembinaan dan pelatihan. Pembinaan tersebut didukung oleh 3 pelatih dengan fokus pada atlet yang akan turun dalam nomor beregu, di mana ESI Kabupaten Kediri sendiri akan mengikuti 4 nomor permainan, yaitu Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan juga eFootball. Dari 4 nomor tersebut, masing-masing tim ditargetkan mampu untuk meraih medali emas.
15: Persiapannya kami sudah membuat jadwal untuk latihan. Jadi untuk 3 game yang kita berangkatkan itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali untuk latihan menjelang Porprov. Yang Mobile Legends, Free Fire, sama eFootball. Beregu semua. Jadi tentunya untuk menambah semangat kita targetkan emas di semua divisi. Jadi Mobile Legends emas, Free Fire emas, sama eFootball juga emas.
1: Sementara itu, penjaringan atlet e-sport di Kabupaten Kediri terus diintensifkan melalui sejumlah kompetisi. Salah satunya adalah melalui turnamen Piala Pemuda e-sport serta kompetisi rutin yang digelar setiap 2 pekan sekali. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menemukan dan juga pembinaan atlet potensial sekaligus mematangkan kemampuan para pemain sebelum berlaga di Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Arno Kusuma melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, pegiat budaya di Kediri minta Pemkot Kediri mengkaji ulang upaya alih fungsi cagar budaya di Stasiun Kediri. Laporan dari Ayu Citra.
16: Pegiat budaya di Kediri, Imam Mubarok, meminta Pemkot Kediri untuk mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di jalan stasiun yang menjadi lahan parkir. Hal itu disebutkan Imam Mubarok yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 dan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur saat konfirmasi pada hari ini. Ia menilai bahwa langkah Pemkot Kediri tersebut patut dipikirkan kembali dan perlu belajar dari kasus penghancuran cagar budaya di Singapura yang akhirnya mereka sesali sebagai sebuah kesalahan karena ingin mengembangkan kawasan modern. Sementara itu, kondisi rumah tua yang akan dialihfungsikan oleh Pemda ini merupakan ikon sejarah yang menarik banyak sekali wisatawan untuk datang ke Kota Kediri.
17: Terkait masalah kontroversi akan dirobohkan atau akan dibangun tempat parkir di jalan stasiun dan jalan Doho yang berdampak pada objek cagar budaya, maka saya atas nama Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur sangat menyesalkan dan mengutuk jika terjadi. Belajarlah pada Singapura yang pernah melakukan sebuah kesalahan penghancuran cagar budaya hanya dengan alasan modernitas.
16: Di sisi lain, Imam Baru juga mengatakan bahwa upaya penyelamatan dan kelestarian cagar budaya adalah kewajiban semua masyarakat dan hal itu tertuang dalam Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Terpisah, seorang warga yang menghuni rumah cagar budaya di jalan stasiun Kota Kediri, Freddy, membenarkan jika rencana perluasan lahan parkir yang akan diwujudkan pada tempat ini memang meniadakan huniannya dan itu tidak ada sosialisasi awal dari pihak pemerintah kepada pihak penghuni rumah. Pihaknya hanya diminta langsung mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu November 2026.
18: Kita cuma disuruh mengosongkan sampai atas November akhir dikosongkan, itu aja. Tapi masalah cagar budaya ini mau dikosong, mau dirata tanahkan atau enggak itu belum ada kejelasan, makanya kami ya belum tahu. Terus sampai saat ini juga belum ada surat tindak lanjutnya bagaimana gitu loh. Kami juga kan bingung kok, kan disuruh mengosongkan bulan November.
16: Dengan kejadian ini, maka warga berharap adanya kejelasan kepada masyarakat sebab hingga sekarang juga tidak ada surat keterangan apapun dari Pemda setempat, apalagi bagi mereka 16 rumah lama tersebut telah ditinggali sejak zaman kolonial hingga sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Musik. Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
19: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama sekali lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Selamat sore pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam program Jelajah Ilmu bareng sama Rifki di kesempatan 10 Agustus 2026. Berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang nantinya akan kita peringati kurang lebih 7 hari dari sekarang ya, tepat tanggal 17 Agustus, kami hadirkan beberapa fakta unik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin jarang diketahui ya pendengar. Mendengar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa bersejarah maha penting bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Itulah awal revolusi kemerdekaan yang mengakibatkan perang dan juga pertumpahan darah melawan Belanda yang sekali lagi ingin menjajah negara kita. Nah, pendengar, Belanda baru secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, 4 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pengakuan tersebut dilakukan saat penandatanganan penyerahan kedaulatan di Istana Dam, Amsterdam, sebagai hasil konferensi meja bundar di Den Haag. Nah, pendengar, jika kita baca lagi secara sejarah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang bertepatan tanggal 17 Agustus 1945, kita akan menemukan beberapa fakta unik dan juga menarik yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Nah, diantaranya pendengar, tanggal 17 Agustus dipilih sendiri oleh Presiden Soekarno pada saat itu direncanakannya pada saat perjalanan pulang dari menghadap Jenderal Terauchi, panglima tertinggi pasukan Jepang di Asia Tenggara, di dekat kota Saigon, Vietnam. Lalu Soekarno juga memilih tanggal 17 Agustus karena menurutnya angka 17 adalah keramat dan juga suci. Di mana Al-Quran juga diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Orang Islam sholat 17 rakaat sehari, sholat wajib. Dan tanggal 17 Agustus pada saat itu jatuh pada hari Jumat ya, salah satu hari suci dalam agama Islam. Nah, Soekarno meyakini tanggal 17 Agustus adalah pilihan dari Tuhan. Nah, yang menarik lagi pendengar, Soekarno sebenarnya merasa kurang sehat di pagi hari itu. Ia menderita demam dan sudah berhari-hari Soekarno kurang istirahat dan juga merasa dirinya kelelahan atau kecapean. Nah, nanti kami hadirkan lagi informasi lanjutannya pendengar, tetaplah di Jelajah Ilmu.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, kami akan kembali menyapa Anda setelah kita dengarkan terlebih dahulu azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, demikianlah program Jelajah Ilmu edisi Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mengikuti Jelajah Ilmu di kesempatan sore hari ini. Sesaat lagi pukul 19 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan beragam informasi di Warta Berita Sentral.
1: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu persembahan Pro 1 RRI Kediri karena informasi dan inspirasi. Kita akan lanjutkan kembali jelajah kita di edisi selanjutnya.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin rekan-rekan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini disengarkan setiap setahun sekali. Di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, baik warna hutan, baik warna air.
13: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Lisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Diteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari terkait setayan, dan Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sama terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari Kombini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita didukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari kementerian perdagangan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa supportnya. Lalu dari BPK tadi Bapak Menkes memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama Katolik edisi hari Senin 10 Agustus 2026.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Katolik. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

0: Beragama Katolik di kesempatan Senin 10 Agustus 2026 akan berkisah tentang Kamu Adalah Cahaya Dunia yang akan disampaikan oleh Romo Budi Prasetyo.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Romo Budi Prasetyo dari Keuskupan Surabaya. Dalam mimbar agama Katolik ini akan menyampaikan renungan dengan tema Kamu Adalah Cahaya Dunia. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memancarkan cahaya kehidupan sejati. Kami mohon, terangilah hati kami, agar semakin mengimani sabda Putramu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahayamu bagi dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Kamu adalah cahaya dunia, saya akan membacakan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, iman harus ditampakkan dalam tindakan. Karena itu, para penasihat rohani selalu mengarahkan anak bimbingannya agar dapat mewujudkan imannya dalam tindakan konkret. Ketekunan doa harus disertai bukti perbuatan. Atau sebaliknya, perbuatan dan perkataan harus didasari oleh imannya. Bacaan Injil hari ini mengarahkan kita untuk melanjutkan perbuatan baik, kesaksian hidup yang berdaya yang telah kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Semua yang baik, jujur, dan luhur mengalir dari Allah. Kita pantas bersyukur atas hal ini, tetapi perbuatan baik itu jangan sampai mengiringi kita ke arah kesombongan diri. Karena kita dipanggil untuk menjadi cahaya bagi sesama. Dalam bacaan Injil, Yesus berkata kepada para muridnya, "Kamu adalah garam dunia." Perkataan Yesus ini berisikan penegasan akan identitas para muridnya. Kamu adalah garam dunia. Itulah identitas para murid. Tidak hanya itu, kepada para muridnya Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Dengan demikian, identitas para muridnya dinyatakan atas dua cara. Kamu adalah garam dunia, dan kamu adalah terang dunia. Pasti ada alasan mengapa Yesus menggunakan dua hal ini, garam dan terang, untuk menggambarkan identitas murid-muridnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pada zaman kuno, garam dan matahari atau sinar matahari sangatlah penting bagi manusia, sehingga mereka menilai hal-hal lain kurang penting dibandingkan dengan garam dan sinar matahari ini. Oleh karena itu, Yesus memanfaatkan kedua hal penting ini. Ketika ia berbicara kepada murid-muridnya, kita bisa membayangkan betapa pentingnya murid-murid Yesus bagi dunia dalam pikiran Yesus. Bukan hanya murid-muridnya pada zaman Yesus, tetapi juga para pengikutnya. Semua orang Kristen, mereka semua adalah garam dunia. Dari dalam, yakni dari keterlibatan hidup yang menolong dan membantu sesama, mereka memberi rasa kepada dunia. Dan dari atas, mereka memberi terang kepada dunia,
memberi inspirasi, model kesaksian hidup, menunjukkan jalan dan arah kepada orang-orang yang kehilangan arah hidupnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, demikian hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Injil Matius bab 5 ayat 16. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang diharapkan Yesus dari para muridnya bagi dunia, bagi orang lain, dan bagi masyarakat. Itu juga berlaku pada kita orang beriman. Yesus mengharapkan kita menjadi garam dan terang bagi keluarga kita, bagi lingkungan, tetangga, dan masyarakat di sekitar kita. Dan memang kita telah melihat begitu banyak orang beriman yang memang telah menjadi garam dan terang bagi keluarga, bagi anak-anak, dan bagi sesama mereka. Mereka menanamkan dan memelihara benih iman dan doa di tengah keluarga mereka. Mereka harus bersyukur karena telah melihat bagaimana upaya mereka telah berdampak dalam kehidupan anak-anak mereka dan orang lain di sekitar mereka. Kita telah melihat begitu banyak anak yang meniru teladan hidup orang tuanya. Anak-anak juga harus berterima kasih kepada orang tuanya karena warisan rohani yang amat berharga diberikan orang tua kepada mereka. Ingatlah bahwa Yesus tidak berkata, kamu dapat menjadi garam atau kamu dapat menjadi terang. Tetapi kamu adalah garam, kamu adalah terang. Mengapa? Karena itulah identitas mereka, melekat pada diri mereka dan bukan hal di luar dirinya. Yesus sendiri telah menjadi garam dan terang bagi manusia. Ia telah menunjukkan bagaimana menjadi garam dan terang bagi manusia. Sekarang Yesus ada di hati para muridnya. Kemanapun Yesus pergi, murid-muridnya akan ada di sana juga. Jadi, Yesus di dalam hati mereka yang menjadikan diri mereka sebagai garam dan terang dunia. Dengan demikian, kita hanya bisa menjadi garam dan terang dunia kalau kita meneladan hidup Yesus dan membiarkan hidup kita dituntun oleh firman-Nya berkat daya Roh Kudus yang bergiat dalam diri kita. Kita perlu membiarkan Yesus memerintah dalam hidup kita, dan kita memberi Yesus tempat penting di hati kita dan dalam keluarga kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ajaran yang praktis dalam hal menjadi garam dan terang dunia ternyata juga diwartakan oleh Nabi Yesaya. Ia menyampaikan firman Allah, aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dari rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian, dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar, dan
luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kitab Yesaya bab 58 ayat 7 sampai dengan 8a. Jelaslah bahwa terang akan bercahaya dalam diri kita, bukan karena kecerdasan, keterampilan, pengetahuan dan keahlian atau kecemerlangan dunia yang kita miliki. Cahaya bersinar dalam diri kita saat kita peduli dan terlibat dalam membantu dan menolong sesama yang membutuhkan. Kristus adalah sumber terang hidup dalam diri kita. Rasul Paulus menyadari betul bahwa Yesus adalah kekuatan hidup dan kesaksiannya. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, "Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah." Surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, bab 2 ayat 4 sampai dengan 5. Paulus adalah orang yang sangat terdidik, tak hanya dalam bidang hukum Taurat Yahudi, ia juga terdidik dalam bidang budaya dan filsafat Helenistik. Ia bisa saja berbicara dengan hikmat dunia dari aliran filsafat yang terkenal pada zaman itu.

diri kita kepada banyak orang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tahun 2023 ini dicanangkan sebagai tahun keluarga oleh Bapak Uskup Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Kita diajak untuk menghidupi Kristus dalam keluarga kita, dalam lingkungan dan paroki kita, serta masyarakat kita, dengan menjadi cahaya bagi sesama. Biarlah cahaya kasih Kristus yang kita terima memancar kepada sesama kita, berawal dari rumah dan keluarga kita.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo dari Keuskupan Surabaya dengan tema Kamu Adalah Cahaya Dunia. Terima kasih perhatian Anda dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki kami untuk menjadi cahaya dunia. Semoga kami yang telah dipersatukan dalam Kristus lewat sabda dan santapan dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ya, mendengar, baru saja Anda mendengarkan Mimbar Agama Katolik ya di kesempatan hari Senin 10 Agustus 2026. Kamu adalah cahaya dunia yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Budi Prasetyo. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan Mimbar Agama Katolik di kesempatan hari ini.

Ya, berarti demikianlah Kediri sore ini ya, yang juga menjadi jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama kami dalam Kediri sore ini. Nanti di Kediri malam ini ada Lia Aulia yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih banyak. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Ruasat RRI Kediri, beralih ke Kediri malam ini bersama Salia Aulia menemani Anda di edisi apa kan ya, Senin 10 Agustus 2026 ya. Baik, kita akan hadirkan untuk Anda untuk memulai perjalanan Kediri malam ini dengan drama radio ya, dari teman-teman RRI Sungai Liat dengan judulnya Ayam Warisan.
2: Mano mato kau, nurut kau apa? Ngapui aku nih, buku tak kate di motor nih.
3: Nah kalau itu gampang, aku ada kenalan detektif hewan. Nama kawan aku Dodot.
4: Api yo, tapi caknya tidak yakin ke dia tuh. Cak Ungkayu,

0: Cacang malah ributnya. Kamu nih proy, proy. Sudah tua dua-dua baik mek dengan abah nih. Ngewaris ke tuh rumah, cobalah mobil. Mobil juga nak yang bagus, yang ada elnya biar keren. Ini ayam nambah gawe aku bayai dah.
1: Di Tanah Bangka, kita bisa menemukan ragam etnis loh. Biarpun pulau kecil, dengan mudah kita bertemu sama orang Madura, Cina, Melayu, Bugis, Palembang, dan masih banyak lagi. Tetapi tingkat toleransi di Bangka sangat tinggi. Jarang sekali kita mendengar terjadi perpecahan. Sampai-sampai dijuluki miniatur Indonesia loh. By the way, kita lanjutin lagi ya cerita ayam warisan.
0: Tiap hari nah, laju mandi ke kamu nih. Nak disabuni pula, sampo. Wih, pecah kembang desa, wai. Kalau bukan pesen mek dengan abah, wih, kau nih, proy, proy. Nah, jadi rendang ayam kau nih. Nah, marah pula kau nih.
1: Wah, sweet ya Didit dan Proy. Setiap pagi mereka berdua jalan-jalan keliling kampung loh, sambil tebar-tebar pesona gitu. Pantesan, setiap hari Proy harus mandi. Selesai makan, mereka jalan-jalan deh.

0: gimana lah nyari gawe mudah sekarang? Lah keliling-keliling tak dapat jua.
1: Nah kau, ngapo pula motor ini? Ais, rusak ke bay, dah.
2: Duh, ada-ada aja Didit. Niat jalan-jalan, motornya malah mogok. Tapi gara-gara ini menjadi awal perkenalan Didit sama sahabatnya Dodi. Dengerin yuk kelanjutannya.
0: Ngapu bang, motornya mogok ke?
3: Mano mato kau, nurut kau apa? Ngapu ya aku nih, buku tak kate di motor nih.
0: Nah macam mana bang? Setuju tawaran aku, masalah motor tenang jaklah. Karena aku nih cari kerja bukan cari amal bang.
1: Guys, ngunang-ngunanian kau nih. Untung cuman si kok ketemu uang model cak kau nih. Hai dah.
3: Ayo, dorong ke motor aku nih.
0: Bang, bang, bang, ayam, ayam. Ayam kabur, bang.
1: Nah, jauh. Kacam, mati kau ini. Iya, motor mogok, ayam lari. Ketemu pula sama uang si kok ini. Woi dah. Lengkap nih yang derita hari ini.
2: Segitu banget ya penderitaan Didit. Ngomong-ngomong, Didit sama teman barunya belum kenalan kan ya?
0: Kenalan dulu bang. Aku Dodit, bujang dari Belitung. Datang ke Bangka cari loka, kerja sama cari jodoh bang.
1: Aku Didit. Bujang merana. Yang lo dapat warisan ayam, bukannya mobil. Ayam mau belagi pula. Wah dah. Nak nyari pula si pokok ini.
0: Nah kalau itu gampang, aku ada kenalan detektif hewan. Nama kawan aku Dodot. Aku telpon dia dulu bang ya. Tapi kering rasanya ngobrol di sini bang.
1: Hai dah kamu nih. Tambah sanian, gawi dikit lah minta traktir.
3: Ayo kita ke warung bikjol aja dulu.
2: Wah, nongkrong nih ya ceritanya Didit sama Dodit. Mau ketemuan sama Dodot. Kok namanya mirip gitu ya? Jangan-jangan anak kembar yang terpisah judulnya.
0: Dot, sini Dot.
4: Nah, Dodit, kawan lama aku.
0: Apa kabar Dot?
4: Lah kau jinguklah aku nih, cak mano? Alhamdulillah sehat, bugar cak ini kan. Bukan ada loka apa?
0: Kenalkan kawan aku Dot, Didit, si bujang kaya raya yang baru kehilangan warisannya.
4: Api yo, tapi caknya tidak yakin ke dia tu, cak ung kayo. Tidak oh, ini baik penesan baik cak. Bukan warisan apa yang hilang?
1: Kalau Adit yang ngomongnya. Iya, kudak galak ngomong sama si kok ini. Mening ke kepala, berasep kepala aku.
0: Bos Didit nih kehilangan warisannya Dot. Ayamnya si proyek kabur.
4: Cak manu nih kan kamu tuh. Biasa kalau warisan tuh harto. Ini ayam. Tapi ya sudahlah. Lagi aku sangka kayak kebantu kamu tuh.
1: Maaf baik.
4: Nah samu cak yang basuh gitu tuh. Caknya kita ni sedulur, cek.
1: No kau.
4: Caknya penyabar nian, kawan kita si kok ini. Nah, lure, aku ni punya pertanyaan. Jawab ye. Taman apa yang pacak muat kita bahagia?
1: Mana tahu aku, kalau taman surga.
4: Salah. Cak yakinnya caknya taman surga. Kalau kau apa Dodit?
0: Taman bunga mungkin.
4: Salah juga. Udah nyerah apa? Nah jawabnya tuh, taman yang pacak bikin kita bahagia tuh pertamanan kita. Yuk kita kompak nah bertiga. Bener gak?
1: Aish, cacam. Aishah, pecak jangik kawan-kawan Didit garing.
3: Sudah, besok pokoknya kita ketemuan baik di sini. Kita nyari si Proy. Jam 8 pagi, awas lupa.
4: Kontek-kontek. berlokasi. Peroi ditemukan di dalam rumah warga sedang di pucuk meja makan. Ganti.
1: Ui, tak salah pola laporan kau tu. Ayam aku di pucuk meja makan. Kalulah jadi semur pulo.
4: Idak, Cek. Dia tu ngembek makanan yang punya rumah.
0: Be, jangan macam itulah. Ayo kita ke TKP, kalau ayamnya kabur pula.
1: Ya, arah. Idak, ayam idak kau nyusah ke uang tu lah. Alangkah sialnya nasib aku, idak. Ayam tak ketemu.
0: Sabar, Dit. Kalau rezeki kam, pasti proy ketemu lagi. Entah dalam bentuk hidup atau sudah jadi ayam bakar atau ayam rendang mungkin.
1: Malah kenyanya sekawin nih, manis depannya, ujung-ujungnya. Eish, luat nih anakku.
4: Sudah-sudah, biar tak sedih, aku punya pertanyaan.
0: Boleh-boleh, biar kita menghibur Didit.
1: Nah kau, balak nian kau ini, uang siko ini dah ngejuk ke pertanyaan. Dem kau.
4: Nah, setuju. Ini pertanyaan aku. Ayam-ayam apa yang paling kecil di dunia?
1: Ayam apa? Yang jelas bukan ayam aku, eh. Mana ayam aku hilang tu lah.
4: Nah, rabun kalau proy kamu ngomong kecil. Salah jawabannya.
0: Apa ya? Anak ayam mungkin.
4: Salah lah jawabannya. Nyerah apa?
0: Ah, nyerah.
4: Muda cak ini. Gak tahu kamu berdua jawabannya. Yo, kamu tuh banyak minum batu es. Enggak, jadi beku otak kamu tuh. Jadi jawabannya, ayam apa terkecil dunia? Jawabannya, ayam suwe.
1: Eh, nyerah tuh. Kau nih, jangek nian. Asli. Garing, cak kerak kat tu. Dijemur kering-kering, digoreng garing-garing, dimakan kerap-kerup. Garing nian kat tu. Peh, masuk jengkol rumah dulu. Duduk dulu kita.

ya. Proy pulang dengan sendirinya. Tahu juga ya Proy sama jalan pulang. Ya udah, segini dulu ya cerita Didit, Dodit dan Dodot dalam drama Ayam Warisannya. Bye.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: Loh, loh, loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri ya, selanjutnya di kebersamaan kita malam hari ini kami akan hadirkan galeri komunitas ya untuk Anda, di mana edisi malam hari ini saya ajak Anda untuk membahas komunitas yang berhubungan dengan laut begitu ya. Namanya komunitas Free Divers Tarakan. Jadi komunitas ini yang menaungi orang-orang atau masyarakat yang suka free dive ya. Biasanya di dekat-dekat laut, pantai, atau mungkin bahkan yang suka free dive yang bukan dari masyarakat pinggir pantai itu biasanya ikut komunitas-komunitas seperti ini. Nah, komunitas Free Divers Tarakan mengungkapkan laut Tarakan yang kerap dinilai keruh dan penuh sampah oleh warganya sendiri. Nah, di balik air yang dinilai kotor tersebut ternyata tersembunyi keindahan terumbu karang dan biota laut eksotis. Keindahannya bahkan disebut tidak kalah dengan pesona bawah laut Kepulauan Derawan maupun Maratua. Nah, ini diungkap oleh komunitas Free Divers Tarakan yang selama ini masyarakat terlanjur skeptis dengan kondisi laut mereka. Kalau dari luar tuh dia kelihatannya kotor begitu, tapi kalau dari dalam terumbu karangnya dan biota lautnya luar biasa. Banyak yang tidak tahu dan tidak percaya ya, karena memang yang lihat langsung ya, yang free diver tersebut ya, orang-orang itu yang bisa melihat langsung ke bawah. Kalau yang cuma lihat di pinggir pantai, di atas tuh memang tidak terlihat ya. Ada warga yang bercerita sudah 40 tahun tinggal di Tarakan tapi tidak pernah melihat ada karang di sini, padahal mungkin orang tersebut hanya sekedar mancing, bukan menyelam sambil eksplorasi bawah laut begitu. Bilal, salah satu pegiat dari komunitas Free Divers Tarakan ini juga bercerita, di balik keruhnya air dan tumpukan sampah di beberapa pesisir, Bilal dan rekan-rekannya menemukan hamparan terumbu karang yang masih terjaga. Titik surga tersembunyi ini berada di kawasan perairan Tarakan Timur. Nah, kita akan bahas komunitas ini yang bisa mengungkapkan surga karang setara maratua di balik keruhnya laut Tarakan di kebersamaan kita hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: Seribu Sarwenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu, tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Baik, pendengar komunitas Freedivers Tarakan ya, yang menemukan surga karang Setara Marathon di balik keruhnya Laut Tarakan begitu. Jadi bahkan masyarakat yang ada di sana yang sudah lama tinggal ini tahunan puluhan tahun pun tidak tahu ya, akhirnya komunitas Freedivers menyatakan atau memberikan informasi bahwa di bawah laut sana ini banyak sekali terumbu karang ya, dan juga biota laut di sana ya. Jadi di balik keruhnya air, tumpukan sampah ya, ada ikan-ikan banyak dan cantik, mulai dari ikan Nemo atau clownfish hingga anglerfish. Kalau disejarkan dengan keindahan Maratua, Tarakan ini masih bisa bersaing karena punya keunikannya sendiri. Bilal, salah satu anggota di komunitas Freedivers Tarakan, juga membeberkan selain terumbu karang, perairan Gusung dan sekitar perairan Tarakan Timur juga menjadi jalur lintasan satwa eksotis. Bila menceritakan pengalamannya berenang bersama penyu hijau berukuran besar pada musim-musim tertentu hingga pertemuannya dengan gerombolan lumba-lumba. Menariknya di sini, lumba-lumba yang melintas di Tarakan ada yang memiliki corak warna pink. Meski menyimpan potensi yang memukau, ekosistem bawah laut Tarakan berada di bawah bayang-bayang ancaman serius stigma laut kotor tak lepas dari banyaknya sampah botol plastik yang menumpuk di pesisir timur seperti Pantai Amal dan Tanjung Pasir. Menurut penelusuran dari komunitas Freedivers, sampah ini mayoritas berasal dari botol pelampung bekas aktivitas petani rumput laut yang dibuang atau terlepas. Bagi biota laut, khususnya penyu hijau, ancaman terbesar justru datang dari aktivitas manusia di tengah laut. Jaring atau pukat nelayan yang sudah tidak terpakai dan dibiarkan di laut, ini sangat mengancam ya. Dan dirinya pernah menemukan kasus penyu mati karena terjerat pukat yang terbengkalai. Dan selain jaring padatnya lintas di laut, Tarakan ini menjadi pembunuh senyap. Penyu yang naik ke permukaan untuk mengambil napas kerap menjadi korban baling-baling speedboat yang melintas dengan kecepatan tinggi ya. Keindahan yang tersembunyi ini memunculkan dilema tersendiri bagi komunitas Freedivers Tarakan. Di satu sisi mereka ingin menunjukkan bahwa laut Tarakan itu indah, namun ada ketakutan besar akan eksploitasi. Ya, khawatir jika dipublikasikan secara masif, oknum tak bertanggung jawab akan berdatangan untuk mengambil ikan hias, mematahkan karang, atau mengeksploitasinya secara komersial. Jadi banyak masyarakat yang menanyakan titik koordinat lokasi karang setelah video penyelaman viral di media sosial, namun ya terpaksa menolaknya secara halus. Harapannya pemerintah dan masyarakat bisa lebih sadar ya, kita punya sesuatu yang cantik di laut masih tidak dijaga. Kalau ditanya skema kedepannya, yang paling penting ini edukasi, bukan hanya sekedar pengawasan saja. Boleh datang untuk menikmati, tapi tolong sebatas dinikmati saja secara visual, jangan ada kontak fisik seperti mengambil atau bahkan merusak.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Baik, pendengar siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, kepercayaan diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaiknya, segera Anda bisa daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya

Bersinar di Panggung Nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id atau ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta di 0896300893 x 0, SP Tuban Witra 0896160457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia ya. Baik, kalau bulan Agustus mendekati September, waktunya Bintang Radio tampil ya. Dan 2026 kembali hadir dengan suasana atau pengemasan yang lebih modern lagi, lebih seru dan juga lebih digital ya. Jadi jangan lewatkan ya, mungkin keberuntungan berpihak pada Anda di tahun ini ya. Baik, pendengar, tuntas sudah di Galeri Komunitas edisi malam hari ini. Kita beralih ke program selanjutnya, ada Ruang Rindu ya, yang siap menemani Anda selama 2 jam ke depan. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Kendiri, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka,

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pro Satu Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat malam pendengar, rekan yang baru saja bergabung di kebersamaan kita malam hari ini ya. Ruang rindu, ruang bagi rindu dan memori lewat lagu. Baik, ada lagu-lagu mancanegara ya di hari Senin 10 Agustus 2026 ya. Sudah 10 hari aja ini. Baik, kita akan sapa pendengar kita malam hari ini ya, yang bergabung di saluran telepon kami yang tersedia ya, di SMS WhatsAppnya 081234600289 atau bisa di 085725352550 ya. Di ujung telepon kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Dengan siapa ya ini, saya lupain, lama gak gabung ini.
0: Dengan Lia.
1: Oi Mbak Lia, apa kabar Mbak Lia?
0: Ini dengan?
1: Di Sidoarjo, Pak Wandi.
0: Oh iya, Pak Wandi apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Lia. Udah hampir setahun gak pernah gabung ini Mbak.
0: Oke,
1: iya.
0: Bergabung lagi ya.
1: Iya Mbak Aca, dinas apa Mbak?
0: Libur.
1: Oh libur, kalau Mas Aril?
0: Masuk apa ya tadi ya? Tadi kayaknya, gak tahu pagi apa siang.
1: Oh iya. Iya.
0: Mari ke sapa hari ini Pak Wandi, lagunya Manca.
1: Manca Pak.
0: Manca.
1: Oh Manca. Tahunnya bebas ya Mbak ya.
0: Tahunnya ya paling 90-an, 80-an.
1: Oke, siap. Kalau gitu saya ingin dengar lagunya ABBI yang Cikita ada Mbak.
0: Yang Cikita?
1: Iya, atau Mama Mia.
0: Oke, baik. Erik. Salam buat siapa?
1: Salamnya ini juga lupa semua. Ini yang masih teringat sama Bu Marisa. Selamat malam, semoga sehat selalu Bunda Marisa. Lalu ada Pak Ahmad Irwan. Terus ada Pak Ndut, ada Mbak Titiknya juga. Terus siapa lagi ya? Ya mohon maaf, saya lupa. Besok baik. Nanti kalau ingat saya kirim lagi.
0: Iya, oke, baik.
1: Iya. Terima kasih ya. Mbak Lia, selamat ya. Bertugas.
0: Baik.
1: Jaga kesehatan Mbak Lia.
0: Iya, siap. Terima kasih.

Baik, selanjutnya kita akan sapa lagi pendengar kita malam hari ini ya. Oke, di WhatsApp kita sapa terlebih dahulu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, dan memuat lewat lagu dari Pak Marion di Tulung Agung. Minta diputarkan lagunya Manca Sometimes When We Touch dari Rod Stewart. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Purnoto, Bu Bani, Pak Sioko, dan semuanya ya. Buat semua pendengar dari Pro 1 Kediri, bersama kalian ya, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah, amin.

Kita juga sapa lagi selanjutnya, masih di WhatsApp ya malam hari ini. Ada siapa ini? Oh, selamat malam dari Ibu Rahayu di Kepatihan Tulungagung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memuat Lewat Lagu. Requestnya I Love You More Than I Can Say dari Leo Sayer. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin.

0: Baik, terima kasih. Kita beralih lagi ke pendengar kita selanjutnya. Ya, oke, di ujung telepon ada yang bergabung ini ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Baik, apa kabar Ibu Rini?
1: Alhamdulillah luar biasa hari ini, sehat.
0: Biasa sehat ya.
1: Mbak Lia juga gimana?
0: Alhamdulillah. Awal
1: sehat,
0: Agustus ya,
1: ya
0: sehat.
1: Awal Agustus terus semangat merdeka.
0: Merdeka, betul sekali. Karena nanti ada ini nih apa? Agenda Agustusan. Jadi kalau enggak sakit enggak ikutan jadi kayak ini.
1: Merdeka
0: ya.
1: Lah. Harus semangat 45 ya, Mbak ya.
0: Iya. Baik, mari kuas apa hari ini? Bur ini.
1: Hello darling.
0: Hello darling.
1: Iya.
0: Dari siapa ini hello darling?
1: Hello. Hello darling dari siapa aja deh, Mbak ya?
0: Dari siapa? Hello darling. Conway.
1: Iya.
0: Conway atau siapa? Siapa aja?
1: Dari siapa aja deh, Mbak ya?
0: Baik. Siap.
1: Salam dulu Mbak Ilya ya. Salamnya ada Pak Soekarji, Bobo Bani, Letu, juga yang Purbo, Pak Yoyo, Bu Eti, Bu Siti Aisyah, Mbak Dinda, juga ada Bu Farida, Bu Fardi, Pak Udi, juga ada Pak Ahmad Irwan, Pak Tarji, Pak Pinoko, dan semua saja ya Mbak Lia ya.
0: Iya baik.
1: Mbak Lianya makasih banget. Semoga selalu sehat.
0: Iya.
1: Dan merdeka.
0: Oke, merdeka. Terima kasih Bu Rini di Wates ya.

0: Baik, kita sapa lagi yang mau bergabung ya malam hari ini untuk menemani Anda untuk apa ya, merangkai sehari gitu ya. Atau apa ini yang masih belum bisa tidur, yang mungkin lagi kumpulan-kumpulan panitia ya, panitia Agustusan. Atau ini nih sudah menghias, kalau menghias-menghias RT RW gitu kayaknya udah sebelum Agustus ya, tapi mungkin masih ada yang baru ini nih, baru apa, baru mikirin idenya gitu ya, belum di ini, belum dilakukan karena mungkin lombanya mungkin di akhir bulan Agustus, karena kemerdekaan tuh nggak hanya tanggal 17 full kita rayakan ya, sebulan penuh. Baik, selanjutnya halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Iya, wah ini kayak lagi jamming ini Pak Selamat ya.
1: Ini lagi bersih untuk tampil besok tanggal 22 untuk menyongsong. Ini latihan keroncong.
0: Latihan keroncong.
1: Nah, kebetulan dekat rumahnya Eyang Purba.
0: Iya.
1: Dari tempatnya Eyang Purba, anu dapat utaranya ini.
0: Eyang Purba hadir nggak nih?
1: Nah, ini saya suruh sini katanya, wah ya monggo dilanjut. Nah, baca. Ini suaranya kan kedengaran.
0: Oh, kedengaran. Oh, saya ikut dari rumah ya gitu ya.
1: Oh iya, nanti kalau dadah memang bisa. Mbak mengundang saya.
0: Oke, baik.
1: Ini saya mau ajarkan Senyu Semi.
0: Senyu Semi.
1: Senyu Semi, iya. Salamnya Nunut Gurini tadi yang dari sana, terima kasih salamnya. Dan kata di luar rumah, semuanya saja tanpa terkecuali, selamat malam, semoga terus selalu dan sehat selalu.
0: Iya.
1: Sebagai untuk Nandalia, terima kasih atas waktunya, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sukses ya. Ini yang tidak hanya panitia, ini yang penampilan. Karena Agustus tuh gak hanya proyeknya yang pemerintah ya, masyarakat pun semuanya ya, dari muda, tua, yang kecil pun juga sangat ini nih, sangat antusias kalau disuruh tampil-tampil gitu ya, entah itu mereka nanti di atas panggung pola he kayak gimana. Tapi yang penting ini nih semangatnya, terus dapat tepuk tangan itu, wah itu pengalaman luar biasa sekali ya. Bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Jadi semuanya yang punya gawe waktu Agustusan tuh, tidak hanya pemerintah, masyarakatnya pun juga antusias ya. Bahkan kalau ada yang beberapa daerah itu kayak benar-benar mempersiapkannya sudah mungkin dari bulan Juli atau bahkan Juni kemarin gitu, dan full satu bulan. Jadi hampir di akhir pekan Agustus itu pasti ada acara, mungkin dari acara-acara ibu-ibu, minggu depannya ada bapak-bapak, anak-anak ya, nanti di akhirnya semuanya. Terus yang gak kalah itu banyak sih aktivitas-aktivitas itu, kayak malam panggung gembira gitu ya, malam Agustusan, tirakatan, banyak ini nih, banyak modelnya, tergantung mau pagi bisa senam bareng, bisa jalan santai, ada door pass ya, tergantung cara daerah Anda masing-masing sih ya. Baik, kita temani Anda sampai dengan nanti di jam 11 malam ya. Nanti yang mau request kita sapa lagi di segmen kedua. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita malam hari ini di Ruang Rindu edisi Pop Mancanegara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu. Aku juga pernah baca di buku pelajaran. Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: Karena untuk Pak Sugeng, Pak Sukaji, Pak Setioko, Pak Slamet, Mas Gilang, Pak Menoto, Pak Meliono, Letul, Yang Purpo, Pak Jainal, Pak Darji, Putra Tutuk, Om Predi, Pak Agus, Mas Robert, Ibu Farida, Bu Lili, Bu Utri, Bu Epi, Mawawanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Yuli, dan semuanya.
1: Semuanya aja.
0: Ya, untuk Mbak Olia, semoga sehat selalu, sekeluarga.
1: Oke, okay. Bapak ini ada salam dari Mbak Ayu Arta.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, okay. Masih ingat? Masih ingat nggak Bapak ini?
0: Nggak, enggak.
1: Penyiar, sekarang di Perempat Surabaya. Mbak Ayu Arta, okay, baik. Nanti.
0: Ya. Mungkin jangan lupa sudah berapa tahun lama.
1: Iya, udah lama nggak siaran di RRI Kediri. Ya. Oke, baik.
0: Terima kasih. Iya. Salamnya semoga semuanya sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih, Bu Wani. Nanti tunggu dinikmati lagu-lagu yang kita akan hadirkan untuk Anda. Ya. Selanjutnya di WhatsApp kita juga akan sapa selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Dari Pak Sujianto di Bandar Lor mau minta lagunya Walk Away dari Matt Monroe. Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Freddy, Pak Munoto dan Ibu Burini, Bu Siti dan semuanya aja ya, yang lainnya dimanapun berada. Semoga terhibur dan salam bahagia untuk penyiarnya, semoga sehat selalu. Terima kasih.

0: Baik, pendengar lainnya bisa bergabung di line telepon 0354 310 1108 atau SMS WhatsAppnya 0857 2535 2550 atau di 0812 3460 0289. Selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu, request Gone Are the Song of Yesterday, The Rollies. The Rollies tadi sudah belum ya? Oh belum ya. The Rollies, salamnya fans RRI Kediri aja semuangnya dari Pak Uki Bangsa. Oke, terima kasih. Kita lanjut menyapa pendengar kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Pak Widi, apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik. Oke, di Jepang dingin atau panas ini?
1: Sekarang udah musim panas nih ya.
0: Oh, sudah musim panas. Panasnya tuh kayak Indonesia yang berangin gitu atau gimana nih kalau di Jepang?
1: Aduh, kalau di sini kadang ada berangin, kadang nggak ada
0: gitu. Oh gitu ya, nggak yeah. Bisa ditebak ya, katanya di luar negeri itu tiba-tiba panas tapi hujan gitu ya, kadang angin. Yeah. Oke, okay. Sehat selalu ya Pak Widi di sana.
1: Iya, yeah, sehat.
0: Oke, okay. Mari kita sapa malam juga, hari ya. Ini
1: Mau request lagunya dari Mekelen Turo, Blue Night.
0: Blue Night, oke.
1: Okay. Yeah. Lanjut salam-salamnya ya Mbak.
0: Silahkan.
1: Mbak Yuli, siapa? Malia.
0: Iya, dengan Lia.
1: Oh, Malia ya. Mm-hmm. Salamnya pertama buat Malia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada Bu Pari dari Palu, ada Ayu Masuhi di Maluku. Mm-hmm. Ada Pak Sutarji, Pak Zainal, Pak Freddy di Merauke, Bu Pipit, Bu Utri, kemudian Pak Adi di Batam, Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Bu Rini Ayu, Mas Gilang, Bu Eti, ada Mbak Nia di Wanda, Mbak Siti Aisyah, Pak Uzi Ahmad yang Purba, Pak Agus di Kediri, Pak Nusrun, Bu Niju di Manado, ada Pak Selamat, Pak Penutu, Mbak

0: Karena di Riau juga ada Pak Ledul, Bang Le. Ya untuk kesemuanya ada saya lanjut rangkul jadi satu A sampai Z ya. Buat Mbak Lia, terima kasih. Selamat bergabung sampai tuntas.
1: Iya. Selamat malam. Selamat malam juga. Terima kasih ya. Dari daratan Jepang sana ya. Nan jauh di sana. Oke. Lunet dari MLTR atau Make Learn to Rock. Siap. Kita hadirkan juga ya. Baik, malam hari ini, beberapa malam inilah ya. Ini gak sedingin minggu lalu. Kalau di wilayah Kediri gak yang sampai menusuk gitu. Sudah agak apa ya, slow ya, dinginnya tuh gak dingin ya, dingin angin cuma gak yang sampai bikin gregesi gitu ya. Ini kalau pakai bahasa Jawa ini kadang beda daerah, beda penyebut apa ya, beda ininya juga sih ya. Kalau di Kediri itu apa, nanti kalau daerah saya Magetan itu beda lagi gitu ya. Tapi kalau gregesi kayaknya semua ini ya, bahasa lokalan Jawa Timur ya. Semuanya ngerti, ngerti lah ya. Oke, baik. Masih menemani pendengar semuanya ya. Di lagunya Mancanegara, karena minggu lalu saya masih menemani di malam Rabu, malam Selasa, malam Rabu ya, kalau ini udah maju satu hari. Oke. Di ujung telepon, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang bermadu dan memori lewat lagu.
1: Lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, kabar. Bung Freddy?
2: Iya, kabar alhamdulillah. Kami keluarga sehat. Cuaca di Merauke siang panas terik, dan malam hari ini seperti kata Balia, di Merauke pun cuma sejuk-sejuk saja, sejuk-sejuk tidak dingin saja. Seperti biasa-biasa.
1: Udah enak-enak gitu ya. Kalau buat apa nih, lomba-lomba malam gitu ya, acara-acara gustusan gitu, nggak yang anginnya sampai kalau pakai mic di luar tuh bisa berut gitu ya. Kalau sekarang nggak.
2: Iya, cuma kalau sekarang acara di udara terbuka, lagi kemarau banyak debu.
1: Nah itu, iya ada jadi aja emang. Emang kalau kita ini ya, kalau kita cari kekurangannya pasti ada, tapi kita harus cari kelebihannya ini ya.
2: Iya. Kalau cari kurang lebihnya tetap ada.
1: Tetap ada, betul.
2: Makanya yang paling penting kita syukuri.
1: Nah, yang paling susah keadaannya itu emang bersyukur ya.
2: Iya, betul sekali. Dengan bersyukur semuanya terasa nyaman.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi tidak ada perasaan apa tadi, greget di dalam di dalam hati gitu.
1: Okay.
2: Gregetan gitu.
1: Jadi kita sharing-sharing season ini ya.
2: Oh, di Magetan ya. Oh iya, sepertinya pernah saya dengar lagu itu, apa, apa itu lagunya siapa ya, Gregetan.
1: Sherina.
2: Aku gregetan,
1: iya gregetan, aku gregetan gitulah ya.
2: Betul seperti itu. Kembali ya, malah suaranya merdu.
1: Waduh, ya. Merdu ini ada filternya soalnya di radio ini.
2: Iya, menyiar pun sudah merdu, apalagi kalau nyanyi ya.
1: Oke, alhamdulillah.
2: Meskipun bukan penyanyi asli gitu ya.
1: Oke, baik Malia, requestnya apa nih Pak Freddy?
2: Iya. Oh ya, Mbak Lia sehat ya?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah, sehat bersama keluarga. Lagunya dari jadi ketawa-ketawa jadi lupa saya tadi mau minta lagu apa.
1: Emang
2: ini?
1: Emang ini ya? Jadi lupa.
2: Tadi mau minta lagu dari Steve Lawrence.
1: Steve Lawrence.
2: Iya. Judulnya The Best Things That Happened to Me.
1: The Best Thing That Happened.
2: The Best Thing That Happened to Me.
1: Oke. Ada mau menyapa siapa malam hari?
2: Oke, lagunya Re. Yeah. Oke, okay, salamnya untuk pertama untuk Mbak Lia. Doanya Mbak Lia, semoga bersama keluarga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karirnya lancar, sukses, diberkahi rezeki, dan yang paling penting sehat selalu.
1: Amin.
2: Kemudian ada Pak Tadi, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak, kok jadi blok? Pak Slamet,
1: ngeblank ya.
2: Iya, yang Purba, mungkin kebanyakan ketawa-ketawa tadi. Yang Rahmat juga, yang Purba, Mas Alam, Mas Gilang. Nah ini keduanya ini sudah lama tidak dengar suara ini, jadi kangen ini. Juga ada ibu-ibu ya, Ibu Pipit, Bu Pipit, Bu Rahayu, Bu Dewi, ya, Bu Siti Aisyah, Bu Rini, Bu Eti, juga pokoknya semua ibu-ibu pendengar setia di satu era di Kediri, ya. Juga Pak Munoto ya, dan semua juga pendengar setia ya, termasuk teman kita yang ada di Tokyo, Mas Widi. Sudah gabungkah Mas Widi?
1: Ah, barusan ini.
2: Aku barusan di depannya saya. Waduh, iya. saya baru gabung, jadi belum dengar suara teman-teman ini.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Dan untuk semua saja teman-teman yang sudah masuk maupun yang masih akan bergabung, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Lias, pulangnya hati-hati dan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Freddy di Merauke ya. Ada yang lebih, ternyata ada yang lebih jauh dari Bung Freddy, Pak Widi di Jepang ya. Oke, baik, kita apresiasi buat pendengar yang masih setia ya, yang terus ngecek siaran RRI Kediri, entah itu mau siang hari di Rendang atau malam hari di Ruang Rindu ya. Oke, kita langsung aja lagi menghibur, biar nanti yang udah request depan-depan gak ketiduran. Aduh, kelamaan nih Mbak Lia gak diputar-putar lagunya ya. Selanjutnya dari Lionel Richie dengan Say You, Say Me.

0: besar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
5: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memori lewat lagu. Ya, ada beberapa lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Ada Steve Lawrence juga tadi, The Best Thing That Ever Happened To Me. Terus juga ada The Rollies dan yang baru saja hadir gitu ya. Kita masih menunggu pendengar yang mau request lagu-lagu mancanegara malam hari ini, masih di jalur yang sama 0354 310 1108, atau bisa di SMS WhatsAppnya di 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Baik, sembari kita ini nih promoin program bukan program ini ya, agenda tahunannya Bintang Radio nih hampir setiap tahun ada, dan 2026 kembali hadir dengan tampilan yang lebih modern, lebih seru dan lebih digital gitu ya. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kembali hadir. Jadi yang mungkin tahun kemarin belum bisa ikut karena suatu alasan, mungkin karena umurnya belum cukup nih gitu ya, bisa gabung di ajang Bintang Radio 2026, dan ini terbuka untuk masyarakat umum ya. Dan bisa membawakan lagu pop Indonesia dan juga pop daerah begitu. Dan sudah dibuka ya dari tanggal 3 kemarin hingga nanti 30 Agustus 2026. Jadi yang punya hobi nyanyinya di kamar mandi, di kamar aja, terus karena awalnya sih mungkin agak-agak jelek atau agak-agak lumayan, tapi karena setiap hari latihan, setiap hari membangun kepercayaan diri, terus tibalah saat ini suaranya sudah terlatih, sudah bagus gitu ya, olah vokalnya, dan sepertinya bisa diadu gitu ya. Bisa ikut ya, karena gratis, iseng-iseng berhadiah, mungkin nanti sampai grand final, ikut grand final di Jakarta sana, bersaing dengan peserta lainnya dari seluruh Indonesia. Jadi gak ada salahnya ya, bisa kalau di RRI Kediri bisa menghubungi Kak Fauzi Ahmad ya di 085728343752 begitu ya. Jadi jangan ragu kalau kiranya ada satu orang yang mungkin ngomong suaranya bagus nih gitu ya, cus daftar, langsung daftar ya.

Baik, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mungkin di Ruang Rindu edisi malam hari ini di hari Senin yang hektik, yang kayaknya mau lari aja kita ya kalau buka lembaran hari Senin tuh. Sehat-sehat selalu dan dilancarkan apapun hajatnya di bulan Agustus ini, yang jadi panitia Agustusan, yang mungkin jadi apa, ada proyek baru, ada deadline baru ya. Semoga semuanya dilancarkan terus, dan yang paling penting sehat-sehat semuanya ya.

Oke, masih dengan lagu-lagu pop mancanegara. Kita nostalgia dengan lagu-lagu mancanegara ya. Besok kita ke lagu-lagu Indo. Jadi malam hari ini kita puasin mendengarkan lagu-lagu pop mancanegara untuk kita nikmati bersama-sama ya. Oke, selanjutnya saya potongkan dari MLTR dengan Blue Night.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: besar Wenda ini saya perhatikan kok gak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
0: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
1: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Baik, pendengar terasa sudah di menit akhir ya, lepas dari pukul 22 ya. Kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Dan tentunya mimpi indah ya untuk semuanya. Selamat istirahat dan besok kembali fresh untuk menjalani kembali tugas-tugas, menjalani kembali aktivitas seperti biasanya dengan versi kita yang lebih baik lagi tentunya ya. Kita berjumpa lagi di esok hari di jam yang sama, pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti masih ada satu program menarik dikit diri malam ini bersama saya Lia Aulia ya, tetap bersama kami di Prosat RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan polyglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Baik, pendengar, selamat malam. Anda masih bersama Sally Aulia di Kediri malam ini, ya. Di mana kita akan hadirkan informasi kisah inspiratif, ya, untuk menemani di penghujung malam hari Anda, ya. Ada kisah inspiratif dari Andi Iwan Darmawan, begitu ya, wakil ketua DPR RI Komisi 5 pada 2024-2029. Andi Iwan Darmawan Aras meraih penghargaan kategori akselerator infrastruktur dan konektivitas ekonomi daerah. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmennya mengawal percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penerima trofi penghargaan diwakili tenaga ahli Randy Saputra, yang mana ini berlangsung pada Jumat lalu melalui penganugerahan Detik Timur Awards 2026, mengapresiasi berbagai pihak yang menghadirkan inovasi kepemimpinan serta program-program berdampak bagi kemajuan masyarakat dan juga daerah Indonesia. Seleksi penerima penghargaan dilakukan melalui tahapan khusus oleh Dewan Redaksi dan juga memperhatikan kriteria inovasi, kreativitas, inspiratif, dampak bagi masyarakat dan keaktifan di bidang masing-masing, ya. Komitmen Andi Iwan Darmawan Aras atau AIA, ya, dalam percepatan pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui berbagai kunjungan kerja dan pengawasan terhadap proyek strategis nasional atau PSN. Dilansir dari laman resmi Partai Gerindra, salah satu langkah yang dilakukannya adalah memimpin peninjauan pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores di Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat konektivitas melalui menuju Pelabuhan Bajo, ya. Ya, tujuannya ini agar bermanfaat dan segera gitu ya, manfaat tersebut dirasakan masyarakat, memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores, ya. Upaya tersebut juga dilakukan di berbagai daerah lainnya yang juga meninjau pembangunan Jalan Manado Outer Ring Road Mor 3 tahap 4 di Sulawesi Utara, sejumlah infrastruktur strategis di Sulawesi Tengah, serta mengawal pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara IKN sebagai bagian dari proyek strategis nasional untuk meroket konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Nah, tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur konektivitas, Andi juga memberikan perhatian besar terhadap penguatan ketahanan air nasional melalui fungsi pengawasan di Komisi 5 DPR RI. Ia mendorong pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM, penyediaan air baku, jaringan irigasi, serta infrastruktur pengendalian banjir sebagai solusi jangka panjang menghadapi kekeringan dan krisis air akibat perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton membadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget, Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga, Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh, Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
0: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Baik, mendengar kita masih membahas tentang sosok Andi Iwan Darmawan ya, yang mengakselerasi infrastruktur demi membangun daerah, yang mana ini tidak hanya di satu daerah ya, banyak daerah lain untuk bisa menjadi proyek pembangunan infrastruktur konektivitas untuk daerah-daerah yang mungkin masih belum terjangkau begitu ya. Dan aksi nyata dari Andi ini diwujudkan dengan mengawal pengembangan spam regional ya, termasuk spam Jatiluhur, serta menyediakan air minum Jatiluhur guna memperluas akses air bersih yang tentunya bermanfaat ya bagi masyarakat. Di saat yang sama, ia juga mengawal percepatan pembangunan sejumlah bendungan strategis seperti bendungan Karaloe, Paseloreng, Pamukulu, Jenelata, dan Karian, serta mendorong pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Tak berhenti di situ, ia juga aktif berjuangkan normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan pengendalian banjir di berbagai daerah, mulai dari Sungai Bila di Kabupaten Wajo, Sungai Tondano, Sungai Tikala, dan Sungai Sario di Kota Manado, hingga Sungai Ciujung di Provinsi Banten. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmennya ya dalam memperkuat ketahanan air sekaligus mengurangi risiko bencana banjir dan kekeringan. Jadi biar balance semuanya begitu, ketika kemarau air masih tersedia ya, dan ketika banjir air pun tidak, maksudnya ketika musim hujan air pun tidak menyebabkan dampak seperti banjir begitu ya. Di luar tugasnya sebagai legislator, Andi juga menjabat sebagai ketua Kadin Sulsel. Sinergi kedua peran tersebut memperkuat upaya mendorong investasi, memperlancar rantai pasok, serta meningkatkan daya saing UMKM. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang dikawalnya tidak hanya menghadiahkan konektivitas fisik, tapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ya. Maka dari itu ya pantas mendapatkan penghargaan terkait kategori akselerator infrastruktur dan konektivitas ekonomi di daerah-daerah yang dibutuhkan.

0: Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 10 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hanya kami segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kanal format

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Kediri pagi ini Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Dan senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali membuka jumpa kita dalam perjalanan ke diri pagi ini yang siap kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda di edisi hari ini, agenda hari Selasa 11 Agustus 2026, masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan menghadirkan Mutiara Pagi hari ini pendengar bersama Bapak Dr. Ahmad Fahrudin, FIMTHI CDAI. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Hawai Tawar Jombang, Jawa Timur, dan juga sekaligus merupakan dosen prodi KPI Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Jawa Timur. Beliau di kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan tema tausiah Islam, yaitu mengenai belajar ikhlas ketika kebaikan tidak mendapatkan apresiasi. Sampai nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita, dan saya mengundang Anda untuk nanti bergabung berinteraktif langsung bersama Ustadz Fahrudin di 0812 3460289, dan juga di 0857-2535-2550, atau juga di jalur on air 0354-310-1108, yang nanti di segmen kedua kita buka untuk segmen diskusi. Dan mendengar, nanti di perjalanan Kediri pagi kita juga akan hadirkan segmen spesial persembahan dialog Kediri Menyapa yang pada pagi hari ini akan mengusung tema pancaran daya spiritual Kediri bersama Bapak AB Setiaji, ya, Ketua Yayasan Batara. Oke, kita nanti akan hadirkan Bapak AB Setiaji, Ketua Yayasan Batara Wisesa Sanggar Jampi Sae dan juga Bre Pagung, yang nanti juga akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini sampai merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sebelum kita memasuki segmen pertama untuk program Mutiara Pagi, kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dari Ustadz Abil Malik yang akan membacakan surat An-Najmu ayat 1. Kita dengarkan bersama di pagi ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah Rabbul Alamin, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dari Ustadz Abil Malik ya, yang sedang membacakan surat An-Najmu ayat 1 ke ruang dengar kita bersama. Dan saat lagi kita akan memasuki segmen pertama untuk program Mutiara Pagi bersama Ustadz Dr. Ahmad Fahrudin FIMTHI CDAI mengenai belajar ikhlas ketika kebaikan tidak mendapatkan apresiasi. Sampai nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita pendengar. Namun sebelumnya kita dengarkan satu komposisi indah terlebih dahulu. Ada Aurel, Atta, dan Siti Nurhaliza yang akan kita dengarkan bersama di awal Mutiara Pagi edisi hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Pendengar, kita masuk di segmen pertama untuk program Mutiara Pagi tentang belajar ikhlas ketika kebaikan tidak mendapatkan apresiasi. Ini akan menjadi tema kita di pagi hari ini di edisi Selasa 11 Agustus 2026. Bersama Ustadz Dr. Ahmad Farudin, FIMTHI CDAI yang sudah tersambung di line telepon kami. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Farudin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Willy.
1: Oke, ini sudah jelas. Ini sepertinya lebih jelas kalau lewat WA ya, Ustadz ya. Inge.
2: Oh gitu ya.
1: Iya, karena kalau lewat telepon biasa, kalau Ustadz pakai headset ini biasanya di sini kita terimanya agak noise begitu. Ini sudah sangat jernih ini, Ustadz.
2: Oh gitu.
1: Inge.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Siap. Monggo Ustadz, langsung saja mukadimah di pagi hari ini tentang belajar ikhlas ketika kebaikan tidak mendapatkan apresiasi. Silakan, Ustadz Farudin.
2: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Pro 1 Kediri, di mana Anda berada, tiada yang pantas kita ucapkan pada pagi hari yang cerah ini, pagi hari yang menyegarkan ini, selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan kita bisa menikmati indahnya pagi dan tentunya kesehatan untuk kita menjalankan ibadah kita yang pertama, yakni melaksanakan salat subuh pada pagi hari ini. Tak lupa salawat dan salam marilah senantiasa kita ulukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita umat manusia dari zaman yang tidak beradab menuju zaman yang beradab dengan peradaban agama Islam. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pemirsa Mutiara Pagi di mana pun Anda berada, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita ketika kita sebagai manusia telah memberikan kebaikan, telah berbuat baik kepada orang lain, namun ternyata kita tidak dihargai. Tema ini bisa kita mulai dari pertanyaan sederhana. Pernah gak sih kita yang sudah berbuat baik kepada seorang tapi ternyata kebaikan kita tidak dihargai? Kita membantu teman tetapi tidak dianggap. Kita sudah berkorban untuk keluarga tapi tidak mendapatkan apresiasi. Lalu kita juga sudah berbuat baik kepada tetangga, akan tetapi malah dibalas dengan perkataan atau perbuatan yang menyakitkan hati kita. Lalu, karena hati kita merupakan tempat yang bisa berbolak-balik, kemudian muncul dalam ujaran di hati kita, untuk apa sih saya berbuat baik kalau akhirnya jadi begini? Nah, disinilah kita mulai masuk pada konsep ikhlas. Dalam surat Al-Insan ayat 9 dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Yang artinya, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Artinya apa? Secara tekstual dalam ayat tersebut dinyatakan ketika seseorang memberikan makanan kepada orang lain, Sesungguhnya bukan mengharapkan balasan atau terima kasih dari orang yang lain itu, akan tetapi bagaimana pemberian kita itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan kita bergantung pada penghargaan manusia, maka pasti kita akan mudah kecewa. Akan tetapi sebaliknya, kalau kebaikan kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan terima kasih manusia menjadi bonus, bukan tujuan. Pemirsa, karena orang yang mengecewakan kita tidak boleh menentukan kualitas akhlak kita. Artinya apa? Apapun yang diperbuat, apapun yang dilakukan oleh orang lain, apapun yang direspon oleh orang lain atas sebuah kebaikan yang kita lakukan, itu tidak berarti kemudian menentukan kualitas akhlak kita. Artinya apa? Viral saja tidak cukup untuk menilai bagaimana kualitas akhlak dan perbuatan kita. Lalu kemudian, bagaimana kita lalu kemudian bersikap ketika kita justru dibalas dengan sikap yang tidak menyenangkan. Ketika kita membantu teman, akan tetapi ketika suatu saat kita membutuhkan bantuan, dia tidak ada. Kita sudah berbuat baik kepada tetangga, akan tetapi suatu hari kita malah mendengar dirinya membicarakan kita di belakang kita, menggunjing kita, menggibah kita. Lalu bagaimana seorang ibu sudah begitu banyak berkorban untuk anaknya, akan tetapi anaknya mungkin tidak pernah mengatakan terima kasih ibu, matur nuwun bu. Hal yang sepele, apresiatif, atas kebaikan, tapi nyatanya masih jarang kemudian kita temukan di dalam interaksi kehidupan sosial kita. Lalu seorang ayah yang bekerja keras untuk keluarganya, pulang pagi, membanting tulang, bekerja sampai sore, bahkan malam, kan tetapi pengorbanannya sering dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Pemirsa, jalan pagi dimanapun Anda berada, ketika kita berbuat baik, bukan karena ingin mendapatkan tepuk tangan manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dikenang, tetapi karena kita ingin mendapatkan ridho Allah, itulah inti daripada keikhlasan. Pada ayat tersebut dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasanya lafadz liwajhillah adalah mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Notis yang kita harapkan bukan adalah notis dan validasi dari manusia, akan tetapi bagaimana kualitas perbuatan kita, niatan perbuatan kita itu mendapatkan notis dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa ridhonya. Bahkan para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya yang penting bukan sekedar ucapan di lisan, akan tetapi apa yang diketahui Allah dari hati seseorang. Nah, Allah lah zat yang mengetahui bagaimana niatan hamba-hambanya. Kita bisa melihat sesuatu hal yang viral, sesuatu yang dibicarakan banyak orang, akan tetapi kita hanya melihat dari permukaan, di permukaan saja. Kita tidak mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi motif atau tendensi kita ketika kita melihat kebaikan yang viral atau kebaikan yang diviralkan lalu kemudian mendapatkan apresiasi. Maka jangan kecewa kita menjadi orang yang telah berbuat baik. Kalau manusia tidak melihat kebaikan kita, percayalah Allah melihat. Kalau manusia melupakan kebaikan kita, percayalah juga dan yakinlah Allah tidak akan pernah lupa. Pemirsa rahimakumullah, tetapi ada hal yang perlu kita luruskan di sini. Ikhlas itu bukan berarti ketika seorang berbuat baik kepada kita, kita boleh tidak berterima kasih. Tidak. Islam justru mengajarkan kita untuk menghargai kebaikan orang lain. Sekali lagi saya ulang, ikhlas bukan berarti ketika seorang berbuat baik kita, kita boleh tidak berterima kasih. Tidak. Islam justru mengajarkan kepada kita untuk menghargai sedikit saja kebaikan orang lain yang telah diberikan kepada kita semua. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa mendapatkan pemberian lalu ia mampu membalasnya, hendaklah ia segera membalasnya. Namun jika tidak mampu, hendaklah ia memujinya atau berterima kasih. Barang siapa yang memuji atau berterima kasih, berarti ia telah berterima kasih kepadanya. Dan barang siapa yang menyembunyikan atau menjauhkan kebaikan orang lain, maka ia telah mengingkarinya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lalu kemudian dari sini ada dua sisi. Yang pertama, orang yang berbuat baik harus belajar ikhlas. Tetapi orang yang menerima kebaikan juga harus belajar berterima kasih. Jangan dibalik. Orang yang berbuat baik harus belajar ikhlas. Tetapi orang yang menerima kebaikan juga harus belajar berterima kasih. Jangan mengatakan seperti ini, saya ikhlas kok, jadi kamu tidak perlu berterima kasih. Dan jangan pula berkata, saya sudah berbuat baik, maka kamu wajib membalas kebaikan saya. Yang pertama, perlu diperbaiki adabnya ketika bilang, saya ikhlas kok, jadi kamu tidak perlu berterima kasih. Dan yang kedua, perlu diperbaiki keikhlasannya ketika bilang, saya sudah berbuat baik, maka kamu wajib membalas kebaikan saya. Pemirsa RRI di mana pun Anda berada, ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hadis riwayat Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa, bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Artinya apa? Manusia mungkin hanya melihat hasil yang hanya tampak oleh mata secara kuantitatif. Manusia mungkin hanya melihat apa yang tampak secara zahir, secara zahirnya saja. Tetapi Allah melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Allah melihat hati kita. Allah tahu ketika kita membantu seorang dengan tulus. Allah tahu ketika kita tersenyum padahal hati kita sedang lelah, sedang capek. Allah tahu ketika kita memberi tanpa ingin diketahui. Allah pun tahu ketika kita memilih memaafkan meskipun sebenarnya kita mampu membalasnya. Allah tahu semua itu. Maka sebagai manusia, jangan terlalu sibuk menghitung, sudah berapa kali sih saya berbuat baik selama ini kepada dia. Lebih baik tanyakan pada hati kita, sudahkah Allah menerima kebaikan saya, sebagai bentuk muhasabah. Karena tujuan akhir kita bukanlah mendapatkan penilaian atau validasi dari manusia. Tujuan akhir kita adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, jangan lelah berhenti menjadi orang baik. Ada orang yang berkata, misal nih, saya kapok berbuat baik, saya kapok membantu kamu lagi. Dan saya sudah pernah membantu orang lain, malah saya yang disakiti. Mendengar, para pemirsa yang budiman, jangan biarkan perilaku buruk kita, jangan biarkan perilaku buruk seseorang mengubah akhlak baik yang sudah kita miliki, yang sudah kita terapkan, yang sudah kita amalkan. Kalau memang seseorang tidak tahu berterima kasih, bukan berarti kita harus belajar menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih pula. Kalau seseorang menyakiti kita, bukan berarti kita harus berubah menjadi orang yang suka menyakiti pula. Kalaulah seseorang tidak menghargai kita, bukan berarti kita kehilangan alasan untuk menjadi orang baik. Karena akhlak kita tidak boleh bergantung kepada akhlak orang lain. Kita berbuat baik karena kita memilih menjadi orang baik. Dan lebih tinggi lagi, kita berbuat baik karena Allah menyukai kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi, kalau kita melakukan kebaikan, jangan hanya mencari apresiasi dan validasi manusia. Carilah sesuatu yang lebih besar, yakni cinta Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Imam Syekh Al-Ghazali dalam membahas tentang keikhlasan mengingatkan bahwa penyakit amal seringkali bukan terletak pada amal lahiriah, tetapi pada batin, yakni sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Sebab bisa saja seorang melakukan amal yang secara lahir terlihat sangat baik, akan tetapi di dalam hatinya ada keinginan agar manusia melihatnya. Tidak usah menunjuk kepada orang lain, tunjuklah kepada diri kita. Kita jadikan sebagai muhasabah. Kita review apa yang kita lakukan ini. Jangan-jangan kita rajin, jangan-jangan kita kemudian semangat karena ingin mendapatkan pandangan dari manusia. Maka para ulama sering mengingatkan, amal yang besar bisa menjadi kecil karena niatnya, dan amal yang kecil bisa menjadi besar karena keikhlasannya. Bayangkan, ada seorang memberikan uang dalam jumlah besar agar namanya disebut-sebut, pokoknya ada dalam open donasi, atau kemudian ada lelang bantuan sosial dan lain-lain. Ada juga orang lain yang hanya memberikan segelas air kepada orang yang kehausan, tapi tidak ada yang memotret, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Di hadapan manusia, mungkin yang pertama terlihat lebih besar. Ketika kita menyumbang, ketika kita mengikuti lelang, kita memberikan dana yang besar dengan in frame, potret-potret dan lain, kemudian menjadi sebuah berita yang boom. Kita fix mendapatkan validasi manusia. Tapi yang kedua, bagaimana hanya memberikan segelas air kepada orang yang kehausan tetapi tidak ada orang yang tahu? Kita yakin bahwasanya penilaian Allah bukan seperti penilaian manusia. Allah melihat pada hati seseorang yang memberikan, bukan bagaimana dia dilihat dan dinilai oleh makhluk yang lain. Pemirsa Mutiara Pagi di mana Anda berada, orang ikhlas tidak berarti tidak senang ketika dipuji. Tetapi pujian manusia bukanlah tujuan hidupnya. Awas, ini jebakan di dalam kehidupan kita. Dia juga tidak berarti tidak sedih ketika dicela. Tetapi celaan manusia tidak membuatnya meninggalkan kebenaran dan kebaikan. Lalu bagaimana kalau kebaikan kita benar-benar tidak dihargai? Lalu bagaimana kalau kita berada dalam situasi tersebut? Setidaknya ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita periksa kembali niat kita. Kita bertanya kepada diri kita, mengapa saya melakukan hal itu? Mengapa saya membantu dia? Kalau jawabannya dalam hati kita, karena ingin Allah memberikan ridho kepada saya, karena saya ingin mendapatkan notis dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, maka lanjutkan. Jangan berhenti hanya karena manusia tidak menghargainya. Akan tetapi sebaliknya, kalau ternyata hati kita berkata, saya ingin membalasnya, maka jangan buru-buru kecewa. Mungkin Allah sedang mengajarkan kepada kita tentang ikhlas. Yang kedua, bedakan antara ikhlas dan membiarkan diri dizolimi. Ini penting. Ikhlas bukan berarti kita harus terus-menerus membiarkan orang lain memanfaatkan kita. Berbuat baik itu bukan berarti kita tidak boleh mengatakan tidak. Memaafkan bukan berarti kita harus memberikan kesempatan kepada seorang untuk menyakiti kita. Kita boleh memasang batas setinggi apapun yang kita patok. Kita boleh menolak sesuatu yang tidak baik. Kita boleh menjaga diri. Karena tetapi semuanya dilakukan tanpa kebencian yang berlebihan dan tanpa keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan yang lain. Yang ketiga, ini yang paling penting sekali, serahkan penilaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Penilai. Ada kebaikan yang mungkin tidak mendapatkan penghargaan di dunia, tapi kita percaya bahwa tidak ada satu pun amal yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sangat kita kenal, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka pemirsa, jangan terlalu gelisah dengan penilaian manusia, karena manusia hanya mengetahui apa yang tampak di hadapannya, tetapi Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Pemirsa, marilah kita istiqomah, tetaplah menjadi orang yang baik, dan jangan kecewa ketika kebaikan kita tak kunjung mendapatkan apresiasi. Mungkin itu yang sebagai pembuka daripada materi saya di pagi hari ini. Terima kasih.
1: Iya, baik. Masya Allah, luar biasa Ustaz Fahrudin. Ini kita sudah mendengarkan mukadimah di pagi hari ini, dan ada beberapa catatan tadi yang sudah saya notice dari apa yang disampaikan, dan ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa jangan sampai perilaku buruk orang lain mengubah akhlak kita. Ini yang penting ya Ustaz. Ini yang sering kali terjadi tanpa kita sadari, ketika orang lain berbuat buruk kepada kita, maka secara tidak langsung ini turut mengubah yang baik dari diri kita menjadi buruk juga. Ini yang bahaya ya Ustaz ya. Niatnya
2: bahaya sekali kita menjadi orang yang sama.
1: Orang yang sama pada akhirnya. Jadi niatnya membalas, tapi pada akhirnya kita tidak berbeda levelnya begitu ya dengan orang yang sudah berbuat jahat dengan kita. Ini saya sangat setuju dengan hal ini. Dan pendengar, saya mengundang Anda untuk bergabung di 0812-34600-289, 0857-2535-2550, dan juga di 0354-310-1108. Kita nanti masih akan terus melaju di perjalanan Kediri Pagi bersama Ustaz Fahrudin di pagi hari ini. Dan Ustaz, mungkin boleh dijelaskan ini Ustaz, manakala kita membahas tema di pagi hari ini tentang sebuah keikhlasan begitu, manakala kebaikan kita tidak mendapatkan apresiasi. Mungkin boleh ada semacam motivasi dikorelasikan dengan saat ini di bulan Agustus ini adalah momentum penting ya Ustaz ya untuk kita semuanya. Ini sudah menunggu-nunggu.
2: Sangat penting sekali.
1: Menunggu-nunggu apa ini, Agustus selalu ditunggu-tunggu, bahwa ini adalah momen yang bersejarah untuk kita menumbuhkan rasa nasionalisme. Mungkin boleh disampaikan dikorelasikan dengan tema pagi ini, supaya kita di hari kemerdekaan yang ke-81 ini tetap ikhlas menjadi warga negara Indonesia yang baik. Sebelum itu kita terima satu penelpon dulu ya. Mohon izin Ustaz. Kita terima satu penelpon. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Siap, Ledol dari...
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ini dari Ledol, Kota Kediri.
3: Betul sekali.
1: Oke, monggo langsung saja Ledol bersama Ustaz Fahrudin.
3: Iya.
1: Ya, silakan.
3: Dari kemerdekaan ini ya, tadi temanya ikhlas.
1: Ikhlas. Kebaikan ya. Iya, betul. Ya, silakan.
3: Dari Agustus ini kan banyak lomba.
1: Oke. Okay.
3: Yang disebut Ustadz itu Fastabiqul Khairat. Lomba untuk kebaikan.
1: Oke. Okay.
3: Ada bahasanya, lugotnya tadi ada khairu wa syarru. Ada baik, ada buruk. Ini pertanyaannya Ustaz. Kita sudah pernah berbuat baik kepada orang, lalu sudah lama enggak ketemu. Dia itu merasa punya kesalahan. Lalu mengadakan putusan mau bertemu, hanya ingin minta maaf. Saya bilang jangan cari masalah, masalah jangan dicari, ketemu masalah jangan lari. Saya bilang gitu. Sudah saya maafkan kalau kamu merasa salah. Gimana solusinya Ustaz? Terima kasih waktunya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Farudin sudah mendengar atau perlu saya ulangi untuk pertanyaan dari Lek Dul ini dari Kota Kediri, Ustaz?
4: Nyuwun diulangi.
1: Oh iya. Okay. Baik. Nggih. Okay. Tadi Lek Dul dari Kota Kediri menanyakan begitu. Jadi manakala ada orang yang berbuat kesalahan tapi sudah lama sekali tidak bertemu begitu. Nah, ini ceritanya ingin bertemu kembali tetapi meminta apa ya istilahnya bantuan orang lain dengan tujuan untuk meminta maaf begitu. Sementara dari Lek Dul tadi menyampaikan bahwa sudah jangan cari-cari masalah begitu. Sudah saya maafkan. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Monggo silakan.
4: Iya. Oke, jadi pertanyaan sangat bagus sekali, iya. Yang kaitannya terkait dengan bagaimana kita menjadi umat Nabi Muhammad yang wal'afina anin nas, yakni manusia yang sangat-sangat terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad. Yakni bagaimana ketika beliau itu disakiti oleh orang lain, okay, bahkan keluarganya sendiri yang tidak mau menerima dakwahnya, diancam dibunuh, tapi Nabi itu memaafkan sebelum mereka meminta maaf kepada Nabi. Artinya apa? Memaafkan itu menjadi sebuah keniscayaan. Namun kita ini kan tetap manusia, Mas. Kita kan tetap manusia. Kita juga ada traumatik, ada apa? Kita maafkan tanpa dia meminta maaf terlebih dahulu itu sudah lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
4: Akan tetapi potensi untuk kita kemudian ngapunten. Ketika pernah terjadi sebuah konflik, pernah memanas, lalu kemudian kita mungkin hati kita mungkin belum siap ketika ketemu orang itu. Karena ditakutkan kita ketemu api itu belum padam gitu.
1: Oke.
4: Jadi terus kemudian ketika orang lain berbuat buruk, oke, kita maafkan karena kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
4: Tapi kadang ini saya mengutip kata-katanya Gus Dur itu. Maaf sih sudah, tapi kalau lupa tidak.
1: Iya.
4: Artinya itu menjadi pagar kepada kita. Orang lain bisa salah, tapi kemudian jangan sampai kita mengulangi lagi, kita disalahi lagi ke depannya. Maka memaafkan itu sudah menjadi keniscayaan. Sangat mudah saya ucapkan tapi berat dilakukan.
1: Iya. Baik. Oke. Ya sudah terjawab ini Lek Dul, pertanyaan yang tadi disampaikan mengenai permintaan maaf begitu. Yang pasti Lek Dul sudah memaafkan, ini sudah satu kebaikan tersendiri ya Ustaz Farudin ya. Ini sudah secara ikhlas memaafkan, kemuliaan ini yang pasti. Itu dan saya juga ingat bahwa memang ada satu ini ya kisah Nabi seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Farudin juga ya, bahwa saya maafkan tetapi jangan tampakkan mukamu lagi di depanku. Ini juga satu kisah yang pernah dialami oleh Nabi secara langsung.
4: Artinya kepada Wahsy. Wahsy itu budak yang dulu pernah disuruh oleh Hindun untuk membunuh pamannya Nabi, yakni Hamzah.
1: Baik.
4: Lalu kemudian dia menyesal, kemudian dia menyatakan syahadat kepada Nabi Muhammad dan lalu agama Islam diterima maafnya dan Nabi maafkan karena makhluk Allah semuanya punya kesempatan bertobat, tapi Nabi masih belum bisa hatinya karena ketika melihat dia terlihat bagaimana pamannya sangat dicintai yang membela dakwahnya Nabi di saat pertama kali dakwah Islam di Mekah.
1: Oke, baik. Baik, iya. Artinya memang sah-sah saja ya jika memang seperti tadi Lek Dul juga mengalami hal yang sama. Artinya, oke, saya maafkan tetapi tidak perlu bertemu, seperti itu ya. Sah-sah saja ya, Ustaz ya.
4: Sah-sah saja ya.
1: Baik. Oke, Ustaz mungkin boleh dilanjutkan tadi ada motivasi apa ini kira-kira di hari kemerdekaan yang ke-81 agar kita tetap ikhlas berkorban kemudian melakukan segala kebaikan demi negeri kita tercinta ini, apapun kondisinya begitu. Ustaz, silakan.
4: Agustus is the hero month. Jadi Agustus adalah bulan kepahlawanan.
1: Iya.
4: Ya, meskipun perjuangan kan gak aja bulan Agustus.
1: Betul sekali. Jadi,
4: cuma momentum proklamasi itu bulan Agustus dan itu menjadi puncak daripada perjuangan selama berabad-abad bertahun-tahun kita terlepas dari penjajahan.
1: Iya.
4: Nah, yang namanya pahlawan itu kadang-kadang sangat ini, sangat ironis. Kadang-kadang yang kelihatan pahlawan itu yang muncul di akhir-akhir.
1: Seperti di film-film. Jadi,
4: ya, di film yang muncul di akhir itu pahlawan. Tapi yang berjuang sebelum ada orang akhir ini, bagaimana melihat perjuangan pada abad ke-18, perjuangan apa yang mungkin bahkan belum tercatat sejarah. Nah, disitulah kadang-kadang kemudian mungkin keluarga dari pejuang itu merasa gimana sih kok negara kok gak menghargai kita. Seringkali kan seperti itu.
1: Betul.
4: Lawang ya, lawang yang sudah tercatat sebagai legion veteran saja kadang-kadang masih belum masih terabaikan. Nah, jadi kebaikan apapun yang kaitannya untuk membela tanah air kan ya, hadrat saya Syekh Mas'ari, hubbul watan minal iman, bahwasanya membela harkat dan martabat bangsa merupakan sebagian daripada iman. Karena dengan kita memperjuangkan kemerdekaan bagi sebuah bangsa, kita juga sedang memperjuangkan bagaimana kita menjadi manusia, terutama yang beragama, bisa menjalankan syariatnya secara sempurna ketika negara dalam keadaan damai dan merdeka. Artinya apa? Sekecil apapun yang sudah dilakukan oleh para pahlawan, maka bagaimana sikap dari mungkin ya dari keluarga atau apa, seandainya belum ada apresiasi dari pemerintah, maka kita juga harus berterima kasih kepada beliau atas semua perjuangannya. Kalaupun tidak dilihat orang lain, Allah sudah mencatatnya, Mas.
1: Ya, itu yang penting.
4: Allah sudah mencatatnya. Lalu kemudian bagaimana kita refleksikan di dalam kehidupan kita, di dalam kerja misalnya seperti apa? Bagaimana dalam pekerjaan kan pasti ada target ya, ada goalsnya apa? Goalsnya bulan Agustus seperti ini. Nah, kan pasti ada kerja tim toh. Kerja tim seperti ini, ada prinsipal, kemudian ada yang bagian di lapangan. Nah, kadang-kadang itu kadang-kadang yang sering ngedumel itu yang lapangan, Mas. Yang sering ngedumel itu yang lapangan. Yang ada pertama biasanya prinsipalnya. itulah organisasi.
1: Nah,
4: tapi bagaimana sikap prinsipal itu juga harus bisa mencerminkan bagaimana dirinya menjadi pemimpin yang baik dan layak diteladani sebagaimana Kanjeng Nabi. Jadi setetes keringat dari anak buahnya harus diapresiasi, meskipun dengan hanya dengan ucapan gitu. Tapi yang sudah bekerja secara tim, dia fokuslah pada oh ini tugas saya kok, harus sadar dengan yang namanya tupoksi gitu loh. Oh, saya menjadi staff seperti ini, maka staff ini, saya menjadi staff, saya melakukan tugas tupoksi dengan baik, maka nanti yang bertanggung jawab adalah pimpinan saya. Kalau semuanya mengerti tentang job description atau tupoksi, insya Allah ya tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah. Nah,
4: tapi masalahnya kan kadang dalam kerja kan ada ini, Mas, ada persaingan. Bagaimana?
1: Sing
4: bahasa wong Jawa itu sing ketok iku sing bakal cepat munggah lah.
1: Jadi
4: kan seperti di radio juga kan, nggak semuanya juga kan suaranya terlihat.
1: Yang di balik layar banyak.
4: Gak semuanya ya, yang di balik layar banyak dalam produksi pagi hari ini saja. Yang nggak terlihat kan juga pasti banyak.
1: Tapi betul,
4: yang terlihat suaranya hanya kita berdua.
1: Jadi kerap kali apresiasi ini juga tidak merata begitu ya, Ustadz ya. Porsinya juga berbeda. Ini yang justru biasanya menjadikan masalah begitu. Baik. Luar biasa ini. Yang pasti validasi dari manusia jangan sampai dijadikan satu-satunya tujuan ya, Ustadz ya. Ini saya sangat notis sekali saya dari apa yang tadi sudah mukadimah, kemudian juga diskusi kita. Intinya adalah itu, ketika kita menempatkan validasi manusia di atas segalanya, maka kehidupan kita tidak akan tenang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya itu tadi, kita akan sulit mencapai titik keikhlasan untuk berbuat baik ya, Ustadz.
4: Sepakat.
1: Baik, luar biasa. biasa. Ustadz monggo, ini di akhir segmen yang luar biasa bisa bertemu lagi dengan Ustadz Farudin secara langsung. Ada closing statement apa yang ingin disampaikan untuk memotivasi kita semuanya di pagi hari ini dengan tema belajar ikhlas ketika kebaikan tidak mendapatkan apresiasi? Monggo Ustadz Farudin.
4: Terima kasih. Pemirsa RRI di mana benar berada, konklusi daripada pertemuan kita pada pagi hari ini, saya hanya berpesan, jangan biarkan ketidakmampuan orang lain menghargai kebaikan kita membuat kita kehilangan kemampuan untuk berbuat baik. Maka berbuat baiklah, meskipun tidak selalu dihargai, karena nilai kebaikan kita tidak ditentukan oleh tepuk tangan manusia atau sorot-sorot kamera, tetapi oleh keikhlasan hati dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ringan tangannya untuk membantu, lembut hatinya untuk memaafkan, luas dadanya ketika tidak dihargai, dan ikhlas dalam setiap

0: Kembali Ustadz Dr. Ahmad Fahrudin, FIMTHI-CDAI, pengasuh pondok pesantren Darul Hawaita War Jombang, Jawa Timur, yang juga merupakan dosen dari program pendidikan KPI Universitas Hasyim Asyari Jombang ya, yang tadi sudah banyak menyampaikan tema tausiah Islam di pagi hari ini, yaitu mengenai belajar ikhlas ketika kebaikan tidak mendapatkan apresiasi. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah masuk. Tadi ada Lekdul yang sudah menghubungi jalur on air kami, dan tadi juga sudah ada satu pendengar yang berusaha masuk sepertinya ya, namun masih belum bisa terjawab, mohon maaf. Mungkin boleh bergabung kembali besok di Mutiara Pagi edisi hari selanjutnya, hari Rabu begitu ya. Setiap hari yang pasti kecuali hari Jumat kita hadirkan Mutiara Pagi mulai dari pukul 5 sampai dengan merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi pendengar, kita akan bergabung sejenak dengan program 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang akan dihadirkan lewat Warta Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jatim bersama rekan-rekan reporter yang juga tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, yang pada pagi hari ini akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Ingin nanti merapat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya Willy Anugrah nanti akan kembali dalam perjalanan Kediri pagi ini lewat program Kediri Menyapa Pagi yang siap kita hadirkan kembali untuk Anda di perjalanan Kediri pagi ini.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: berita, ancaman kekeringan di Jawa Timur semakin meluas memasuki puncak musim kemarau. Sebanyak 19 kabupaten kota di Jawa Timur kini telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Pakar kebencanaan ITS Amin Widodo mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Pendengar Indra Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ancaman kekeringan di Jawa Timur semakin meluas memasuki puncak musim kemarau. Sebanyak 19 kabupaten kota di Jawa Timur kini telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Beni Hermawan melaporkan.
2: Ancaman kekeringan di Jawa Timur semakin meluas memasuki puncak musim kemarau. Sebanyak 19 kabupaten kota di Jawa Timur kini telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Kondisi tersebut sejalan dengan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengenai potensi kekeringan meteorologis pada dasarian pertama Agustus 2026 atau periode 1 hingga 10 Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan dari 19 daerah yang menetapkan status kedaruratan, 16 kabupaten kota berstatus siaga darurat dan 3 daerah lainnya berstatus tanggap darurat. Menghadapi meluasnya dampak kekeringan, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mulai memperkuat distribusi bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Salah satu daerah yang telah mendapatkan intervensi langsung adalah Kabupaten Bondowoso.
3: Dari jumlah potensi kekeringan yang terjadi di Jawa Timur, ada 22 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Batu, yang sudah mengeluarkan status siaga darurat maupun tanggap darurat. Untuk yang mengeluarkan tanggap darurat, diantaranya ada Bondowoso, lalu juga ada Mojokerto, itu yang sudah mengeluarkan. Dan dari kabupaten kota yang sudah mengeluarkan SK darurat tersebut, hanya 15 kabupaten yang sudah melakukan dropping air bersih.
2: BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 170 ribu liter air bersih atau setara 41 unit distribusi telah disalurkan ke wilayah tersebut. Sementara itu, sejumlah daerah lainnya melakukan distribusi air bersih menggunakan anggaran pemerintah daerah masing-masing. Beni Hermawan melaporkan.
0: Sementara itu, pakar kebencanaan ITS Amin Widodo mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
4: Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah dan minimnya potensi hujan. Amin Widodo Senin siang mengatakan masyarakat yang mengalami kekeringan harus menggunakan air secara bijak selama musim kering. Menurut Amin Widodo, masyarakat seharusnya memanfaatkan musim hujan untuk menyimpan cadangan air menghadapi musim kemarau, salah satunya dengan membuat sumur atau tempat penyimpanan air hujan di lingkungan rumah masing-masing. Amin Widodo menilai penyimpanan air hujan dapat menjadi cadangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika musim kemarau.
5: Nah, untuk penduduk yang sekarang sudah kadung misalnya, ya, sudah masuk kekeringan, memang harus hemat air. Kita pernah memberi wawasan pada waktu musim hujan, ini waktunya menyimpan air hujan, buat sumur untuk disimpan di setiap rumah tadi, untuk dipakai untuk menghadapi kemarau. Tapi sekarang itu sudah nggak ada, awan pun nggak ada. Jadi awan itu mungkin muncul biasanya kan Oktober, nanti baru Oktober ada modifikasi cuaca tadi untuk menangkap awan itu akan menjadi hujan. Tapi sekarang ini sampai September itu akan kekeringan terus. Ini memang harus hemat air.
4: Menurut Amin Widodo, masyarakat perlu memperhatikan informasi cuaca untuk memanfaatkan peluang turunnya hujan. Ia menegaskan masyarakat perlu melakukan penghematan air hingga kondisi cuaca kembali mendukung untuk terbentuknya hujan. Oni Arianto melaporkan.
0: Akibat puncak musim kemarau 2026, petani di Kabupaten Kediri mengalihkan tanaman padi ke jagung dan juga bawang merah. Ana Kusuma melaporkan.
6: Memasuki puncak musim kemarau 2026, sejumlah petani di Kabupaten Kediri mulai mengubah pola tanam dari padi ke jagung dan juga bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketersediaan air yang mulai terbatas. Petani asal Kecamatan Badas, Wiluyo, menjelaskan bahwa sebagian besar petani di wilayahnya memang mulai melakukan peralihan tanaman, terutama ke jagung dan juga bawang merah, karena kedua komoditas tersebut dinilai memiliki kebutuhan air yang jauh lebih rendah dibandingkan padi, sehingga lebih sesuai dengan kondisi lahan saat musim kemarau.
7: Kenapa pilih jagung, Pak?
8: Ini,
7: Pak.
8: Air yang tidak cukupi. Jagung 2, padinya 1. Kadang-kadang jagung nganu putih yang ngene ya sendok suloyo sing cara nganu ra iso anu apa ga iso dadi jagung kulit buahi.
7: Berarti kalau nanam jagung airnya masih cukup?
8: tetap cukup jagung Brambang.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat dan juga provinsi terkait potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mendorong percepatan tanam padi dan jagung dengan memanfaatkan sisa ketersediaan air di lahan.
7: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak El Nino untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang sudah ada, yang masih ada, jadi untuk segera tanam. Jadi mudah-mudahan nanti air masih ada, tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
6: Selain percepatan tanam, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi serangan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman selama musim kemarau ini. Pemerintah juga telah menyalurkan dukungan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk membantu petani dalam kegiatan budidaya. Dengan berbagai langkah tersebut, produktivitas pertanian di Kabupaten Kediri diharapkan tetap terjaga meski petani menghadapi risiko keterbatasan batasan air selama musim kemarau 2026 ini. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terdampak aktivitas tambang pasir, puluhan warga di Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mengalami krisis air bersih. Ayu Citra melaporkan.
9: Terdampak aktivitas tambang pasir, puluhan warga di Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mengalami krisis air bersih. Untuk itulah, maka sejumlah warga melakukan aksi guna menyuarakan penolakan mereka terhadap aktivitas penambangan pasir. Hal itu dikatakan oleh Ketua RW 01 Dusun Yani 1, Desa Satak, Mujianto, yang menjelaskan bahwa aksi dilakukan dan membentangkan spanduk penolakan dan melakukan kerja bakti, memperbaiki jaringan pipa air bersih yang rusak. Adapun warga juga menilai, kegiatan penambangan pasir ini juga dapat mengancam kelestarian lingkungan dan sumber mata air yang menjadi tumpuan masyarakat selama ini.
10: Kerja bakti memperbaiki pipa dan untuk menghentikan atau menyetop penggalian pasir yang ada di wilayah Damarulan. Karena sumber air makin mengecil, kalau kemarau orang Puncu dan Satak kekurangan air minum.
9: Sementara itu, warga lainnya Suyitno mengatakan bahwa perubahan kondisi lahan memang terlihat semakin parah sejak adanya aktivitas pengerukan pasir yang berlangsung sejak tahun 2017. Bahkan area yang sebenarnya datar kini berubah menjadi cekungan dan jurang agar pengerukan yang kini berukuran sedalam 30 meter.
11: Lima, jadi jajak belanja nih tempat tambungan ini dilanjutkan untuk generasi dari sekarang ini untuk kehidupan masyarakat di Satal sekarang lebih ya 4.000 jiwa. Dua dusun, nah, ini untuk Satal ya. Ya, jadi dulunya itu air melimpah ruah dengan adanya penggalian itu debit berkurang. Jadi sekarang ini air bersih sebagian beli.
9: Lebih lanjut, kondisi penambangan pasir tersebut juga dikhawatirkan warga akan mengancam jaringan pipa air swadaya yang menjadi salah satu tumpuan pasokan air masyarakat setempat. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi melantik 5 pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Jawa Timur periode 2026 hingga 2031. Faris Yarbo melaporkan.
12: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi melantik 5 pimpinan Basnas Jawa Timur periode 2026-2031. Dalam pelantikan ini, Kofifa menekankan pentingnya peran Basnas dalam memperkuat perekonomian daerah serta mempercepat penanganan kemiskinan. Kepengurusan baru ini dipimpin oleh Muhammad Gofirin selaku ketua, didampingi 4 wakil ketua yakni Imam Ambali, Afif Amrullah, Amiratul Mukminah, dan Profesor Muhammad Syarif Hidayatullah. Dalam arahannya, Kofifah menyampaikan apresiasi atas sinergi Basnas dan Lembaga Zakat Daerah. Kofifah menyebut kolaborasi ini berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada semester pertama tahun 2026 melampaui rata-rata nasional diiringi penurunan signifikan angka pengangguran dan kemiskinan.
13: Jawa Timur kembali tumbuh tertinggi sejawat, jauh di atas rata-rata nasional. Pengangguran kita turun signifikan dan kemiskinan juga turun signifikan. Karena apa? Karena sinergi semuanya, kolaborasi semuanya.
12: Sementara itu, Ketua Basnas Jawa Timur Muhammad Gofirin menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana, melainkan juga memaksimalkan penyaluran bagi masyarakat yang berhak.
14: Kami diwanti-wanti baik oleh gubernur maupun oleh panitia seleksi bahwa menjadi pimpinan Basnas adalah menjadi pimpinan dunia akhirat, di mana kita tidak hanya sekedar berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak dana yang masuk, baik dari zakat, sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya, namun juga dituntut untuk bisa mentasarufkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana yang masuk itu untuk sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
12: Untuk merealisasikan hal tersebut, Basnas Jawa Timur telah menyiapkan nawa program prioritas yang mencakup sektor kepedulian, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan dengan mengedepankan sinergi pentahelix.
15: Faris Yerbo melaporkan.
0: Bupati Lamongan menegaskan pentingnya peran dan kehadiran sosok ayah dalam membangun keluarga yang kuat demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Informasi disampaikan Farin Reki.
16: Bupati Lamongan Yudha Rafedi menekankan pentingnya kehadiran ayah dalam membangun keluarga yang kuat dan mendukung tumbuh kembang anak. Hal tersebut disampaikan saat puncak peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional di Pendopo Lokatantra kemarin. Menurut Pak Yes, apa akrabnya, tema Hari Anak tahun ini, ayah wajib hadir. Memiliki pesan penting bahwa kehadiran seorang ayah tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga melalui perhatian, kasih sayang, perlindungan, serta keterlibatan dalam kehidupan anak. Ia mengatakan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mendapatkan rasa aman, nyaman, sekaligus tempat untuk menyuarakan suara dan kebutuhannya.
17: Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, ya. Substansinya adalah dua hal, yakni pembangunan keluarga, ya. Karena keluarga tidak hanya dibangun oleh internal keluarga itu sendiri, tapi lebih dari itu bahwa keluarga ini adalah apa, menjadi penting untuk menyiapkan masa depan anak-anak. Anak-anak harus merasa nyaman, merasa terlindungi, dan merasa suaranya didengar, sehingga kita siapkan keluarga ini demi masa depan anak, masa depan bangsa, masa depan Lamongan, dan masa depan semuanya.
16: Ia berharap momentum Harganas dan Hari Anak Nasional dapat semakin mendorong peran ayah untuk hadir, terlibat, dan memberikan perhatian penuh kepada anak. Farin Rahim melaporkan.
0: Pendengar, tiga penjual minuman keras ilegal di Kabupaten Sidoarjo divonis bersalah dalam sidang tindak pidana ringan Tipiring setelah terbukti melanggar aturan peredaran minuman beralkohol. Yanuar Fahmi melaporkan.
18: Tiga penjual minuman keras atau miras ilegal di Sidoarjo divonis bersalah dalam sidang tindak pidana ringan atau Tipiring setelah terbukti melanggar aturan peredaran minuman beralkohol. PLT Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Sidoarjo, Novianto Kusno Adiputro, mengatakan proses hukum tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar. Ketiganya diproses setelah operasi gabungan menyita puluhan dus dan ratusan botol miras ilegal.
19: 1 juta.
20: Sama dua-duanya tinggal.
19: Dua-duanya 1 juta.
20: Nilainya kecil, kenapa mas?
19: Kalau bicara nilai kecil, bukan kami yang bisa menjawab. Tadi sudah rekan-rekan ini kan tadi, apa namanya, persidangan terbuka, sudah bisa disampaikan tadi Pak Hakim, seperti itu. Jadi bukan kewenangan kami untuk menentukan denda berapapun, ya, akan tetapi denda maksimal 50 juta.
21: Uangnya masuk negara, ya?
19: Masuk negara.
21: Ada
19: masuk
21: berapa pelanggar, Pak?
19: Untuk hari ini 3 pelanggar.
21: Tiga pelanggar. Tapi sebenarnya pelanggar ada berapa?
19: Kalau dilihat yang di Forkopimda, ya, kalau sesuai jadwal yang Forkopimda yang saya ikuti, ya, di Forkopimda itu di hari Jumat ada 3 pelanggar.
18: Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan denda 1 juta rupiah kepada Andri Kurniawan dan Yunuar Trisang Songko serta 300 ribu rupiah kepada Muhammad Riki Ardiansa kepada 3 pelaku pelanggaran minuman keras tersebut. Satpol PP Sidoarjo memastikan penertiban miras ilegal akan terus dilakukan secara berkala. Barang bukti yang telah disita tetap akan dimusnahkan secara terbuka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi seputar olahraga untuk pagi hari ini, cabang olahraga Tekbol Jatim memperluas pembinaan Tekbol melalui pelaksanaan Porprov 2027. Agusin Irdiani melaporkan.
2: Pemprov Persatuan Tekbol seluruh Indonesia Potsi Jawa Timur mulai menyiapkan langkah untuk memperluas pembinaan tekbol ke sejumlah daerah. Pengembangan tersebut diharapkan untuk membangun basis atlet sekaligus menyiapkan kompetisi yang lebih terstruktur. Wakil Sekjen PP Potsi sekaligus Sekretaris Umum Potsi Jawa Timur Didi Utomo Pribadi mengatakan, tekbol memiliki peluang besar berkembang di Jawa Timur. Karakter permainan yang memadukan unsur sepak bola dan sepak takraw dinilai sesuai dengan minat generasi muda. Untuk memperluas jangkauan pembinaan, Potsi Jawa Timur mulai memetakan sejumlah kabupaten dan kota yang berpotensi menjadi sentra tekbol. Saat ini sekitar 10 daerah telah merintis pembentukan organisasi dan pembinaan atlet.
3: Jadi bagaimana bagus ya, kita beberapa event mengikuti Kesunas maupun yang lainnya ya, dan mudah-mudahan nanti di Porprov yang dilaksanakan 2027 di Surabaya kita juga akan mempertandingkan cabang olahraga Potsi ya, dan sebentar lagi kita akan sosialisasi di 38 kabupaten kota supaya nanti tekbol di Jawa Timur ini bisa berkembang ya. Karena yang menjadi kendala adalah sarana meja ya, sarana meja ini kan esensinya dari Hungaria ya, kalau kita membuat sendiri nanti kena penalti di bench ya, dan kita ketergantungan dari Hungaria untuk meja ini sangat luar biasa, dan mungkin barangkali ke depan ada 100 meja yang akan dikirim untuk kita distribusikan di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia.
2: Didi juga mengatakan pembentukan basis daerah menjadi bagian penting agar pembinaan tidak hanya terpusat di tingkat provinsi tetapi juga secara kompetisi. Potsi Jawa Timur menargetkan tekbol dapat masuk dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Untuk mendukung target tersebut, sosialisasi diperluas ke berbagai kabupaten dan kota, sekaligus juga menjadi sarana mengenalkan aturan dan juga karakter permainan tekbol kepada calon atlet maupun masyarakat. Potsi Jawa Timur juga mulai menyiapkan perangkat pertandingan, mulai pelatihan wasit, untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi tekbol berkembang di tingkat daerah. Potsi Jawa Timur juga tidak hanya mengandalkan pemain sejak awal untuk menekuni tekbol, tetapi atlet sepak takraw, futsal, dan sepak bola menjadi sasaran utama karena memiliki modal teknik serta karakter gerakan yang relevan. Agustin Nirdiani melaporkan.
0: Pengurus cabang e-sport Indonesia Kabupaten Kediri menargetkan medali emas pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Anu Kusuma kembali melaporkan.
22: Cabang Olahraga E-sport Indonesia atau ESI Kabupaten Kediri menargetkan meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Target tersebut disiapkan melalui pembinaan dan pelatihan atlet secara berkelanjutan sekaligus penjaringan talenta e-sport untuk membentuk tim yang kompetitif. Ketua Cabang Olahraga ESI Kabupaten Kediri, Edwin Bahtiar Hidayat, menyampaikan bahwa persiapan menghadapi Porprov telah dilakukan sejak jauh-jauh hari melalui proses pembinaan dan pelatihan. Pembinaan tersebut didukung oleh 3 pelatih dengan fokus pada atlet yang akan turun dalam nomor beregu, di mana ESI Kabupaten Kediri sendiri akan mengikuti 4 nomor permainan, yaitu Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan juga eFootball. Dari keempat nomor tersebut, masing-masing tim ditargetkan mampu untuk meraih medali emas.
23: Persiapannya kami sudah membuat jadwal untuk latihan. Jadi untuk 3 game yang kita berangkatkan itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali untuk latihan menjelang Porprov. Yang Mobile Legends, Free Fire, sama eFootball. Beregu semua, jadi tentunya untuk menambah semangat kita targetkan emas di semua divisi. Di Mobile Legends emas, Free Fire emas, sama eFootball juga emas.
22: Sementara itu, penjaringan atlet e-sport di Kabupaten Kediri terus diintensifkan melalui sejumlah kompetisi. Salah satunya adalah melalui turnamen Piala Pemuda e-sport serta kompetisi rutin yang digelar setiap 2 pekan sekali. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menemukan dan juga pembinaan atlet potensial sekaligus mematangkan kemampuan para pemain sebelum berlaga di Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Arno Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup Warta Pagi untuk edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Lepas dari sejumlah program acara yang telah kami hadirkan untuk Anda, kami akan lanjutkan tentunya untuk menghadirkan informasi-informasi temani Anda untuk melanjutkan aktivitas keseharian di hari Selasa kali ini. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kondisinya mendung untuk pagi hari ini. Bagaimana di tempat tinggal Anda? Ya, karena tentu kondisi cuaca beberapa hari terakhir sedemikian rupa begitu ya. Kondisi-kondisi ini yang tentunya harus diwaspadai agar kita juga tetap bisa menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan juga prima untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian. Oh ya, untuk Anda yang juga sudah mulai mengaspal di jalanan kota Surabaya, jangan lupa bagikan kabar juga bagi kami di studio bagaimana pantauannya. Karena kota Surabaya beberapa waktu ini masih banyak begitu ya pengerjaan-pengerjaan box culvert yang masih akan terus dikebut, dituntaskan hingga nanti bulan Oktober ketika mau memasuki musim penghujan. Upaya pemerintah kota Surabaya tentunya untuk mengatasi persoalan banjir di kota pahlawan ini. Kemarin beberapa pendengar dalam aduan di program Halo RRI ini juga mengabarkan kalau di sekitaran Margorejo itu sudah selesai sih, tapi jalannya belum diaspal mulus. Nah, hari ini teman-teman DSDABM kemarin melalui Pak Adi Gunita begitu ya, itu menginformasikan bahwa pihaknya akan melakukan pengaspalan secara bertahap. Nah, kalau Anda melintas kawasan tersebut, saya titip informasinya ya. Kemudian juga beberapa kawasan lain yang juga masih ada pengerjaan box culvert. Nah, itu juga tentunya Anda harus mewaspadai. Di jam-jam sibuk seperti sekarang, itu bisa saja menimbulkan kemacetan dan kepadatan. Kawasan Sambikerep, kemudian juga di era Prapen Panjang Jiwo, kemudian juga kalau di Surabaya Barat itu ada di Lida Wetan. Sebenarnya ini bukan pengerjaan gorong-gorong sih, tapi ada pengerjaan berkaitan dengan alat-alat berat yang disediakan di sana dan memakan badan jalan, sehingga kondisinya tentu di jam-jam seperti ini padat dan juga macet begitu ya. Saya coba carikan informasinya untuk kami hadirkan untuk Anda, karena kabarnya memang 2 hingga 3 bulan begitu ya berkaitan dengan pengerjaan tersebut. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Adem.
0: Adem ta? Enggak loh.
1: Ya, ini jadi habis jalan-jalan.
0: Oh.
1: Olahraga kecil.
0: Padahal nggak kayak yang hari-hari sebelumnya loh, Budian. Nggak terlalu dingin banget. Kenapa?
1: Ya nggak dingin banget sih, cuma dingin gitu.
0: Dingin aja. Ya. Sejuk lah, sejuk.
1: Ini pakai jaket tebel baru.
0: Waduh, habis jalan-jalan olahraga ya.
1: Ini nanti kok mau cari makanan, kok lupa langsung pulang ya nanti.
0: Terus sarapan apa nih?
1: Nggak tahu, belum kepikir, makanya lagi nanti balik lagi jalan lagi.
0: Double jalannya sehat dong ya.
1: Jalanan juga mulai rame nih, ada yang berangkat sekolah, ada yang berangkat kerja. Jadi tadi mau cari makanan buat sarapan kok lupa, kok sampai malu. Iya, tadi kan mau cari sarapan kok malu.
0: Ya udah, nanti balik lagi ya.
1: Iya, dia tambah sehat jalan lagi. Ya, gitu aja.
0: Siap, terima kasih.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, anak-anak. Budian ini rajin banget untuk bisa berkabar kepada kami. Sehat-sehat selalu ya, Bu. Terima kasih. Suhunya memang dingin, tapi kalau dirasa memang gak seperti seminggu belakangan kemarin yang dingin banget. Tapi apapun lah ya kondisi cuacanya. Ayo, itu tadi loh, Budian aja udah olahraga ringan, jalan santai gitu ya, sejenak boleh sebelum aktivitas begitu ya. Tambahkan informasi lainnya pendengar. Oh ya, ini berkaitan pengerjaan beberapa proyek begitu ya. Ini di kawasan Raya Babatan Unesa Lida Wetan, itu masyarakat yang melintasi kawasan tersebut untuk bisa memperhatikan adanya penyempitan akses jalan. Ini memang dilakukan sejak Agustus hingga Oktober 2026. Jadi ada pengerjaan pembangunan saluran UDITS dan pipa HDPE. Dan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem drainase, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya akan melaksanakan pekerjaan pembangunan saluran UDITS dan pipa HDPE di Jalan Raya Babatan Unesa. Pelaksanaannya pada Agustus hingga Oktober 2026. Dan selama pekerjaan berlangsung akan terdapat penyempitan akses jalan di sekitar lokasi pengerjaan, dan masyarakat serta pengguna jalan diimbau untuk menggunakan jalur alternatif, mengurangi kecepatan, serta mengikuti rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan. Jadi gak jauh dari traffic light arah kalau lurus itu kawasan sekitar Menganti, kalau belok kanan itu Raya Babatan Unesa Lidah Wetan itu ya. Nah itu gak jauh dari situ, Anda sudah bisa melihat begitu ya. Sebelum kafe-kafe itu ya kayaknya ya, itu kemarin ketika hari Minggu saya melintas kawasan tersebut, ini ada apa gitu ya. Ya otomatis karena di sana dua arah ya, setengah badan jalan juga akhirnya tersita untuk alat-alat berat tersebut ya, mau gak mau kondisinya juga padat pastinya di kawasan tersebut. Nah ini yang harus diwaspadai. Jadi pengerjaan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan infrastruktur drainase untuk mendukung sistem pengendalian genangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Jadi pihak DSDABM dalam hal ini diunggahannya melalui media sosial Instagram, ini memohon maaf atas ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan dan tentunya mohon pengertian juga dan juga kerjasama dari seluruh pengguna jalan agar program ini juga bisa berjalan dengan baik dan lancar, karena semua pengerjaan ini sebagai upaya untuk memperbaiki saluran drainase, mengupayakan persoalan banjir itu bisa teratasi dengan baik sebelum nanti datang musim penghujan pada bulan Oktober. Pengerjaannya relatifnya 3-4 bulan memang ya teman-teman. Di SCABM sempat beberapa kali kala itu melalui Pak Dedi Purwito memberikan statement melalui voice note begitu ya, menjawab aduan dari warga. Nah itu diinformasikan pengerjaan box culvert ini diupayakan berjalan dengan cepat gitu ya. Namun tentu membutuhkan waktu 3-4 bulan karena ada banyak di beberapa titik. Dan kalau toh memang sudah selesai seperti halnya di Margorejo kemarin juga dikabarkan begitu ya, pengaspalannya belum tuntas. Sampaikan juga kepada kami untuk terus kita sampaikan kepada teman-teman di SCABM untuk ditindaklanjuti. Itu penting ya. Jadi Anda kalau melintasi kawasan tersebut, nah hati-hati, waspada, hitung begitu ya waktu tempuhnya agar tadi tidak terlambat. Karena kalau pagi itu jam-jam sibuk, beberapa kawasan di kota Surabaya kondisinya relatif jauh lebih padat. Anda bisa sampaikan begitu ya, bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi ini, lan telepon 5345474 atau WA 081-3314-992. Nah, ini juga mungkin ada di antara Anda yang mengalami begitu ya, berkaitan dengan gelombang blokir random akun WA, itu masih terjadi hingga saat ini begitu ya. Kondisi ini banyak dialami oleh pengguna akun pribadi maupun bisnis yang ada di Indonesia. Jadi laporan-laporan itu kemarin juga ramai gitu ya, masuk ke media sosial, diunggah oleh pemilik dan lain sebagainya. Jadi mereka ini mendapati akun WA-nya gak bisa digunakan dan muncul notifikasi yang menyebutkan akun sedang ditinjau atau akun ini tidak bisa menggunakan WA. Adakah di antara Anda yang seperti itu? Dan WA Indonesia mengkonfirmasi telah terjadi kesalahan dalam memblokir akun yang diduga menyalahgunakan layanan. Perusahaan mengakui kesalahan tersebut dan segera memulihkan akses akun-akun yang terdampak. Ya otomatis ya, karena sekarang ini kan alat komunikasi semua lewat WA begitu ya. Kalau misalnya dia kayak gini, nah ini agak susah. Tapi memang diakui ada kesalahan begitu ya. Jadi ini yang dilakukan juga untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Juru bicara WA Indonesia ini juga memberikan statementnya begitu ya melalui akun media sosial mereka. Dan mereka memohon maaf karena memang terkadang ada kesalahan yang dilakukan sehingga kita berupaya untuk memperbaiki secepat mungkin. Itu yang disampaikan oleh juru bicara WA Indonesia. Nah, kalau misalnya Anda juga yang terdampak, nah ini juga bisa Anda cek begitu ya beberapa langkah-langkah begitu ya untuk bisa memulihkan kembali. Karena tentu ini akan membuat Anda sangat tidak nyaman begitu ya, karena aktivitas pun juga komunikasi pun juga biasanya lewat WA. Jadi ada pengguna yang tiba-tiba kaget, loh, WA aku kok nggak bisa begitu ya. Ini memang sebenarnya upaya bersih-bersih dari teman-teman WA atau WhatsApp Indonesia begitu ya, berkaitan dengan akunnya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya begitu ya, penyalahgunaan begitu ya. Dan ini ketika Anda membuka WA kemudian muncul notifikasi akun sedang ditinjau, mungkin Anda salah satu orang yang salah begitu ya, diblokir oleh pihak WA dan akun Anda kemudian tidak bisa untuk digunakan berkomunikasi. Dan dari akun pribadi sampai bisnis ini tentunya gak bisa dipakai. Dan Meta mengakui mungkin melakukan kesalahan begitu ya untuk memblokir akun yang diduga disalahgunakan untuk hal-hal lain begitu ya. Nah ini yang kemudian masyarakat juga diminta begitu ya. Ada pusat bantuan kan kalau di WA itu. Nah Anda juga bisa hubungi tersebut menggunakan fitur itu gitu ya, untuk bisa mengembalikan lagi WA Anda. Karena WA ini juga mengakui, Meta juga mengakui bahwa ada kesalahan yang dilakukannya. Semoga informasi ini bermanfaat ya, kalau toh Anda satu di antara masyarakat yang mengalami pemblokiran akun WA, baik itu pribadi ataupun bisnis begitu ya, sehingga tidak bisa digunakan. Ya, ada kesalahan memang yang diakui oleh Meta begitu ya, dan juga juru bicara WhatsApp Indonesia berkaitan hal tersebut. Semoga semuanya bisa dikembalikan lagi ya, dan artinya Anda juga bisa menikmati fitur tersebut untuk layanan komunikasi dan juga lain sebagainya.
2: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih? Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan. Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya? Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya? Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan. Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan. Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

dari Ari Lasso, Rahasia Perempuan. Saya juga putarkan spesial untuk Anda pagi ini. Semoga bisa menemani Anda yang tengah berkendara dan juga sudah menjumpai adanya kemacetan dan kepadatan di pagi hari ini. Ataupun juga bagi Anda yang tengah santai menikmati menu sarapan pagi. Apapun itu, semoga pagi ini dibuka dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, sehingga aktivitas itu bisa mendukung semangat kita untuk terus berkarya di kesempatan kali ini. Satu kabar begitu ya, setelah pertemuan dengan Simon Aloysius Mantiri begitu ya, Direktur Utama PT Pertamina di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu kemarin, Presiden Prabowo Subianto ini memberikan arahan terkait perampingan dan pembenahan tata kelola badan usaha milik negara BUMN. Dan kemarin dalam keterangannya, Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet Seskap, ini mengatakan kepala negara memerintahkan pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan juga BUMN lainnya. Jadi Presiden Prabowo itu memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan juga BUMN lainnya. Dan menurut Teddy, penyederhanaan struktur ini bertujuan agar BUMN itu bisa lebih lincah dan produktif dengan rantai birokrasi yang lebih pendek. Kemudian proses pengambilan keputusan diharapkan berlangsung lebih cepat, sekaligus tentunya menjaga efisiensi perusahaan negara. Karena tentu ya, ada begitu banyak hal yang dilakukan penghitungan, dan efisiensi menjadi jalan utama begitu ya dengan kondisi ekonomi saat ini. Dan pemangkasan tadi dikatakan bahwa ini upaya agar pengambilan keputusan itu menjadi lebih cepat, kemudian lebih produktif begitu ya, bahkan terjadi efisiensi di seluruh BUMN. Dan Seskap juga mengatakan Dirut Pertamina itu juga melaporkan perkembangan program mandatory B50 atau biodiesel 50% serta kesiapan infrastruktur menuju penerapan mandatory bioetanol. Jadi ini yang kemudian ada upaya untuk mengatur strategi berkaitan dengan sektor-sektor energi dan juga utamanya ketahanan pangan yang akhirnya menjadi fokus dari pemerintah. Dan kalau kita bicara tentang upaya efisiensi, ini banyak juga kemudian muncul argumen dan juga pendapat begitu dari masyarakat. Banyak hal yang kemudian dipangkas begitu ya, kemudian dilakukan efisiensi, ya harapannya tadi lebih bergerak, lebih cepat untuk pengambilan keputusan, lebih produktif dan lain sebagainya. Tentu kebijakan-kebijakan ini yang nanti harus dievaluasi juga begitu ya. Karena dengan kondisi ekonomi yang saat ini juga terdampak kondisi global, mau tidak mau Indonesia juga harus melakukan penghitungan, kemudian menetapkan strategi yang baik agar itu tadi bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ya tentunya tidak mudah begitu ya. Karena kalau kita melihat ada banyak hal yang terjadi, upaya dari pemerintah, strategi dari pemerintah ini diharapkan menjadi solusi terbaik dan juga tepat begitu ya. Karena banyak hal tentunya ketika perampingan itu dilakukan begitu ya. Karena kita juga melihat BUMN sekarang ini bagaimana begitu ya menunjang ekonomi Indonesia dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian juga menjadi sorotan, termasuk juga bagaimana dengan sektor energi dan juga ketahanan pangan. Satu di antaranya tadi ya berkaitan dengan keberadaan B50. Jadi program mandatory B50 atau biodiesel 50%. Ini berkaitan dengan penyiapan infrastruktur menuju penerapan mandatory bioetanol. Tidak mudah memang, karena lepas dari kemarin krisis energi yang kita alami, ada upaya penghematan sehingga pemerintah melakukan upaya, termasuk satu diantaranya mengajak seluruh instansi, kantor-kantor dan lain sebagainya untuk WFH, kemudian menyerukan kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan energi, BBM dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Kemudian kelistrikan, belum lagi upaya ketahanan pangan di tengah tantangan musim kemarau dan juga fenomena El Nino. Ini terus mengajak pemerintah untuk terus berpikir membuat strategi-strategi yang tentunya akan melindungi masyarakat, termasuk strategi-strategi bisnis, satu diantaranya melalui perampingan BUMN.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

0: yang dirasakan oleh banyak sektor begitu ya. Kita bisa lihat badai PHK yang kita juga sempat kemarin membahas, tentu ini tidak saja terjadi di Jawa Timur tapi juga di seluruh Indonesia. Banyak yang kemudian masyarakat memilih untuk terus bertahan dengan kondisi ekonomi seperti ini dengan cara-cara mereka. Ada yang kemudian ketika diputus hubungan kerjanya berupaya bangkit dengan melakukan hal-hal lain seperti halnya untuk bisa membuka peluang usaha ataupun tadi tidak gentar untuk terus mencari lapangan pekerjaan yang lain meskipun kondisinya tidak mudah. Banyak kemudian ya lowongan-lowongan pekerjaan dibuka, tapi ini yang kemudian harus menjadi pembelajaran masyarakat karena di tengah kondisi seperti ini juga banyak aksi penipuan yang mencuat begitu ya. Kalau menjadi ASN itu banyak diimpikan oleh masyarakat Indonesia, Anda juga harus mengetahui secara detail begitu ya berkaitan dengan hal tersebut, karena jangan sampai Anda juga terlibat begitu ya atau menjadi korban dalam kasus penipuan berkaitan dengan CPNS khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi kasus penipuan modus penerimaan CPNS itu mencuat di Jawa Timur dan diduga melibatkan oknum anggota militer aktif dan merugikan puluhan korbannya hingga 20 miliar rupiah. Ya, semua orang merasa bahwa wah, lapangan pekerjaan minim gitu ya, pengen dapat kerja. Gimana caranya? Kalau misal pun harus bayar, okelah enggak apa-apa dan lain sebagainya. Misalnya orang begitu gitu ya. Padahal kalau jelas ini murni begitu ya rekrutmen CPNS, tentu karena dilakukan secara online enggak ada dong bayar-membayar gitu kan ya. Itu yang harus dipahami. Jangan ketika kondisi sulit ingin cepat kerja akhirnya mengeluarkan uang membayar dan enggak jelas gitu ya. Itu yang harus benar-benar dicari tahu begitu ya. Persyaratannya apa sih kalau disuruh membayarkan uang, ya jelas tidak mungkin dan lain sebagainya. Jadi ini terjadi begitu ya di Jawa Timur. Jadi kasus ini sudah dilaporkan ke SPKT Polda Jatim. Pada tahap awal ada 5 korban yang melapor dengan total kerugian 3,5 miliar rupiah. Ketut Surya Putra, kuasa hukum para korban, ini mengatakan pihaknya melaporkan seseorang berinisial OP, pemilik lembaga pelatihan kerja PT-PTC di Sidoarjo. Dan menurut Ketut, kasus ini bermula saat para korban itu mengikuti seleksi resmi CPNS 2024-2025, namun gak lolos di tahap akhir. Setelah itu, mereka didekati oleh sejumlah oknum militer aktif yang menawarkan bantuan lolos CPNS lewat jalur seleksi susulan. Ada kan yang bisa gitu ya, udah ikut seleksi gitu ya, udah di tahap akhir loh, kok gak lulus sih gitu ya, ada rasa kecewa gitu ya. Terus ada yang menawarkan, ayo saya bantu gitu ya. Ya karena merasa bahwa saya sudah melewati begitu banyak tahapan seleksi, hanya satu tahap saja saya gak lolos, ya udahlah gak apa-apa gitu, ditawarkan oleh oknum gitu ya, dan akhirnya mengiyakan. Ada uang tentunya yang harus dibayarkan. Nah, itu yang modusnya begitu ya, didekati oleh orang-orang yang saat ini masih menjabat di satu instansi aktif begitu ya. Namun mereka menawarkan korban untuk bertemu dengan si pelaku OP begitu ya. Dan ya adalah perbincangan di sana, dan OP kemudian menjanjikan korban bisa masuk ke sejumlah instansi pemerintah mulai dari kementerian, kejaksaan, IPDN hingga BUMN, dan para korban diminta membayar 300 juta sampai 700 juta tergantung instansi yang dijanjikan. Ayo berhitung. Dulu gitu ya, kalau zaman-zaman seperti ini tuh berhitung, uang yang kita bayarkan setara gak sih dengan apa yang kita dapatkan mulai dari masa kerja hingga nanti pensiun, apakah setara? Tapi terkadang karena kondisi saat ini begitu ya menuntut adanya sebuah pekerjaan begitu ya, apalagi masuk CPNS itu juga gak mudah gitu kan ya. Ya orang akhirnya ya sudahlah, gak apa-apa bayar. Dan terbukti memang ada yang tergiur karena itu tadi sudah mengikuti tahapan seleksinya hingga di tahapan terakhir gak lolos. Nah itu mereka mau membayarkan sejumlah uang, kisarannya antara 300 sampai 700 juta rupiah. Dan setelah membayar, korban diarahkan mengikuti tes akademik, fisik, psikologi, hingga kesehatan yang seolah-olah itu diselenggarakan oleh lembaga negara. Wah, ini udah profesional banget ya. Dan OP juga mengirimkan SK dan jadwal tes memakai KOP resmi. Namun belakangan diketahui bahwa KOP itu adalah palsu. Meski sudah mengikuti serangkaian tes, janji pelaku tidak terrealisasi hingga korban ya tentunya terkatung-katung. Kapan nih kerja, kapan nih pengumuman dan sebagainya. Dan Ketut menyebut jumlah korban dan kerugian di luar kelompok ini termasuk di luar Jatim diduga lebih besar. Dan ia berharap Polda Jatim mengusut kasus ini agar nama instansi yang dicatut tidak tercoreng, uang korban kembali dan pelaku dihukum. DA, salah satu korban asal Sidoarjo, ini juga mengaku dikenalkan kepada terlapor setelah ayahnya yang masih aktif itu berdinas di institusi militer. Didekati rekannya, DA membayar 525 juta. Lalu bertambah menjadi 625 juta dengan alasan biaya penempatan. Wow, angkanya tidak sedikit, 625 juta. Kebayang ya? Jadi ya meskipun kondisi ekonomi sekarang menuntut kita juga banyak begitu ya untuk memenuhi kebutuhan, apalagi di tengah banyaknya badai PHK, belum lagi tadi lapangan pekerjaan yang minim dengan jumlah pekerja yang ingin masuk itu cukup banyak. Mari gitu ya, realistis gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Siapa sih yang gak pengen jadi ASN gitu ya, pasti pengen, tapi pasti ada prosedurnya secara resmi gitu ya, karena itu dilakukan secara online. Dan juga berkaitan dengan hal-hal yang semacam ini, harapannya juga bisa ditolak gitu ya. Hitung-hitungan aja deh, berapa sih gitu ya gaji dengan uang yang kita keluarkan, setara juga gak sih nantinya dengan apa yang kita dapatkan mulai dari masa kerja hingga pensiun. Nah itu penting juga, dan apakah memang ada begitu ya dengan proses-proses yang membayar untuk bisa mendapatkan sebuah jabatan. Agaknya ya itu yang perlu difikirkan, sehingga tidak banyak kerugian yang diderita. Gak dapat kerjaan, rugi juga dengan uang yang tidak sedikit. Wah, luar biasa begitu ya. Semoga ini bisa diusut tuntas ya. Kasian juga mereka-mereka yang kemudian sudah menjadi korban. Tidak sedikit uang yang mereka keluarkan untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

dan memang akses untuk kawasan wisata di sana ditutup total dan petugas mewaspadai titik api yang kembali muncul. Diduga sementara penyebabnya adalah aktivitas dari manusia ya, karena kondisi yang cukup dingin, aktivitas untuk membuat semacam api unggun begitu ya, itu dilakukan dan diduga belum tuntas untuk pemadaman dan memicu terjadinya kebakaran. Setelah kemarin ada sekitar 500 sekian hektar, kali ini kabar terbarunya hingga Senin malam kemarin kebakaran Bromo terus meluas hingga 742 hektar. 3 helikopter waterbombing ini juga sudah diturunkan untuk memadamkan titik api. Kita terus doakan semoga semua yang terlibat di sana juga diberi kesehatan, bahkan kemampuan tadi ya untuk bisa memadamkan api. Luar biasa ya, karena cukup luas capaiannya, dan juga kita turut prihatin di tengah kondisi cuaca yang seperti sekarang. Kita terus berdoa agar tidak banyak bencana dan musibah yang terjadi di sekitar kita. Dan itu juga yang nanti kita akan diskusikan bersama. Jawa Timur sebagai supermarket bencana, apalagi di musim kemarau, dari 38 kabupaten kota, setengahnya itu pernah jadi wilayah yang rawan bencana kekeringan. Nanti kita akan update berkaitan dengan hal tersebut, sembari juga bagaimana upaya mitigasinya. Selama ini kan kita sudah siapkan hal tersebut, lantas bagaimana ketika kekeringan itu juga sudah mulai melanda wilayah Jawa Timur. Sesi diskusi kita nanti, Jatim Darurat Air, mitigasi kekeringan diuji. Ada teman-teman dari BMKG dan juga BPBD Jatim yang akan kita ajak berbincang. Jeda sejenak, pendengar, untuk pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Nasional. Sesaat lagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan Hari